0: 214,000 murid sekolah rendah dan menengah di seluruh Perak. Ia bertujuan membentuk jati diri murid selain memperkukuh penghayatan terhadap prinsip kedua rukun negara, kesetiaan kepada raja dan negara. Sultan Nazrin turut berkenan menyampaikan anugerah khas kepada PPD Kinta Utara yang menerima wang tunai RM20,000. UPSI menyambut baik cadangan pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 atau AUKU, termasuk usaha Kementerian Pendidikan Tinggi menyediakan kerangka perundangan baharu. Naib Chancellor UPSI Profesor Dato' Dr. Muhammad Amin Mat Taf berkata, langkah itu penting bagi memperkukuh autonomi universiti dan peranan institusi pendidikan tinggi dalam bidang ilmu, pendidikan dan inovasi. Katanya pemansuhan AUKU tidak hanya membabitkan kebebasan bersuara mahasiswa, sebaliknya perlu diseimbangkan dengan tanggungjawab, adab dan akhlak. UPSI katanya bersedia memberi kerjasama kepada KPT dalam merangka akta baru yang mampu melahirkan generasi berilmu seimbang dan berdaya saing. Polis Perak menumpaskan sindiket yang membantu rakaian komunikasi jenayah penipuan dalam talian dengan menahan tiga lelaki tempatan di sekitar Selangor Khamis lalu. Ketua Polis Perak Dato' Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, seorang penuntut berusia 22 tahun kerugian hampir RM29,000 selepas diperdaya individu yang menyamar sebagai wakil syarikat penghantaran dan penguatkuasa. 5 serbuan dijalankan dan polis merampas peralatan komunikasi yang dipercayai digunakan sebagai call gateway bagi sindiket penipuan yang beroperasi dari luar negara. Ketiga-tiga suspek berusia antara 32 hingga 45 tahun direman hingga 17 Ogos dan disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Sekian Warta Perak yang disunting oleh Nur Ain Abu Bakar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terlebih.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual.
6: Setiap bersama, Komar.

0: Kilang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Ada, kamu tahu tidak?
3: Dalam bulan Ogos tahun 1877, Sultan Abdullah bersama keluarga dan beberapa pembesar yang dibuang negeri telah sampai di Pulau Seychelles. Raja Chulan, putra Sultan Abdullah, sering mendengar lagu yang dimainkan oleh kumpulan pemuzik dari Perancis di pulau tersebut. Kumpulan ini mengadakan persembahan setiap hari Selasa berdekatan kediaman Sultan Abdullah. Raja Chulan telah mengambil peluang untuk belajar memainkan lagu tersebut menggunakan biola. Lagu ini turut diminati oleh Raja Mansur, kekanda Raja Chulan. Pada tahun 1888, Sultan Idris Murshidul Azam Shah, Sultan Perak ke-28, telah dijemput oleh Queen Victoria ke London. Baginda diiringi Sir Hugh Lowe, resident British Perak dan Raja Mansur. Wakil British telah meminta lagu Kebesaran Negeri Perak dimainkan semasa keberangkatan Queen Victoria. Raja Mansur memutuskan untuk memainkan irama lagu yang disukainya dari Pulau Seychelles secara bersiul dan meminta seorang daripada ahli kumpulan pemuzik di Raja Britain mencatatkan irama tersebut. Irama itu kemudiannya dimainkan secara rasmi di majlis tersebut. Selepas rombongan Sultan Idris kembali ke negeri Perak, irama tersebut telah diusulkan untuk dijadikan lagu kebesaran negeri Perak dan kini dikenali dengan tajuk Allah Lanjutkan Usil Sultan. Irama lagu tersebut berasal daripada sebuah lagu bertajuk La Rosalie, hasil gubahan pemuzik Perancis bernama Pierre-Jean de Beringer. Irama lagu kebesaran negeri Perak yang sama juga telah dipilih sebagai irama lagu kebangsaan Negaraku yang dikumandangkan sejak 31 Ogos 1957. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: sampai ke destinasi yang mereka rancang dan tujui pada saat dan ketika ini.
1: Yeah.
0: Nampaknya cuaca pada pagi ini di kawasan Gunung Semanggul agak tenang, damai dan baik. Kita berharap supaya cuaca ini terus hingga ke petang dan ke malam dan kita dapat melakukan kegiatan dan pekerjaan kita pada hari ini dengan lancar dan sebaik mungkin. Salam hormat dari saya, Mohd K. Haji Yusof, Gunung Semanggul, Perak. Perak FM, Radio nombor 1 Orang Perak, Perak FM untuk Komaja, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat, Mohd K. Yusof. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rakan tugas saya di Gunung Semanggul yang melaporkan keadaan cuaca, juga pesanan penuh kasih sayang kepada pengguna jalan raya. Bawa kereta di jalan raya, jangan macam hantu raya. Apapun terus kekal layan Perak FM. Kongsikan hujung cerita hujung minggu koma bersama dengan saya Rick di WhatsApp Perak FM di 010-2007-055. Ayuh kibarkan jalur gemilang. Kemerdekaan bukan hanyalah sejarah tetapi amanah yang perlu kita bawa ataupun kita jaga demi masa hadapan. Terus kekal layan Perak FM untuk koma aja.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

gunakan informasi tentunya untuk Koma AJ. Terima kasih Koma. Masih lekat layan Pira FM yang sedang bersarapan pagi. Selamat menjamu selera diucapkan kepada Koma. Semoga Koma terhibur dengan hiburan dan juga informasi yang telah pun kami sajikan bersama dengan Koma. Ya. Okey, kepada peminat-peminat sukan Formula One, jangan lupa Koma yang mana ada tiket madani yang bernilai RM200 saja untuk Koma. Rasa-rasa nak pergi kan, nak tengok deruman enjin tu, Koma bolehlah mendapatkan tiket madani layak kepada Koma yang mempunyai MyCard. Okey, jadi jangan lepaskan peluang dengan orang kata tawaran yang telah pun disediakan khususnya untuk rakyat Malaysia. Okey, bermula acara yang bakal berlangsung 2 hingga 4 Oktober. Jadi kalau Koma nak membeli tiket grandstand pun boleh, tapi harganya RM1,291 itu lebih kurang anggarannya lah kan. Okey, jadi kepada Koma juga yang mungkin ada perancangan nak melihat perarakan perbarisan bersempena dengan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos nanti, ini teman nak kongsikan juga ni yang mana terdapat penutupan jalan khususnya bersempena dengan Majlis Raptai dan juga sambutan Hari Kebangsaan kali ke-69 peringkat Negeri Perak Darul Ridwan, bermula 28 Ogos iaitu Jumaat hingga 31 Ogos 2026 iaitu Isnin, antara jalan-jalan yang terlibat Jalan Sultan Idris Shah, Jalan Sultan Yusof, Jalan Lahad, Jalan Leong Bon Sui, Jalan Sultan Iskandar, Tun Sambatan, Jalan Datuk Maharaja Lela, Jalan BJ Timah, Jalan SP Seni Basagam, Jalan Market dan juga Jalan Sultan Idris Shah. Jadi diharap maklumlah orang-orang Perak semua pada 28 hingga 31 Ogos nanti, jalan-jalan yang telah pun saya sebutkan nanti akan berlaku penutupan. Jadi bolehlah lalu jalan lain ya, untuk kepentingan ataupun kesenangan kita bersama. Terima kasih juga yang menghantarkan ucapan hujung minggu pada pagi ini. Antaranya ada Mama Fifi dengan ucapan salam hujung minggu buat semua pendengar setia Perak FM, rakan-rakan DEM, grup CJU, semoga diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan dalam segala urusan. Terima kasih. Dan juga ada Yop Mantasho dari Bercam juga ucapan salam hujung minggu buat rakan-rakan masjidnya di Sri Kurau Bercam, terutama buat Tuan Haji Syahrudin bin Man, Encik Daud Andak, Tuan Haji Muhammad Azmin, Zainal Safian, Gulam Nabi. Wey, demo ni udahlah kacau. Handsome kacau, bergaya moncah pula tu. Semoga berada dalam lindungan Allah selalu. Juga ada Mawar Perak dari Taman Mesir Raya Kampar. Apa khabar Cik Mawar kita? Diharapkan ceria pada pagi ini. Kabarnya cuaca di Kampar pagi ni nampak elok, cerah aja pagi ni. Orang Kampar udah berkongsi Koma. Artinya Koma macam mana pula nak kongsikan, boleh salurkan di ruangan WhatsApp Perak FM. Tentunya untuk Koma aja.

ada tak kenalan yang ada masalah bau mulut? Kadang kita nak tegur dia pun kita rasa segan kan? Sebenarnya ada banyak tips untuk hilangkan bau mulut ni tau. Antaranya, kita kenalah selalu minum air kosong, bersihkan lidah lepas gosok gigi dan jangan lupa untuk floss gigi ya. Ingat, tegur dengan cara yang baik, okey?

0: kunyit atau musang king terkena di batu kurau 104.1 MHz.
1: Kepada koma yang sedang memandu, semoga perjalanan koma selamat sampai ke destinasi yang dituju. Mendengarkan suara saya di radio nombor 1 Orang Perak, tentunya Perak FM. Terima kasih koma. Dan juga teman dah kongsikan antara info trafik, terdapat kemalangan di dalam terowong menora pada 24 minit yang lalu, arah utara dari terowong ke Kuala Kangsor, yang mana lorong kanan terhalang, trafik terkawal. Kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hati, elakkan daripada melihat atau mengganggu kawasan kemalangan. Kekalkan jarak selamat antara kenderaan pada setiap masa. Semoga pemanduan koma lancar ke destinasi yang dituju. Antara ucapan juga yang boleh teman kongsikan, ucapan hujung minggu dari pendengar Perak FM yang ceria pada pagi ini, antaranya ada Taufik Apek Hujung Rintis. Apa khabar? Selamat pagi, selamat berhari minggu buat pendengar Perak FM. Sahabat Perak FM, Kak Aziz Rozia, Kak Ita Chot, Abang Boboy Rosri Nasi Lemak Sungai Tiang Baru Pakan Datuk. Ni promo ni penduduk Kampung Hujung Rintis dan juga DJ yang bertugas. Semoga ceria selalu. Ya, yeah, terima kasih mendengarkan Perak FM dari Bagan Datuk sana. Dan juga ada Kak Hayatun kita dengan mendoakan juga agar kita semua dalam rahmat Allah. Terima kasih Kak Hayatun. Ya, yeah. Moga sihat dan ceria selalu bersama dengan keluarga dan yang tersayang di hujung minggu ini. Yom Mona Rahim hadir, salam hujung minggu buat family tersayang, warga Kampung Ulu Cemur, sahabat CJU, sahabat Perak FM dan semua pendengar setia Perak FM tak kira di mana aja koma berada. Ha, kabur yang kita tak mandang yang lain. Jangan gatai-gatai tu koserannya. Ha, terima kasih. Bukannya marah Ida, bukannya orang kata mengugut Ida. Pesanan penuh kasih sayang, ya. Juga ada yang menghantarkan ucapan dan juga berkongsi aktiviti ni. Yom Marhamah kita berkongsi cuaca baik, mentari memancum manja aja. Di mana tu? Di Ipoh rasanya. Udah nyidai kain, baju nyiram pokok dalam pasu kabarnya. Selamat hujung minggu, Yop Yong, pendengar setia radio nombor 1 Orang Perak. Dan juga ada Zainuda. Kabarnya hari ini RPT air hitam labu mendung aja, aja benar ia ke? Orang-orang RPT air hitam labu ni mendengarkan Perak FM. Terima kasih. Sarapan pagi saya makan cucuk ikan bilis cicah dengan sos. Duduklah seorang-seorang, cucu tak datang, demo pergi berkeloh. Dari Cempaka. Terima kasih yang Cempaka kita. Okey, terus kekal layan Perak FM, tentunya ada hiburan dan juga informasi untuk

0: Hidayah, Radio RTM.
1: Kulu Kelo, Moh Jelajah. Ke negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Kulu Kelo, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelo, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak FM Lekomen.

hiburan berinformasi tentunya untuk Koma Aja. Assalamualaikum, selamat pagi Koma. Dapur di jam yang keempat bertemankan saya Rick di sini menemani Koma dalam Gegar Pagi dari jam 6 hingga 10 pagi nanti. Semoga Koma dalam keadaan yang sihat walafiat pada hujung minggu ini, dengan apa juga aktiviti Koma bersama yang tersayang. Dan juga nak kongsikan ni, tahniahlah yang mana sudah menerima STR Fasa 3 yang disalurkan pada 15 Ogos 2026, yang melibatkan tiga kategori, iaitu isi rumah di bawah 2,500, juga isi rumah di antara 2,500 ringgit hingga 5,000 ringgit, juga warga emas tiada pasangan yang melibatkan implikasi kewangan 1.2

tahun yang mana 1.2 bilion ringgit diperuntukkan bagi pembayaran STR fasa 3. Okey, juga yang boleh teman kongsikan bersama dengan Komo di Perak FM ucapan hujung minggu dari pendengar-pendengar semua, antaranya ada Kak Zah Taman Bertua. Apa khabar Kak Zah? Diharapkan dalam keadaan sihat. Selamat pagi katanya buat semua kawan-kawan di Taman Bertua dan juga sahabat Perak FM. Ucapan yang boleh teman kongsikan sebab awak terasa macam terkejut juga sebab ini ada pendengar kita dari Terengganu, Puan Nur Aini Osman. Terima kasih kerana mendengarkan Perak FM dari Terengganu. Mendengarkan Perak FM melalui RTM Klik. Saya teruja sebenarnya. Terima kasih. Dan juga ada Cu Intan dari Sauk dengan perkongsian cuaca di Sauk, cantik kabarnya. Terima kasih Cu yang hadir setiap segmen dengan rutin harian beliau macam biasalah ya. Pada suka pada kebersihan. Di situnya ada kedamaian. Boleh jadi hashtag lah tu Cu. Dan juga ada Kak Zaidah dari Bukit Pekan, nak siap-siap cadang nak pergi kenduri anak sepupu di Langkap yang melangsungkan perkahwinan pada hari ini. Semoga majlis berlangsung dengan jayanya. Dan juga kehadiran Yong Zaidah ataupun Kak Zaidah ni menggembirakanlah, mengeratkan hubungan silaturahim di antara keluarga pengantin. Serta yang menghantarkan ucapan boleh teman kongsikan, ada Kak Nur Azila kita dari Taman Bandar, Sri Bandar Kampung Gajah, mendoakan agar kita semua dikurniakan kesihatan yang baik, dipermudahkan urusan rezeki. Buat anak Fidaus, selamat hari jadi juga. Hari ni anak teruna menyambut hari lahir. Steady lah Fidaus, apa gamaknya tu kan. Ceritanya pada hari ni, semoga berbahagia menjadi anak yang soleh cemerlang dalam pelajaran. Semoga sihat selalu. Terima kasih Kak Nur Azila. Dan juga ada Boy PJ kita ni, kabarnya teman nak bagi tahu ni, pada 30 dan 31 Ogos cuti sekolah teman bersama tim Sako Plus akan mengadakan kaki komik Merdeka di Lotus Mall Teluk Intan, bermula jam 10 pagi hingga 10 malam, yang mana teman juga akan terbabit dalam segmen Bengkel Melukis Kartun untuk peredahan kepada pengunjung, terutamanya kepada adik-adik kita yang nak belajar melukis kan. Datang jumpa guru kita ni, Boy PJ. Selain itu ada juga pertandingan melukis doodle Merdeka Mewarna dan melukis kitchen Merdeka. Terima kasih Boy PJ kerana sudi berkongsi aktiviti kan. Jadi jangan lepaskan peluang nak jadikan Boy PJ sebagai guru hadir di Lotus Mall Teluk Intan pada 30 dan 31 Ogos nanti. Dan juga teman nak kongsikan bersama dengan Koma kejap lagi lah ya, cerita mengenai Sukma Selangor yang mana semalam telah pun membuka tirainya, tapi layan dulu lagu Sukma Negeri Perak khususnya untuk kontijen atlet-atlet negeri kita yang memperjuangkan kerah keringat mereka bersama dengan Sukma Selangor 2026. Jom layan dulu, ini dia lagu dari Koma Aja untuk Koma Aja.

0: dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Dan jangan lupa untuk menyaksikan memberi sokongan kepada atlet-atlet negeri Perak khususnya. Tadi korang telah pun mendengar lagu rasmi kontinjen Sukma Negeri Perak yang dipersembahkan oleh kumpulan Bittersweet. Dan teman nak kongsikan juga yang mana untuk ketika ini kedudukan pingat bagi saingan Sukma Selangor 2026. Perak berada di tangga yang ke-11, telah pun berjaya memenangi satu pingat emas dan empat pingat gangsa setakat ini. Jadi kepada komo yang mungkinlah nak ke Lembah Kelang kan hari ini jalan-jalan, komo juga boleh menyaksikan antara acara-acara yang berlangsung pada hari ini Ahad 16 Ogos. Antaranya ada akuatik, polo air, badminton, bola sepak lelaki, futsal lelaki dan juga wanita bola tampar dewan juga berlangsung pada hari ini. Juga ada golf serta banyak lagi lah acara komo lari aja Sukma Selangor 2026.com untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai Sukma 2026. Dan terus kekal layan Perak FM, tentunya ada hiburan dan juga informasi untuk koma aja.

9.41 minit pagi ketika ini terus kekal-kekal layan radio nombor 1 Orang Perak bertemu dengan saya Rick hingga jam 10 pagi nanti sebelum rakan setugas Rose yang akan menemani koma pula dari jam 10 hingga 2 petang. Dan antara ucapan hujung minggu yang boleh teman kongsikan ada Syarul dari Taiping, kabarnya cuaca di Taiping Alhamdulillah, selamat hujung minggu, kibarkan jalur gemilang dan kabarnya nak ke lokin pagi ni. Terima kasih Syarul, kongsi aktiviti dan juga ada pesanan tu kan untuk warga negara Malaysia. Ayo kita kibarkan jalur gemilang untuk kita sama-sama menghormati, menghayati pengorbanan pejuang-pejuang yang terdahulu untuk mendapatkan kemerdekaan. Okey, juga antara yang boleh teman kongsikan ada Wan dari Kelang. Terima kasih mendengarkan Perak FM melalui RTM Klik. Kabarnya Kelang mendung je. Selamat bertugas kepada yang bertugas. Terima kasih kerana kekal layan Perak FM di Kelang Sunday Noon. Terima kasih Wan. Dan juga ada Yong kita ni, Yong kita, Kak Lina kita ataupun Kak Rose kita, kabarnya di Greek tu ada sedikit lah tak dapat nak dengar ya. InsyaAllah dalam masa yang sama pihak teknikal kami akan segera menyelesaikan masalah yang dihadapi khususnya kepada pendengar-pendengar Perak FM. Terima kasih atas kesetiaan koma ya. Dan juga ada Jal dari Bandar Tasik Idaman Batu Gajah. Apa khabar orang Batu Gajah? Salam hujung minggu buat semua pendengar setia Perak FM. Kabarnya hari ni nak ke Tasik Ipoh, pakcik buat kenduri kesyukuran. Hai mak, rezeki jangan ditolak Jal. Datang aja. Hari ni gantung poyok. Semoga kamu berbahagia hendaknya. Terus kekal layan Perak FM, tentunya adi hiburan dan juga informasi untuk siapa lagi.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: apa lagi?
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada.
0: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
4: Terus dekatkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana FM.
5: Dan hiburan berinformasi tentunya untuk Koma aja. Sampai di sini saja tugasan saya menemani Koma dari jam 6 pagi tadi. Kejap lagi Ros yang akan menghiburkan Koma di radio nombor 1 Orang Perak. Jadi salam hormat daripada saya, Nasri Nishara. Semoga kita bertemu lagi dan terus kekal menjadikan Perak FM sebagai radio nombor 1 di hati Koma. Tentunya untuk Koma aja.

0: Pium semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk kau

0: Perak FM.
1: Perak FM.
0: Perak FM.
2: Boh weh, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
0: Untuk koma aja.
3: Perak FM, terus bersama kami. Untuk koma aja.

0: harus kekal mendengarkan Vera FM. Hiburan berinformasi tentunya.
1: Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat pagi, salam hujung minggu kepada anda semua yang mendengarkan Vera FM ketika ini. Bertemankan saya Rus dalam segmen Yop Yong dari jam 10 pagi hingga jam 2 petang nanti. Dan sebelum itu, terima kasih kepada rakan setugas DJ Rik yang telah temani koma dalam segmen Gegar Pagi tadi. Dan juga diharapkan anda semua hari ini dalam keadaan sihat sejahtera, baik-baik hendaknya di hujung minggu ni. Nak ke mana tu? Mungkin ada yang nak pergi kenduri kejap lagi. Hati-hati kan, mana aja kamu nak pergi ni, pastikan anda sentiasa menjaga keselamatan diri dan juga kesihatan diri ya, dengan keadaan cuaca yang mungkin agak panas ketika ini. Jadi banyak-banyakkan minum air kan, kalau nak keluar tu bawalah payung. Dan juga kepada anda yang mungkin tengah memandu ketika ini, pandu dengan berhati-hati, semoga selamat tiba di lokasi kan. Jaga jarak kenderaan anda, ingat jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu. Dan juga mungkin ada juga yang tengah bersantai-santai di hujung minggu ni, orang kata relax-relax je kat dalam bilik ke kat rumah kan. Jadi selamat orang kita beristirahat hari ini. Apa pun yang korang nak lakukan, pastikan korang sentiasa sekali lagi menjaga keselamatan diri dan semoga dipermudahkan segala urusan kita untuk hari ini sampailah ke malam nanti. Jadi hujung minggu ni, jom temankan saya. Kalau ada nak hantarkan ucapan macam biasalah, hantarkan di WhatsApp Vera FM, nombornya 0102007055. Mungkin ada nak kongsikan apa aktiviti korang di hujung minggu ni, mungkin ada kejap lagi nak keluar berjalan-jalan, nak pergi rumah kawan, nak pergi kenduri, nak pergi mana lah, boleh kongsikan juga bersama dengan kami di kongsi di Pure FM. Kita kongsikan dengan pendengar-pendengar lain hari ini apa aktiviti koma, okay? Sekali lagi nombornya 0102007055. Jom kita berhibur dengan lagu daripada Ernie Zakri dengan lagunya Gundah. Pure FM untuk koma aja.

agar kenangan manis terus terpadam selamanya. Hai, saya Iman Tino. Moga anda ceria bersama Yup Yong di Perak FM. Untuk komen aja.

0: Apa cerita Perak FM? Mula kita dengar. Senyum koma, amboi, bersih-siri. Salam ceria, Perak FM.
1: Ya, Perak FM, ibu nak berinformasi semestinya untuk koma aja 10.42 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang mungkin baru saja dengarkan Perak FM ketika ini. Bertemankan Cyrus dalam segmen Yub Yun dari jam 10 pagi hingga jam 2 petang nanti. Dan kita nak bacakan antara ucapan yang kita dah terima di WhatsApp Perak FM. Antaranya ada daripada Cici Ayam dari Kampung Pisang, Batu Gajah. Nak ucapkan salam hujung minggu buat semua sahabat Perak FM, rakan-rakan Facebook serta adik-beradik Cici katanya yang berada di Batu Gajah. Ada Mas Akok, Mahiran, Mazli, Fazli, Basri daripada Cici Ayam katanya. Dan juga kita ada juga yang ini daripada Kak Liza dari Kampung Cik Zainal Cemur, juga nak ucapkan selamat pagi, salam berhujung minggu katanya buat semua pendengar Perak FM. Cuaca dekat sini katanya cantik katanya. Dan juga katanya tengah dengar radio Perak FM, tak mandang yang lain, kita tak ke mana-mana pun di hujung minggu ni katanya, tak sihat. Satu keluarga katanya batuk belum hilang-hilang lagi katanya. Ini pun duduk rumah layan radio Perak FM. Jadi semoga cepat sembuh ya Kak. Kalau batuk tu kena minum banyak air masak kan, dapatkan rehat yang secukupnya. Kalau berlarutan untuk berminggu-minggu, kena dapatkan rawatan di klinik yang berhampiran. Okay, selamat, kata semoga cepat sembuh. Dan juga kita ada juga yang ini Wan dari Kelang katanya, tetap layan Perak FM. Cuaca dekat Kelang katanya dah mendung, dengarkan Perak FM katanya ketika ini. Juga kita ada juga yang ini daripada Yung Mahrama kita, nak ucapkan selamat berhujung minggu Yop Yung buat semua pendengar setia radio nombor 1 orang Perak. Cuaca baik dengan mentari memancar-mancar terang katanya. Jadi mungkin ada juga orang kata hari ni ambil kesempatan untuk kemar-kemar rumah kan, bersihkan apa yang patut. Jadi kepada Yung-Yung kita, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kita siarkan nanti. Orang kata lagi bersemangat nak kemar rumah. Selalunya hujung minggu ni orang lemah-lemah juga nak kemar rumah kan, sebab nak berehat. Tapi kalau ada yang tengah bersemangat nak buat kerja tu, semoga dipermudahkan. Dan juga kita ada Muhammad Suhaimi dari Kampung Pisang, katanya baru balik daripada pasar beli ikan hari ni. Adik-beradik nak datang katanya. Dia kata dah makan ke belum? Belum lagi bersarapan, nanti saya makan sekali untuk makan tengah hari. Okay? Juga kita nak kongsikan dengan anda semua yang mungkin lalu di lebuh raya tu, kita nak kongsikan sedikit info tentang pengaktifan Smart Lane kilometer 327.0 hingga kilometer 331.0 arah selatan dari Tapah ke Bidor. Katanya kenderaan ringan gunakan Smart Lane, trafik dilaporkan terkawal. Jadi kepada koma yang mungkin berada di kawasan berkenaan dari Tapah ke Bidor tu, hati-hati ketika memandu kan. Terutamanya kalau nak tukar lorong tu, jangan lupa untuk beri isyarat sebelum menukar lorong dan juga pandu pada kelajuan yang telah disarankan dan sentiasa peka terhadap persekitaran dan kekalkan jarak selamat. Okay, semoga koma selamat tiba di lokasi. Sekali lagi kalau ada nak hantar ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Perak FM. Nombornya 0102-007-055. Jom kita berhibur dengan lagu daripada Azara Band dan juga Baby Acha, Jaga-Jaga. Perak FM untuk koma aja.

Sekarang cuaca panas kan? Kalau tiada sebarang keperluan, jangan keluar pada rumah. Minum air secukupnya. Jika berlaku sebarang masalah kesihatan, dapatkan rawatan segera. Cuaca panas sekarang ni, koma janganlah buat pembakaran tubuh ke. Kan tak bagus untuk kesihatan tu. Pesanan ikhlas ini daripada Perak FM untuk koma aja.

0: Yup Yong semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen.
3: Di mana? Komen kat mana? Komen kat mana?

0: saja.
1: Ya, Bad FM semestinya untuk koma aja. Dah 11.10 minit pagi. Baiklah, kita nak kongsikan dengan anda sedikit info tentang keputusan UPU online peringkat ijazah sarjana muda untuk sesi akademik 2026-2027 lepasan STPM dan juga setaraf, di mana keputusan itu telah pun keluar pada 14 Ogos 2026 pada hari Jumaat. Dan simakan keputusan boleh disimak bermula jam 12 tengah hari hingga 23 Ogos 2026 dari jam 5 petang hingga jam 5 petang melalui platform secara talian, iaitu upu.mohe.gov.my, ataupun boleh pergi ke aplikasi mobile UPU Pocket di telefon pintar. Jadi kepada anda di luar sana, kalau ada anak-anak kan yang buat permohonan untuk sambung pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda, keputusan UPU online telah pun keluar bermula 14 Ogos lalu hingga 23 Ogos 2026 hingga jam 5 petang. Jadi boleh semak dengan dua cara tadi, iaitu di pautan online iaitu upu.mohe.gov.my, ataupun boleh pergi ke aplikasi mobile UPU Pocket di telefon pintar. Dan juga untuk pengesahan setuju terima ataupun tolak tawaran telah pun bermula pada 15 Ogos hingga 23 Ogos 2026 di laman web universiti masing-masing. Dan juga surat tawaran juga akan dikeluarkan oleh universiti kepada calon yang berjaya bermula 15 Ogos 2026 setelah calon membuat pengesahan setuju terima tawaran dalam tempoh yang dinyatakan. Jadi tawaran tempat bagi sesi akademik 2026 dan 2027 adalah muktamad, dan sebarang permohonan pertukaran program pengajian dan universiti awam tidak dibenarkan. Jadi kalau ada, sekali lagi kepada anda di luar sana, anak-anak yang nak sama belajar di peringkat ijazah, boleh buat permohonan, bukan boleh buat permohonan, boleh periksa permohonan untuk sambung belajar itu sehingga 23 Ogos 2026. Sekali lagi kita kongsikan dengan anda, okey. Dan juga kita nak bacakan lagi ucapan daripada pendengar kita, yang ini ada daripada siapa ni? Nurul, bukan daripada Nurul. Ini tak bagi tahu namanya, tapi nak katanya nak ucapkan selamat hari jadi buat anak kanda tersayang, katanya Nurul Najihah Ashikin, hari ini 16 Ogos 2026, dengan ucapan semoga diberkati umurnya, dimurahkan rezeki seluas-luasnya, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dan sentiasa menjadi penyejuk hati buat ibu dan ayah. Kau tak beritahu nama ni, macam mana kita nak kongsikan ucapan ni? Tapi ucapan ni khas untuk anaknya, Nurul Najihah Ashikin. Jadi semoga kita harapkan Nurul Najihah ni dengar ucapan daripada ibunya. Dan juga kita ada juga yang ini daripada Kak Ros dari Greek, juga nak ucapkan selamat hujung minggu buat semua pendengar setia Perak FM. Katanya dekat Greek hari ni cerah haji, alhamdulillah cuacanya kan. Dan juga kita ada juga yang ini daripada Puan Rohani Aluddin dari RPT Air Hitam Labu Kampa, nak ucapkan salam hujung minggu buat semua pendengar Perak FM dengan ucapan semoga sihat selalu. Juga kita ada juga yang ini daripada Kak Mah dari layan-layan kanan, katanya nak buat ucapan selamat hari jadi pada sahabat Naimah dan Mahani, dan ucapan semoga panjang umur, dimurahkan rezeki dan sihat-sihat selalu. Kita ada juga yang ini daripada Mama Fifi, juga nak ucapkan salam hujung minggu kan kepada semua pendengar setia Perak FM, rakan-rakan DEM dan grup CJU, dengan ucapan semoga bahagia-bahagia selalu. Katanya pagi ni ke Kuala kau, Ma. Ha, kan, jalan-jalan di Kuala. Dan juga ini daripada Kak Zah dari Taman Betuah, katanya baru habis masak layan Perak FM. Walaupun sibuk dengan aktiviti harian, cuaca kat Taman Betuah mendung. Oh, kat sana dah mendung ya, Kak. Kalau Taman Betuah dengan Ipoh, orang kata dah dekat-dekat jugalah dengan Perak FM kan. Dah sana hujan ya, Kak. Dah mendung ya, Kak. Kita tak tahulah kan. Cuaca macam mana untuk hari ni. Apapun, semoga kau sentiasa ambil langkah berhati-hati dan berjaga-jaga. Dan juga kita ada ni ucapan daripada Cu Intan, kita nak dengarkan. Jom kita dengarkan.
2: Salam di jerus yang Cu sayangi.
1: Salam
2: Cu Intan dari Sauk. Cuaca di Sauk cantik, secantik di jerus. Cu tetap hadir setiap segmen. Tadi Cu layan di jerik, ini Cu layan di jerus yang Cu sayangi. Rutin harian Cu macam biasa, Ros. Kan Cu ni suka pada
1: keindahan.
2: Kebersihan, di situ ada keindahannya. Kan? Ini sambil Cu ngemah-ngemah ni, Cu layan DJ, celoteh DJ Ros, banyak informationnya yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang bagi manfaat pada kita. Lagu-lagunya pun best-best belaka. Okey, Ros. setia aku di sini. Bye-bye. Love you all.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Ya, terima kasih Cik Intan untuk capainya kan. Jadi kalau ada nak hantar aku capain lagi, boleh hantarkan nombor WhatsAppnya. Macam biasa 0102-0007-055. Jom kita berhibur pula dengan lagu daripada Nicky Astria dengan lagunya Mengapa. Berafam untuk koma je.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Ya, Era FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Baiklah, untuk seketika ini kita nak bersama dalam segmen tajaan bersama dengan Cik Saiful dari Organic Mattress nak kongsikan apa yang menariknya untuk pendengar kita pada pagi ini. Assalamualaikum.
2: Ya, Waalaikumsalam.
1: Ya, apa khabar Cik Saiful?
2: Alhamdulillah, sihat seadanya.
1: Ya, okay, Cik Saiful, apa yang nak kongsikan dengan pendengar kita di Perak FM pagi ini? Silakan.
2: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat pagi buat semua pendengar setia Radio Perak FM. Bersama saya Saiful daripada syarikat Organic Mattress Sdn Bhd yang mana kami bertapak di Kamunting, Taiping, Perak. Ya, semoga anda semua yang sedang mendengarkan kita pada waktu ketika ini berada dalam keadaan sehat dan juga ceria-ceria selalu hendaknya. Okey, untuk hari ini izinkan saya pinjam sekejap masa anda, lebih kurang dalam tempoh 15 minit untuk kita bercerita tentang produk kilam keluaran Organic Mattress. Ya, selain juga kan hari ini mungkin ramai yang tengah bercuti kan, tengah berehat di rumah. Tapi betul ke anda dapat rehat yang baik? Saya nak tanya Yong semua yang mendengarkan kita ni, tidur malam tadi tu betul-betul ke dapat tidur yang lena? Ataupun ada yang bangun pagi tadi kan rasa tak selesa ya pada bahagian belakang, pada bahagian leher ataupun juga badan kita ni rasa letih walaupun Yong semua dah tidur untuk tempoh 7 ataupun 8 jam sehari? Sebenarnya kan ramai yang tak sedar yang masalah tidur ni bukan hanya disebabkan oleh badan tapi juga boleh disebabkan oleh tilam yang kita gunakan setiap hari. Mungkin tilam yang kita gunakan tu dah rasa terlalu keras ataupun mungkin terlalu lembut. Badan kita ni dah tak disokong dengan betul, maka tidur kita pun jadi tak berkualiti. Jadi hari ini kami daripada Organic Mattress nak bantu anda semua, khususnya pendengar setia Radio Perak FM, untuk anda mendapatkan tidur yang lebih lena, lebih selesa dengan tilam yang betul dan juga dengan

ambil dulu nombor telefon saya iaitu 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Okey, baik. Jadi tanpa kita membawa waktu, kita nak terus pergi kepada promosi pertama yang saya nak kongsikan bersama dengan anda semua, iaitu kita ada tilam suria. Yang mana tilam suria ini adalah tilam yang kita hasilkan khas menggunakan compress foam, iaitu foam yang telah dipadatkan, dan juga ini adalah foam yang lebih berkualiti dan juga bukannya span biasa. Yang mana struktur compress foam ini lebih padat, lebih kukuh dan juga sangat sesuai untuk keselesaan tulang belakang. Yang mana juga tilam ini tak mudah lekuk ataupun tenggelam walaupun anda gunakan setiap hari. Yang mana untuk tilam suria ini kita reka khas, ianya mampu untuk menampung berat sehingga 180 kg untuk dua orang. Manakala untuk fabrik pula, kita gunakan fabrik yang berkualiti, iaitu fabrik yang lebih selesa dan juga bersesuaian dengan cuaca di Malaysia. Untuk tilam suria ini, walaupun kita tawarkan kepada anda dengan harga ekonomi, tapi rasanya tak macam tilam ekonomi. Kenapa? Sebab tilam suria ini rasanya lebih mewah, berkualiti tinggi dan juga sangat-sangat selesa untuk anda semua, terutama bagi pendengar yang mana mungkin nak mencari tilam kan yang lebih baik, tapi juga dengan dan juga dengan harga yang mampu milik. Yang mana untuk hari ini kita nak tawarkan kepada anda semua, okey, untuk tilam suria, untuk size queen kita ada untuk pelbagai pilihan ketebalan. Saya mulakan dulu dengan tebal 5 inci tebal. Yang mana untuk tilam suria yang berketebalan 5 inci tebal, harga pasaran yang kita tawarkan ialah $788. Tapi kepada yok-yong semua yang mana ada tilam lama, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama, apa saiz sekalipun, anda boleh tolak ataupun anda boleh trade-in sahaja tilam lama anda, kita akan bagi potongan sebanyak RM300. Jadi daripada harga asal tadi $788 tolak $300, tinggal harga yang anda hanya perlu bayar waktu tilam ini sampai di rumah pada harga serendah $488 sahaja, iaitu untuk 5 inci tebal. Yang mana mungkin nak lebih tebal lagi, contohnya 6 inci, anda boleh tambah lagi $100, harganya $588. Nak lebih tebal lagi 7 inci, tambah lagi $100, $688. Ataupun nak lebih senang, anda juga boleh terus ambil yang tebal 8 inci lah. Biasanya kalau dekat Malaysia ni, pengguna akan memilih untuk tebal 8 inci. Sebab 8 inci ni dia taklah terlalu tinggi, taklah terlalu rendah kan. Yang mana untuk tebal 8 inci, anda boleh dapatkan hari ini pada harga serendah $788 sahaja. Dan juga lagi bagi anda yang mana membuat tempahan untuk tilam suria size queen tebal 8 inci pada harga $788, saya nak belanja anda percuma 2 unit bantal. Ya. Jadi kepada anda yang mana berminat untuk mendapatkan tilam suria ini daripada harga serendah $488 sehingga $788, anda boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Ya, perhantaran secara percuma ke semua destinasi di seluruh semenanjung Malaysia. Tempahan juga tanpa deposit. Barang sampai nanti baru anda bayar. Ya. Baik, untuk itu kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini.

0: Happy FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Kita nak kembali bersama dengan Cik Saiful dari Organik Metro. Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Bertemu kita kembali. Jadi, kepada pendengar semua yang mana bercadang, kan, nak menukar tilam yang lama kepada tilam yang baru, kan, mungkin tilam lama anda tu dah uzur, kan, boleh cepat-cepat call ataupun WhatsApp kita sekarang di talian 013-584-0288. Ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, seterusnya pula, kalau tadi kita dah bercerita tentang tilam suria yang mana anda boleh dapatkan pada harga serendah RM488 pun dah boleh dapat tidur yang lebih selesa. Seterusnya, yang mana anda mungkin ada bajet lebih sedikit lagi nak mencari tilam dengan kualiti lebih premium, kita ada juga tilam manja organik. Yang mana untuk tilam manja adalah tilam yang diperbuat daripada jenis kompres foam, iaitu foam yang telah dipecahkan dan juga dipadatkan bersama dengan saduran getah asli supaya struktur dalaman tilam ini menjadi lebih padat, tak mudah tenggelam. Setiap lapisan tilam ini diselang-selikan juga dengan taburan daun organik yang berfungsi untuk menjaga kebersihan dalaman tilam dan juga mengawal bau hapak serta hama. Tilam ini berstruktur separa empuk, itu dia taklah terlalu keras dan juga tak terlalu lembut, dan juga dikategorikan sebagai tilam yang tahan lasak. Yang mana untuk tilam manja ini, ianya boleh menampung berat sehingga 200 kg untuk dua orang. Dan juga lagi untuk tilam manja ini, kita datangkan kepada anda dengan ciri zero motion transfer, yang mana ianya tak mengganggu pasangan di sebelah waktu anda bergerak. Dan juga lagi untuk fabric, kita gunakan fabric daripada tenunan benang halus, yang mana tilam manja ini tak mudah rasa panas dan juga tanpa cetakan warna kimia. Maksudnya untuk tilam manja ini sesuai digunakan untuk semua lapisan umur, daripada peringkat kanak-kanak, golongan dewasa sampai jugalah ke warga emas pun sangat sesuai untuk menggunakan tilam manja organik ini. Yang mana untuk hari ini, kita nak tawarkan kepada anda semua, kita ada untuk size queen yang berketebalan 8 inci tebal, harga pasaran yang kita tawarkan ialah RM1,700. Tapi yang mana anda ada tilam lama, tak kisah pun apa jenis, apa jenama, apa saiz sekalipun, anda boleh tolak tilam lama anda, akan dapat potongan RM300 tinggal RM1,400. Dan juga untuk hari ini special lagi, yang mana anda call ataupun WhatsApp kami sekarang buat tempahan tilam manja pada hari ini, kita nak bagi lagi anda baucer tambahan lagi potongan sebanyak RM400, yang mana anda boleh dapatkan tilam manja untuk saiz queen tebal 8 inci untuk hari ini pada harga serendah RM1,000 sahaja. Dan juga lagi saya nak belanja anda percuma 2 unit bantal. Jadi yang mana berminat untuk mendapatkan tilam manja organik saiz queen tebal 8 inci pada harga serendah RM1,000 sahaja, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, sebelum kita berpisah, saya nak ulang sekali lagi promos kita yang mana mungkin ada terlepas di awal tadi. Kita ada untuk tilam suria untuk saiz queen tebal 5 inci, anda dah boleh dapatkan pada harga serendah RM488 sehingga 8 inci tebal pada harga RM788. Yang mana ada bajet lebih sedikit lagi, boleh dapatkan terus tilam manja organik untuk saiz queen tebal 8 inci, anda boleh dapatkan hari ini pada harga serendah RM1,000 sahaja. Yang mana berminat boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, sampai setakat ini dulu pertemuan kita untuk pagi ini. Terima kasih kepada Radio PRFM dan juga DJ Rose. Ada masa dan ketika kita akan berjumpa lagi di lain ketika. Untuk itu, Assalamualaikum.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Kita sama je.
1: Perkataannya hari ini ialah Tawa Leisio. Maknanya tersangatlah tawanya. Kita selalu gunakan perkataan ini untuk bagi tahu rasa minuman ataupun makanan.
2: Berbual-buallah dulu ya. Nanti makcik siapkan kopi.
3: Apa kehenya ayong? Tawa lesio ayo kopi ayo buat ni. Aduh, gula habis dah ke?
4: Atuh yo, oi, mana ke boleh minum manis-manis sangat. Ha, cuba ingat sikit sebelum kena penyakit. Biar manis dalam senyuman, jangan manis dalam minuman. Nanti dapat kencing manis baru tahu.
3: Hau.
5: Untuk koma je.

0: Ma, selamat menyambut hari kebangsaan negara kita daripada teman Apik Walaimon dan juga Perak FM untuk komedia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Soară bertemu soare.
1: Disinila, budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Setiap tempat ada cerita, setiap sudut ada sejarah.
1: Dari bangunan lama penuh nostalgia hingga lokasi moden penuh tarikan, Perak menyimpan 1001 keunikan.
2: Kami bawakan fakta menarik, cerita tempatan dan pengalaman sebenar dari lokasi yang dikunjungi.
1: Inilah Suara Bertemu Suara dan Lokasi Bertemu.
2: Menjelajah Perak, mengenali tempatnya, merasai kisahnya.
1: Suara Bertemu Suara, Perak ada ceritanya. Ata Nyongket Weh.
2: Aha, 3 hingga 4 petang di Perak FM.

0: Apakah rawatan dan pencegahannya?
1: Langsung bersama pakar.
2: Kita kena kawal bacaan
3: kita. Kesan awal dan bagi rawatan awal.
4: Kita perlu menjalani kehidupan kita bersama dengan virus tersebut.
5: Penggunaan vaksin selamat dan ia bukan sahaja dapat mencegah penyakit, malah dia dapat mengeliminasikan penyakit.
6: Sakit apa-apa, datang ke hospital berperingkat awal.
7: Fit sehat. Yuk yung semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Perak FM ada hiburan dan informasi.

0: قائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نداء الإسلام.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita mudah marah hari ini? Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Orang kata kalau di media sosial tu netizen toxic. Ataupun tak payah media sosial pun, dalam hidup kita kan, di pejabat, di rumah, di mana-mana sahaja kan, kita ni jenis cepat. Ada orang tu kita tengok dia cepat marah, cepat melenting kan. Kadang-kadang marah ni dia bukan memberikan kepuasan. Ada orang dia marah sebab mungkin dia tekanan dari luar, tetapi dia marah orang lain supaya benda tu boleh melepaskan tekanan dia, memberikan kepuasan kepada diri. Tuan-tuan dan puan-puan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, ada seorang berjumpa dengan Nabi kata, berilah wasiat kepada aku. Kemudian apa Nabi kata? Nabi kata mudah je. Nabi tak kata pergilah solat Jumaat banyak-banyak ke apa ke. Nabi kata kat sahabat tu, la taghdab. Faraddada miraran qala la taghdab. Jawapan Nabi mudah, jangan marah. Ada ulama yang membahaskan tentang hadis ini bahawa kerana sahabat yang Nabi tegur itu adalah seorang sahabat yang barangkali mudah marah, cepat marah, menunjukkan bahawa memang ada sesetengah orang yang karakternya memang sedikit sensitif, cepat marah kan. Jadi kita ni, kalau kita tahu diri kita ni orang yang mudah marah, sensitif, jadi kita kena kawal diri kita, sebab marah itu menjadi sebenarnya satu pintu kegagalan yang membawa, akan membawakan kita menjadi malu ataupun kita terjerumus dalam jenayah kan. Orang akan pandang rendah kepada kita kan. Bukan dengan marah itu menunjukkan kita hebat, tetapi marah hebat itu adalah apabila kita berjaya menahan kemarahan kita walaupun kita mampu buat. Saya bagi perumpamaan macam inilah. Kalau kita marah ke anak kita kan. Orang yang hebat, mana satu orang hebat? A atau B? Yang A, dia, anak dia buang air dalam seluar kan. Buang air besar dalam seluar. Ayah A, dia marah anak dia. Kenapa kamu ni dia rotannya, dia marahnya, dia tengking ke? Oh, hebat ayah ni. Adakah begitu? Ataupun ayah yang B, dia tak marah pun, dia terus bersihkan najis anak dia, tukar lampin dan sebagainya dan terus jalan. Manakah kita rasa yang lebih hebat? Yang A atau yang B? Sudah tentunya yang B. Tetapi

0: ketika benda tu berlaku pada diri kita, kita tak pilih yang B kan, kita pilih yang A. Ha, sebab itu bukan senang untuk nak kawal marah ni. Jadi marah ni kadang-kadang dia datang tanpa diundang. Jadi macam mana cara nak elak marah adalah kita kena praktis, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena praktis daripada sekecil-kecil perkara. Ya, jangan tunggu benda dah jadi besar. Ketika kita rasa timbul rasa marah, Nabi kata apa? Kalau kamu sedang berdiri, kita duduk. Kan? Kalau kita marah tu tengah duduk, kita baring di tempat yang sesuai lah. Kan? Ataupun kita ambil wuduk. Kita tak buat benda ni. Pasal apa? Macam kita tak percaya dengan pesanan Nabi. Cuba tuan-tuan dan puan-puan buat. Kemudian mereka yang cepat marah ni, kalau kita buat, insyaAllah mesti memberikan kesan. Kan? Dan contohnya di media sosial, yang saya nak bagi satu lagi contoh adalah apabila netizen di Malaysia ni kan, yang bila berlakunya satu-satu isu, suka mengeluarkan ayat-ayat yang toksik. Kan? Ayat-ayat toksik ni sangat berbahaya, tuan dan puan-puan. Sebenarnya satu, dia bukan hanya berbahaya kepada sesiapa yang membacanya, tetapi bila mana kita ni mengeluarkan kata-kata yang toksik, sebenarnya toksik tu datang balik kepada dalam diri kita. Walaupun kita buat tu untuk tujuan-tujuan yang orang kata keyboard warrior lah kan, tetapi bila kita praktiskan selalu mengeluarkan kata-kata toksik, sebenarnya perkara-perkara ayat-ayat yang kita keluar tu akan kembali balik dalam hidup sebenar kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hati-hatilah kan, walaupun nak jadi keyboard warrior sekali mana pun, janganlah kita menggunakan perkataan-perkataan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang oleh Islam, dibenci oleh Allah SWT kan. Jadi sama-samalah kita kawal diri kita dan menjadi orang yang lebih bersabar, insyaAllah. Sekian saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam hashtag penyiaran jakim
2: Era FM, hiburan berinformasi.
3: Era FM, informasi semestinya untuk koma aja. Baiklah, sebentar saja nanti kita akan ikuti rancangan tausiah, dan sekembalinya jam 2 petang nanti DJ Masnita akan temani koma dalam segmen Mogi Bang dari jam 2 petang hingga jam 7 malam nanti. Yang pastinya jangan lupa untuk ikuti rancangan Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa Nyongkit Wih petang ini jam 3 petang nanti bersama dengan DJ Masnita dan juga tetamu istimewa. Jadi terus kekal di Era FM untuk koma aja.
4: Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siang 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.
5: Tausiah. Kita ikuti rancangan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar Abdul Aziz dengan tajuk Kitab Pengajian 40 Hadis Akhlak Mulia bahagian kedua.
6: Bila sebut Ibnu Umar ini, Sayyidina anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Ini dalam satu dalam kitab Fathul Bari yang daripada Ibnu Rajab. Ini disebut dalam hal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan satu ketika daripada Musa bin Uqbah daripada Nafi' sebut law nazarta ila ibni Umar iza taba'a athar an-nabi sallallahu alaihi wasallam la qulta hadza majnun. Sampai macam tu sekali. Kalau kau melihat Ibn Umar, apabila dia Ibn Umar ini mengikuti asar, iaitu jejak Nabi, peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti kau kata, kamu mengatakan hak ni gila ni. So apa Nabi buat semua dia buat. Walau tak apa pun. Jadi itulah sifat yang ada pada Abdullah ibn Umar Al-Khattab. Sentiasa mengikuti cara Nabi. Macam kita lah. Kalau kita minat seorang tokoh tu, kalau boleh nak cakap cara dia. Macam tu kan. Ataupun kita minat seorang tokoh tu, kalau boleh pemakaian dia pun nak ikut pemakaian dia. Gitu. Begitulah obsesnya senak Abdullah ibn Umar ini. Sampaikan Allah ibn Mas'ud kata apa? Sesungguhnya ada seorang pemuda Quraisy yang dapat mengawal dirinya daripada dunia, kata Abdullah ibn Mas'ud. Hak siapa dia? Abdullah ibn Umar. Dia dapat mengawal dirinya daripada hal-hal keduniaan. Itu antara kata sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah ya? Sampai Imam Taus mengatakan bahawa aku tidak pernah melihat orang yang lebih warak daripada Ibn Umar dan lebih alim daripada Ibn Abbas. Maka ini pemerhatian dan pengamatan daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar bin Umar telah meninggal dunia sebab sakit. Bukan sebab perang dan seumpamanya, pada tahun 73 Hijrah. 73 Hijrah. Bila selepas 3 bulan kematian pembunuhan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair bin Awam antara salah seorang daripada Abadillah Arabah yang sebut sebelum ni. Syahidnya dibunuh. 3 bulan lepas itu Abdullah bin Umar juga dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sedikit sebanyak pengenalan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu ashabi inda Allah taala khairuhum li sahibi. Sebaik sahabat orang yang paling baik akhlaknya terhadap sahabatnya. Dalam keterangan hadis ini, manusia ialah makhluk yang suka hidup bersama dengan orang lain. Itu manusia akan hidup bersama dengan sesama manusia. Tabiat semula jadi manusia lebih suka bersahabat atau berkawan dengan orang lain. Kalau itulah kalimat insan itu sendiri berasal daripada anisa ya nasu insanu, artinya orang yang suka berjinak-jinak dengan orang lain. Itu kalimah insan. Kalau itulah dalam perkataan ataupun kalimah insan ini banyak disebut dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut perkataan insan ini maknanya manusia. Dalam Al-Quran Allah ada sebut insan, Allah ada sebut bashar, Allah ada sebut ins. Maka banyaknya perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa maksud yang sama. Sebab itulah pengertian insan itu maksudnya apa? Makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang istimewa, yang dianugerahkan akal, fikiran berbanding makhluk-makhluk yang lain. Ini insan yang boleh berfikir, yang ada berkehendak, yang boleh menerima ilmu kata para ulama dan boleh mengembangkan ilmu, terima ilmu, dia faham ilmu, dengan jauh berdoa mengembangkan ilmu kepada yang lain. Maka yang inilah yang membezakan kata para ulama antara manusia dan juga binatang. Hak kalau binatang, bagilah kitab 40 hadis ni pun 3 bulan dia pegang tak faham apa, kan? Sebab apa dia tak faham, tak boleh nak baca, tak ada akal dan seumpamanya. Berbanding dengan manusia yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akal fikir, akal fikiran. Hal itulah dalam Al-Quranul Karim Allah menceritakan perkataan insan. Al-insan, Al-Quran ada sebut perkataan yang pelbagai. Antaranya perkataan bashar. Apa makna bashar? Bashar ini iaitu manusia. Bashar, dia mufrah. Mufrah ni satu perkataan bashar dalam Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim Allah sebut perkataan bashar sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quranul Karim perkataan-perkataan yang Allah menceritakan tentang manusia. Ada berapa ayat, berapa kalimah bashar dalam Al-Quranul Karim? Ada 35 bashar. Satu, Allah sebut bashar dalam bentuk musanna. Musanna ni dua. Hal lain 35 itu Allah sebut bashar dalam Quran berbentuk mufrad. Satu sahaja Allah sebut dalam perkataan musanna. Dalam surah Mukminun ayat 47. Na'udzubillahi minasyaitanirrajim. Faqalu anu'minu li basharin mislina wa qaumuhuma lana 'abidun. Allah sebut perkataan bashar ini ada ya nun. Ya nun di hujung tu maknanya menunjukkan bahawa perkataan datang dari Allah Taala itu bashar dalam Al-Quranul Karim. Maka ada perkataan yang berbentuk alif lam tanpa alif lam, basharina, jamaknya dan seumpamanya. Ini dalam ayat Al-Quranul Karim. Maksudnya apa? Manusia juga. Dalam Al-Quranul Karim juga Allah menyebut selain daripada kalimah bashar, Allah sebut al-ins. Ins, alif nun sin, alif lam alif nun sin. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ Allah sebut إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah kepada aku. Allah beribadah. Al-Ins. Berapa kali Allah sebut? 18 kali dalam Al-Quran. Berbeza dengan ayat Al-Insan. Bezanya Al-Ins dengan Al-Insan, Insan tambah alif nun di hujung. Minal jinni wal ins, alif nun sin, maksud alif nun di hujung, Al-Insan. Allah sebut sebanyak 65 perkataan insan dalam Al-Quran. Al-Ins tadi 18. Hal ata al-insani hinun minad dahri al-insan. Allah sebut salah satu daripada 65 kalimah insan. Allah juga sebut annas. Hak ni paling banyak sekali. Hak yang kita nampak, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dah tiga dah kan situ. Allah sebut sebanyak 240 perkataan annas itu dalam Al-Quran. Kemudian Allah sebut juga Bani Adam. Bani Adam merujuk kepada apa? Makna yang sama juga manusia sebanyak 7 kali. Maka dalam ayat ini, dalam perkataan manusia ini, Allah sebut pelbagai makna, takrifan. Allah sebut pelbagai istilah. Allah sebut pelbagai perkataan dalam Arab. Ada 4-5 perkataan yang keseluruhannya membawa hampir 350 perkataan manusia sahaja dalam Al-Quran. Jadi ini menunjukkan bahawa Allah nak menceritakan tentang makhluk yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini yang bernama manusia. Karena itulah ins, bashar, insan nampak macam sama tapi ada sedikit perbezaan. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ Tidak aku ciptakan jin dan juga manusia. Perkataan ins itu Allah nak menunjukkan kalimah itu nak membezakan antara makhluk yang Allah cipta selain daripada manusia dengan ins itu. Itu perbezaan dia. Itu Allah guna ins nak membezakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Berbeza dengan insan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran yang begitu banyak nak menceritakan tentang manusia ini yang ada akal fikiran, diberi tanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Ini perbezaan. Bila sebut tentang insan, Allah cerita tentang tanggungjawab. Bila cerita tentang insan, Allah cerita tentang khalifah di atas muka bumi ini. Sama lah perbezaan dengan insan ini. Bashar juga Allah sebut dalam Al-Quranul Karim. Kalimah bashar ini Allah lebih mendefinisikan, menceritakan bashar ini ialah kepada manusia yang mana sejenis makhluk yang di luarnya kulit. Hak ni kita dalam sudut fizikal manusia. Maka inilah yang Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, kalimah insan, kalimah bashar, kalimah ins, kalimah perkataan yang menunjukkan kepada makna manusia itu sendiri. Kerana itulah disebut dalam kitab ini, jadi manusia ialah makhluk yang suka hidup bermasyarakat atau yang suka bergaul sesama mereka. Kerana itulah dalam agama, dalam Islam ini, di samping itu Islam menyuruh kita sentiasa berbuat baik terhadap orang lain. Bahkan dalam hadis Nabi sebut apa? Khairuhum li sahibihi. Berbuat baik kepada sahabatnya. Maknanya apa? Orang yang kenal kita. Kita yang kenal sahabat. Kita yang kenal seseorang. Karena itulah Islam mengajar setiap kita ini berusaha menjadi yang terbaik di antara sahabat-sahabat supaya dicintai Allah SWT. Karena itulah daripada Nu'man bin Bashir, Nabi SAW bersabda, perumpamaan persaudaraan kaum muslimin, akidah yang benarnya dalam cinta dan kasih sayang di antara mereka seumpama satu tubuh, kata Nabi SAW. Apabila satu tubuh sakit, maka mengakibatkan seluruh tubuh akan demam dan tidak akan tidur dengan lena, kata Nabi. Adalah hadis riwayat Muslim. Hak kalau sakit badan, tapi badan yang sakit tak boleh tidur, tidur guna mata je. Kenapa? Inilah perumpamaan kata Nabi SAW. Sakit gigi, tak pergi kerja, pergi kerja pakai kaki. Kenapa tak pergi? Kerana sakit gigi, emosi tak stabil, buat kerja tak boleh, nak marah semua. Contoh, maka ini kata Nabi SAW, inilah perumpamaan sahabat. Maka kata Nabi SAW adalah hadis yang begitu banyak, riwayat Muslimnya, riwayat Bukharinya. Seorang Muslim adalah seluruh Muslim yang lainnya, ia tidak akan menzalimi, tidak akan merendahkan, menyerahkan musuh dan tidak menghinakan sahabatnya yang lain. Banyak hadis Nabi menyeru kepada manusia untuk berkawan. Itu kadang-kadang kita pepatah Melayu ada sebut apa? Kawan biar seribu, kasih biar se. Se maknanya satu je. Kawan ramai tak apa, tapi berkasih sayang itu biarlah satu. Maknanya berkawan dengan jumlah ini berpada-pada. Itu orang dulu-dulu lah, dah buat kajian lah. Maknanya melihat kepada kualiti bukan kuantiti dari sudut sahabat. Itulah kasih Allah SWT, kasih para rasul dan seumpamanya, pasangan suami isteri, kaum kerabat, jiran tetangga dan seumpamanya, maka perlulah menjaga perhubungan dengan sebaik-baiknya. Ini hikmah yang Allah ciptakan manusia pelbagai bangsa, pelbagai kaum. Lita'arafu, untuk apa? Kenal mengenali sesama kamu. Pelbagai bangsa, kulit, ras dan seumpamanya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, saling kenal mengenali. Lita'arafu, kata para ulama, beramah mesra di antara satu sama lain. Mudah-mudahan apa dia Allah sebut, menjadi orang yang bertakwa. Ini Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita untuk sentiasa ta'aruf, berbuat baik sesama sesama manusia. Karena itulah khairu ashab, sebaik-baik sahabat. Ashab ini jamak, maknanya sahabat ini kata para ulama boleh jadi anak kita, boleh jadi keluarga kita. Bukan orang yang bukan terpelendakah, saudara mara pun sahabat juga, anak pun boleh jadi sahabat. Kan dalam tarbiyatul aulad, Abdullah Nasirul Wan ada menceritakan bagaimana nak tarbiyah anak-anak ni, umur hak satu tahun sampai berapa tahun, hak macam ni cara didikannya. Masuk 7 tahun didikannya berbeza, masuk 10 tahun barulah macam ni tegak. Bukannya tegak sepanjang masa, masuk umur 20 tahun jadikan dia sebagai kawan. Bukan sepanjang masa kita melayan anak itu daripada kecil sampai besar sama peternya dah.
5: Demikian tadi rancangan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar Abdul Aziz. Anda boleh ikuti siri sambungannya esok.
4: Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.

Okay, terus bersama kami di Pena FM, hiburan berinformasi. Assalamualaikum, selamat berhujung minggu untuk tarikh hari ini, hari Ahad kan, hujung minggu kita dengan tarikh 16 Ogos 2026 masih, dan kalender Islam kita melangkah ke 3 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Jika tadi bersama dengan DJ Ros yang dah pun menamatkan tugasan konti menemani koma, ya, menerusi segmen sebelum ini iaitu Yop Yong 10 pagi hingga ke 2 petang. Jadi bermula dari sekarang sehinggalah jam 7 malam, izinkan suara ini kembali bertugas untuk menemani hujung minggu koma. Hujung minggu ini sama ada mungkin dalam perjalanan nak ke mana-mana tu, jadi hati-hati memandu ya. Dan juga kalau yang berada di rumah tengah santai-santai, maklum aje lah, kod baru aje menjamu selera makan tengah hari. Jadi apapun, untuk kita terus bersama di ruangan menggamit kenangan ataupun lagu-lagu nostalgia yang akan saya siarkan untuk menghiburkan petang koma ya. Dan untuk hari Ahad ini juga jangan lupa rancangan silang budaya kita Kulu Kelo. Hari ini kita ada tamu yang akan bersama dengan saya di konti ini, diselaraskan oleh penerbitnya Nashrik Nesarah. Kita akan mengimbau kembali sejarah-sejarah negara kita ni. Maklum ajalah, ini bulan kebangsaan ya. Jadi elok benar lah untuk kita isi rancangan silang budaya ini dengan mengimbau kembali sejarah negara kita. Dan apa ceritanya Kulu Kelo kita menerusi rancangan silang budaya kita pada petang ini. Jadi sama-sama nantikan ya. Kita akan, insyaAllah, kita akan bersiaran langsung di Facebook. Apapun, untuk terus menghiburkan koma menerusi lagu-lagu kenangan kita seterusnya. Kalau koma masih ingat lagi dengan kumpulan Junction, kumpulan simpang, lagunya berjudul Akan Ku Kenang.

0: minggu kami ni seronok kami bersantai ya. Lihatkan diri dengan anak bini. Sambil-sambil tu, dengar pula Perak FM. Ia pun dikenangkan. Memang seronok benar lah ya. Jangan lupa Perak FM untuk komen ya.
1: Ingin berinteraksi dengan Perak FM?
2: Kamu tak tahu nombor WhatsApp Perak FM?
3: 010-2007-055.

0: Kenapa? Kita ni dah sampai Taiping ni.
1: Sampai Taiping, okey, okey.
0: Sebenarnya, frekuensi kat sini 10141. Untuk koma je.
1: Ingatkan apa benda tadi.

0: ke bagi bendera tersebut. Jadi kita boleh lupuskan dengan cara yang betul lah, macam teman gabungkan tadi ya. Jangan sesekali buang ke dalam tong sampah ataupun dibakar secara terbuka, kena secara tertutup ya, dan bukan di tempat awam. Okey. Seterusnya jangan lupalah rancangan silang budaya kita akan ke udara insya-Allah jam lebih kurang jam 3-5 minit petang, dan pastinya sempena dengan bulan kebangsaan ini Ogos ya, kita nak mengimbau sejarah negara kita lah ya. Dan tetamunya insya-Allah kita akan bersama dengan pengerusi Persatuan Kumpulan Sejarah Melaya ya, yang mana kita pun sedia maklum negara kita sememangnya kaya dengan tinggalan-tinggalan sejarah, khususnya di Perak ni pun ada ya, memang sangat kaya dengan tinggalan sejarah. Jadi kita akan bercerita berkenaan dengan sejarah sejarah negara kita dan khususnya negeri Perak kita lah ya. Jadi menerusi silang budaya kita nanti, kulu kelau kita ya. Okey, terus menghiburkan koma dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Kalau ada yang nak sampaikan ucapan, ucapan hujung minggu, boleh hantarkan aja ke WhatsApp Perak FM ya, 0102007055. Boleh kabarkan yang koma tu mendengarkan Perak FM di mana. Okey, kalau tadi dengan Datuk Hatan dengan lagunya berjudul Dari Kekasih Buat Kekasih, seterusnya kita selitkan juga lagu daripada tokoh legenda kita, iaitu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, dengan lagunya berjudul Tiada Kata Secantik Bahasa.
1: Tiada yang lama, tiadalah yang baru di Perak FM. Untuk koma aja.

0: Kembali Mamat Halim dari Sebang Perak. Perak FM. Untuk komen aje.
1: Selamat petang Perak FM. Teman CPI dari Gopeng. Perak FM. Untuk komen aje.
2: Teman Azmi Maksudin ataupun Yok Mbo daripada Gombak. Untuk komen aje Perak FM. Terbaik.

0: Budaya Radio RTM.
1: Kulu Kelo, Moh Jelajah, ke negeri Perak penuh pesona, alam sejarah semuanya ada. Kulu Kelo, Perak istimewa, temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelo, kita jelajah bersama, semestinya di Perak FM Lekomen.

Bahkan sebagai juara di bumi Selangor, keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Mengimbau kembali lagu oldies kita lah ya, lagu daripada Captain dan juga Tenail dengan Love Will Keep Us Together. Membawa kita ke 2:53 minit petang. Ya, sebentar aja lagi untuk kita masuk jam yang kedua dan pastinya kembali dengan rancangan Silang Budaya kita lah ya, dengan Kulu Kelo. Pada petang ini kita nak menjejak sejarah di negeri Perak Darul Ridwan ya. Tambah pula kita dah juga dalam bulan kebangsaan kita ni kan. Okey, dalam pada itu, terima kasih mana yang sudi bertandang di WhatsApp Perak FM ni. Kita ada Cu Intan kita ni, ada mengantarkan voice note ataupun pesanan suara ni.
1: Salam DJ Mas yang Cu sayangi, yeah. Cu Intan dari Sawuk, cuaca di Sawuk. Hujan mas, kata baru sidang je ni. Lebat kat mas katanya yang pagi tadi elok cuaca, sempat cuba ke sampah. Ini cu baru lepas makan ni, cu makan rendang ayam pencin dengan sambal tumis. Ikan kembung. Ini cu tengah layan nostalgia 80-an 90-an. Sekali lagi nak layan Silang Budaya Kulu Kelo. Ni tengah layan bobek-bobek mas yang yang banyak informasi dan lagu-lagunya pembebas belaka mengimbau kenangan silam. Memang terbaik le setia ku di sini. Bye-bye, love you all. Perak FM Radio nombor 1 orang Perak.
0: Itu dia Cu Intan kita. Ajanya rajin Cu Intan ni kan. Sentiasa menjadikan radio nombor 1 orang Perak, Perak FM le. Tak pandang yang lain. Okey, untuk lagu yang sempat saya siarkan jugalah untuk kita mengimbau kenangan daripada kumpulan Flybase dengan lagunya berjudul Kenangan Lalu. Pastinya menerusi zon seleksi nostalgia setiap hari tau, dari jam 2 hingga ke 3 petang di Perak FM untuk koma aja.

0: Manager, Siku Manjung, Hilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Creek 96.2, Langgong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Pedrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan. Perak FM untuk kau aja. Perak FM.
1: Kami tu yo, sejak kemari kita dengar radio Perak FM ni. Walau pun ni, kami tahu tak dalam Perak FM ni apa yang tak ada. Muen ada, informasi ada, hiburan ada. Buat kata orang macam-macam ada lah. Untuk kami aja.
2: Siang Budaya Radio RTM.
3: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
4: Silang Budaya, Radio RTM.
5: Kulu Kelo, Muh Jelajah. Ke negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Kulu Kelo, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelo, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak

0: Okey, dah pun 3 minit petang. Terima kasih buat koma di mana saja mendengarkan Perak FM menerusi Silang Budaya kembali bersiaran. Ya, dan pastinya kita bersiaran langsung di platform media sosial Perak FM, iaitu di Facebook Perak FM. Jadi boleh tonton kami ya, untuk Silang Budaya dan Kulu Kela kita pada petang ini. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, kita nak bersama dengan tetamu yang dah pun hadir di Konti Perak FM ini, yang diselaraskan oleh penerbit untuk Silang Budaya Kulu Kela kita, iaitu DJ Nasri kita, ya. Dan untuk di Facebook, untuk menjayakan siaran langsung kita, DJ Amira pun ada membantu. Jadi bolehlah sambil-sambil korang menonton tu, tekan-tekanlah like situ, ya. Dan apa agaknya perkongsian kita pada petang ini menerusi Silang Budaya Kulu Kela? Jadi kita mengalu-alukan kehadiran tetamu kita, iaitu Cik Syahrum bin Ahmad, iaitu pengerusi Persatuan Kumpulan Sejarah Malaysia kita. Assalamualaikum Cik Syahrum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar kita petang ni?
1: Khabar baik.
0: Okey, pertama kali ya Cik Syahrum.
1: Pertama kali ya. Yeah. Dijemput oleh Perak FM.
0: Terima kasih banyak-banyak kerana sudi memenuhi jemputan kami ni. Sebabnya kita menerusi Silang Budaya ni, pastinya kita nak lebih mengenali akan negeri Perak kita. Dan juga kalau kita sedia maklum juga ya, kalau macam negeri Perak dan seluruh negara kita ni banyak tinggalan-tinggalan sejarahnya. Jadi kita nak bersamalah dengan Cik Syahrum, mungkin boleh banyak perkongsiannya ya, mengenai sejarah negara kita ni ataupun negeri Perak khususnya kan. Jadi mungkin boleh kita berkenalan lah dulu ya Cik Syahrum.
1: Boleh.
0: Okey, jadi asalnya dari orang Perak ke ataupun dari negeri lain ke?
1: Saya dari negeri jiran Perak lah, iaitu Selangor.
0: Selangor. Okey.
1: Asal di Ampang, Selangor.
0: Ampang, Selangor asalnya.
1: Ya, betul.
0: Okey. Jadi kalau dengarkan jawatan Cik Syahrum ni, pengerusi Persatuan Kumpulan Sejarah Melaya. Jadi bagaimana agaknya bermula menjadi seorang penjejak ataupun penyelidik sejarah ni?
1: Okey, kami ni macam saya ni, dulu saya minat sejarah lah. Daripada sekolah memang minat kan. Jadi saya macam mengkaji kesan-kesan sejarah di kawasan tempat saya lah kan. Kemudian bila saya dah start mula bekerja, kita banyak membaca macam daripada penemuan-penemuan yang dipaparkan di surat khabar masa tu. Penemuan sejarah. Jadi kita berminatlah nak mengkaji. Kadang-kadang macam penemuan tu dia tak berapa komplit kan. Kadang-kadang info yang salah. Jadi kita cuba nak mengkaji, kita cuba menghuraikan apa rahsia daripada misteri tinggalan sejarah yang dipaparkan tu. Jadi kat situ saya bermula minat. Kemudian kita macam nak tengok adakah sejarah ni relate tak dengan kita punya sejarah kita. Dan lama-lama kelamaan kita macam kumpulkan satu kumpulan kecil lah, nama tu Kumpulan Sejarah Melaya. Tak ramai pun, dalam 5 orang macam tu kan. Kita mula masuk buat macam ekspedisi sendiri. Waktu-waktu cuti kerja kan, kita masuk, kita mencari. Masa tu saya terlibat macam mencari bangkai-bangkai pesawat yang hilang dalam hutan Malaysia pada waktu tu. Jadi kita dapat a few maklumat yang penting. Dan kemudian kita start berkooperasi dengan pekerja-pekerja sejarah luar negara, daripada Australia, Jepun, Britain dan juga Amerika lah. Lepas itu kita banyak masuk info-info yang penting, maklumat-maklumat, bukan setakat yang kami jumpa tu. Ada lagi maklumat lain yang mereka kata ada lagi pesawat yang hilang. Jadi kat situ kita dah start mula rasa seronok lah untuk nak mengkaji. Kemudian pada masa sama juga kita mula mengkaji tempat-tempat sejarah di Malaysia ni. Kita baca buku, kemudian baca jurnal-jurnal lama tentang pertempuran masa tu, Perang Dunia Kedua. Sebab pada waktu tu awal tahun 90-an lah, kajian sejarah ni tak berapa banyak yang keluar. Terutama daripada buku ataupun daripada surat khabar. Yeah. Mungkin pada waktu tu medium dia agak terhad kan. Tak macam sekarang kita ada internet, Facebook, ada TikTok, ada macam-macam kan. Jadi dulu tak ada.
0: Lebih banyak salurannya.
1: Dulu kita ada surat khabar. Jadi story je tu, kisah dia tu tak banyak. Kemudian kita mula mengkaji lah tempat-tempat pertempuran ni, daripada mana je pun masuk, pertempuran dia kat mana, berlaku pertempuran dia di belah Kelantan, belah Kedah. Kemudian bukan setakat kita baca, kita pergi melawat tempat tu. Kita mengkaji dari mana dia masuk, kat mana tempat pertempuran tu, dan kemudian kita buat satu macam rekod supaya pada masa akan datang, rekod-rekod ni mungkin generasi muda akan boleh baca dan boleh lihat sendiri. Sebab kebanyakan tempat-tempat pertempuran ni kita lihat ada segi masalah, dia akan takkan kekal lama. Mungkin sebab faktor daripada pembangunan, dan juga kebanyakan tempat-tempat ni dia berlaku kawasan-kawasan yang hampir dengan penduduk, dan kemungkinan ini future pada masa hadapan dia akan dibangunkan. Jadi kita pada masa tu, kumpulan kami MSG cuba sebanyak yang boleh untuk dapatkan rekod ni. Cari rekod ni kita simpan supaya kalau ikutkan panggil kita selamatkanlah, kita cuba cari bukti yang ada
0: kesan-kesan sejarah
1: sebelum dia hilang, supaya nanti in future kalau pada waktu hadapan, masa hadapan, jika generasi muda tu nak tengok benda tu, dia boleh tengok lah daripada kami punya kajian. Dulu kami ada lama web, tapi sekarang tak ada lah. Sebab sekarang ni banyak orang kepada Facebook kan. Jadi kita kajian tu masih diteruskan lah sampai sekarang ni. Itulah yang penyebabnya permulaan daripada kajian kami. Dan sebelum COVID masa tu kan, kita dah gerak ke hadapan, kita telah tubuhkan persatuan tu yang dipanggil Persatuan Kumpulan Sejarah Melaya tu.
0: Persatuan Kumpulan Sejarah Melaya. Okey, kalau nak ikutkan tarikh penubuhan tu bila agaknya?
1: Tarikh penubuhan tu Disember tahun 2020.
0: 2020. Maknanya dah 6 tahun lah.
1: 6 tahun lah.
0: 6 tahun lah ya. Jadi pasti banyaklah dah tempat-tempat yang Cik Syarum dan juga kru dalam persatuan ini buat tinjauan ya, kesan-kesan sejarah tu kan. Jadi di antaranya negeri-negerinya ataupun tempat-tempatnya yang kau boleh kita
1: kalau ikutkan kita dah kaji semua kecuali Sabah Sarawak.
0: Kalau di Semenanjung ni
1: kita dah cover semua, lebih semua daripada 90% lah kita dah cover. Sebab kita kita sekarang ni rekod banyak masuk lah daripada base daripada internet ni. Kita dah ada benda yang online, kita cuba cari, kita lawat, pada masa sama kita tengok, dan kita dapat jumpalah kawasan-kawasan ni kan. Walaupun ada yang dah tak sama macam dulu, tapi kita dah pinpoint lah kat mana lokasi dia, dekat mana kedudukan tempat-tempat ni, dan kita rekod secepat yang mungkin lah.
0: Okey, kalau mana yang menonton di Facebook ni boleh lihat ya, gambar-gambar Cik Syarum ya, buat penyelidikan berkenaan dengan kesan-kesan sejarah dalam negara kita ni lah ya. Kalau ini di mana ni?
1: Ini di Hotel Kosarina Ipoh. Kita ada buat pameran masa tu.
0: Ada buat pameran masa tu ya.
1: Dapat jemputan buat pameran.
0: Ada ke bekerjasama dengan pihak muzium ke, pihak arkib ke?
1: Ada. Kita juga. Ada dulu kita ada buat dengan Muzium Mersing. Kemudian kita dengan muzium terterarat pada waktu itulah. Kemudian banyak muzium-muzium lain yang kita bantu. Dan sekarang ni yang terkini kita dengan Arkib Negara.
0: Dengan Arkib Negara lah. Sekarang ni ya. Jadi dah 6 tahun dah, dan pastinya banyak lah ya, info-info yang dapat dikongsikan. Kalau ni macam mana kita nak tahu menerusi Persatuan Kumpulan Sejarah Melaya ni, apa penyelidikan, hasil penyelidikan dan sebagainya lah, Cik Syarum?
1: Hasil penyelidikan tu kita boleh tengok pada kita punya Facebook lah.
0: Facebook ya,
1: Kumpulan Sejarah Melaya ni.
0: Okay.
1: Kita kajian kami ni kami dapat, kami muatkan dalam Facebook tu lah. Sebelum ni kita masukkan dalam kita punya laman web, tapi ada masalah teknikal, laman web tu tak dapat di access. Jadi tapi untuk sepada waktu ni pengunjung boleh, peminat sejarah boleh melihat sendiri kajian kami ni melalui Facebook.
0: Baik. Okey, banyak lagi ni yang saya nak tanyakan dengan Cik Syahrum ya, untuk kita berkongsi berkenaan dengan jejak sejarah kita di negara kita ni. Dan kalau di Perak ni nanti kot, boleh kita ceritakan tempat-tempat yang Cik Syahrum dah pergi tinjau lah, dah buat penyelidikan ya Cik Syahrum ya. Okey, terus bersama Silang Budaya Kulo Kelo kita di Perak FM untuk Koma Aja.

0: Jaya, Radio RTM.
1: Kulu Kelo, Moh Jelajah. Ke Negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Kulu Kelo, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelo, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak FM Lekomen.

0: Okey, silang budaya Kulo Kelor kita di Perak FM. Masih lagi kita bersama dengan tetamu kita yang kita jemput ke Kuanti Perak FM hari ini, iaitu Cik Syahrum bin Ahmad, iaitu pengerusi Persatuan Kumpulan Sejarah Melaya. Tadi kita dah tahulah sedikit ya perkongsian daripada Cik Syahrum berkenaan dengan apa Persatuan Kumpulan Sejarah Melaya ini lakukan ya. Ada banyak penyelidikan, mencari tinggalan-tinggalan sejarah kita ya, dalam negara kita. Banyak tempat, satu semenanjung ni dah pusing dah ya. Cik Syahrum ya. Okey, kalau kita tengok dari gambar Cik Syahrum pakai baju macam seragam ya. Baju uniform tu. Saya pun tertarik juga nak tahu daripada Cik Syahrum ni. Itu uniform
1: yang gambar yang poster tu itu adalah gambar uniform yang berkata tentang askar Melayu.
0: Askar Melayu
1: itu
0: dulu
1: ya. Itu uniform yang dipakai oleh rejimen askar Melayu sebelum Perang Dunia meletus lah. Jadi kita buat kajian masa tu sebab pakaian askar Melayu ni pada waktu Perang Dunia Kedua ni tak ada lagi kajian yang keluar. Dan dia base pada pakaian-pakaian yang berwarna hitam putih. Jadi kita macam cuba nak kaji ya, macam mana pakaian ni bentuk dia pada Perang Dunia Kedua dulu. Apa pakaiannya, apa lencana dia dan warna-warna yang dipakai. Jadi kita buat kajian agak lama jugalah, dan kemudian kita cuba replicate balik pakaian-pakaian ni. Dan nasib baik pasal di dalam internet ni ada satu syarikat di US lah, mereka syarikat ni dia jual balik pakaian yang lebih kurang sama macam yang askar Melayu pakai. Jadi kita beli, kemudian kita cari balik dia punya lencana tu, lencana lama. Memang agak sukar lah, sebab apa, kisahnya sewaktu Perang Dunia Kedua ni apabila Singapura ditawan ditawan Jepun, kebanyakan pakaian-pakaian askar Melayu ni telah dibakar lah, dan ditanam dan dibuang oleh waris-waris keluarga untuk mengelakkan daripada balas dendam lah. Jadi bila zaman sekarang ni, bila kita nak cari balik contoh macam lencana ke dia punya butang ke apa, agak sukar lah. Jadi kita terpaksa cari daripada sumber internet, daripada eBay. Kemudian akhirnya kita berjaya jugalah beli walaupun dengan harga yang agak mahal lah. Dan kita cuba replicate balik dan kita cuba tunjukkan balik pakaian tu. Jadi bila setiap kali ada pameran, kita akan cuba pakai balik lah uniform-uniform ni, supaya generasi muda dan orang ramai boleh tahu macam mana dulu askar kita pakai, macam mana askar Jepun pakai, warna-warna dia pakaian dia, uniform dia, peralatan dia. Jadi kalau orang tengok dalam gambar buku mungkin agak sukar lah, limited kan, terhad. Jadi bila datang ke pameran kami, diorang boleh tengok sendiri pakaian tu macam mana, bentuk dia, dan kami sendiri ingin pakai untuk kami nak merasa macam mana jadi askar dulu.
0: Itu dia. Semangat cintakan sejarah negara kita ni ya, Cik Syahrum ya. Dan difahamkan Cik Syahrum kira menjalankan aktiviti dalam Persatuan Kumpulan Sejarah Melaya ni dengan dana sendiri kan.
1: Betul.
0: Tu dia.
1: Kita orang salah satu kekurangan yang ada, kami terpaksa guna dana sendirilah. Jadi sebelum ni ramai yang nak join. Jadi bila kami kata kami, satu kami ni tak ada untung apa-apa pun,
0: Bergerak sendiri
1: dan guna duit sendiri, ramai yang back off lah sebab takut nak kena keluar duit sendiri kan. Jadi kami terpaksa gunakan duit yang ada untuk menjalankan banyak aktiviti lah, supaya kajian secara tu tetap diteruskan. Walaupun duduk di pejabat ke duduk di rumah, kajian tak diteruskan. Jadi supaya nanti bila hasil itu nanti kita akan cuba buat dalam bentuk pameran ke, dalam bentuk buku ke. InsyaAllah kalau ada buku nanti kita akan buat lah. Tapi buat masa ni kita tunjukkan yang dalam bentuk internet lah, dan sesuatu macam di Facebook ataupun di TikTok ataupun Instagram. Dan contoh dalam gambar yang keluar sekarang ni, kita tempat-tempat sejarah ni masalahnya dia ada kadang-kadang dia dah bersemak samun kan. Jadi kita terpaksa lah,
0: kesukaran dia
1: kita terpaksa lah tebas-tebas kan. Itu yang ramai orang tak suka, nak pecah-pecah peluh ni kan. Kami tak kisah, sinsir lengan, ambil parang, tebas je. Yang penting tempat-tempat sejarah ni terasa bersih dan kemas supaya orang boleh datang tengok. Mm-hmm. Ha, itu yang kami cuba buat lah.
0: Okay, jadi kita nak pergi ke negeri Perak sendiri, nak fokus kepada negeri Perak sendiri. Jadi Perak ni antara negeri yang saya percaya Cik Syahrum pun tidak menafikan ya, yang bahawasanya Perak pun banyak ataupun kaya dengan tinggalan sejarah. Jadi kalau Cik Syahrum dah buat dah penyelidikan dan sebagainya, apa agaknya yang menjadikan Perak begitu istimewa dari sudut kajian sejarah?
1: Perak ni dia unik sebab apa? Dia melalui banyak era lah, era sejarah yang sejak daripada kalau ikutkan kalau contohkan kita datang sekarang ni daripada Perak

0: keadaan darurat. Jadi banyak kisah-kisah, dan in fact kalau kita tengok permulaan darurat berlaku di Sungai Siput kan. Jadi kita kat situ kita banyak buat kajian lah. Kita more emphasis pada peranan kedua dan juga kepada zaman darurat. Jadi kita nampak lihat benda ni tak ramai orang tahu. Kalau kita tengok rakyat tempatan Seribu banyak tak tahu tentang sejarah tempat mereka kan. Jadi bila kita buat kajian satu tempat ni, bila kita datang, bila kita tanya dengan orang tempatan, dia tak tahu, tempat kami ada sejarah ke? Jadi kita cuba nak highlightkan supaya tempat ni dibangunkan dari tempat, satu tapak sejarah, dan supaya orang boleh datang tengok, datang lihat. Itu yang kami cuba nak angkat di kesan-kesan Perak, sejarah di Perak ni lah.
1: Jadi ada juga ni perancangan yang kalau saya tengok ada brosur itu yang mungkin boleh cerita sikit Encik Syarum kan.
0: Okey, ini satu brosur yang kita telah buat lah sempena dengan ulang tahun ke-80 peranan kedua. Ini terbitan daripada Tourism Perak lah. Kita cuba kita dapat permintaan daripada Tourism Perak pada waktu tu untuk nak memastikan satu brosur, dia panggil Perak War Trail. Waktu trail ni satu brosur yang pertama kali ada di tanah Melayu, maksudnya kalau di Malaysia lah. Ini yang dihasilkan kalau kita tengok, kalau kita tengok sekarang ni banyak brosur-brosur tentang makanan, tentang tempat-tempat pelancongan yang biasa kan. Tapi brosur tentang peranan kedua tak ada. Jadi kita hasilkan ni sebagai satu benda yang pertama lah di Malaysia. Kalau tengok kat negara-negara lain tak ada. Perak saja yang ni yang pertama di Perak. Ni yang best ni.
1: Itu yang menarik tu, istimewanya.
0: Jadi dalam ni kita telah memaparkan 16 tempat di Perak berserta dengan map ni. Di Perak ni kita ada 16 tempat yang kita panggil ni fasa pertama lah. Banyak sebenarnya banyak tempat lain yang kita boleh masukkan, tapi kita masukkan ini sebagai fasa pertama. Sejarah daripada Kuala Kangsar sampai ke Tanjung Malim. Tempat-tempat yang pengunjung ataupun peminat sejarah boleh datang tengok sendiri, boleh lawat. Jadi dia tak perlu lagi nak tercari-cari, tengok kat internet ataupun nak google kat mana kan. Kat sini dah ada lah gambar, keterangan ringkas dan juga koordinat. Jadi senang orang datang. Jadi kita halilkan contoh macam Jabatan Victoria di Kuala Kangsar ni yang ada kata tentang peranan kedua. Di mana jabatan ni telah diletupkan oleh British, dan diperbaiki oleh Jepun, dan kesan dia masih ada lagi lah. Jadi kita akan turun sampai ke di belah Kuala Kangsar ni sampai ke Tanjung Malim. Lastnya di Kampung Slim.
1: Slim
0: River lah. Jadi rasanya pengunjung boleh boleh ambil lagi kot brosur ni daripada
1: mana nak dapatkan
0: daripada Tourism Perak. Kalau ada dua ada lagi salinan lah. Dan kami cuba nak produce lebih banyak lagi. Kalau ada, kalau ada permintaan, kita cuba nak reprint semula brosur ni supaya orang boleh dapat tengok lah. Nanti saya serahkan kepada Perak FM lah brosur ni untuk Perak FM promote brosur ni. Jadi inilah yang kita punya phase 1 lah. Nanti phase 2 nanti kita akan cuba masukkan dari segi zaman pendudukan Jepun pula. Kali ini ni yang ni banyak pertempuran, kesan-kesan pertempuran. Nanti yang phase 2 nanti
1: perang dunia kedua.
0: Kedua. Jadi nanti kita akan insyaAllah kalau ada dana, ada sumbangan daripada agensi-agensi yang berkaitan, mungkin kita boleh reprint untuk yang ni dan juga untuk produce yang phase 2 punya brosur.
1: Okey, itu kira seluruh Perak
0: Seluruh Perak.
1: Seluruh Perak ada dalam brosur tu.
0: Betul-betul. Jadi kalau kata macam kami buat pameran ni, kita akan bawa benda ni. Kita akan tunjuk bagi pada pengunjung untuk mereka ambil dan boleh baca lah. Biasanya yang seronok yang tengok ni pelajar-pelajar sekolah lah, sebab mereka kaji sejarah ni, jadi dia suka nak tengok kat mana lokasi tu.
1: Ya, antara mata pelajaran yang dia orang belajar di sekolah pun mata pelajaran sejarah sekarang ni wajib kan.
0: Betul-betul lah.
1: Okey, di samping itu okay, ada kerjasama juga dengan pihak sekolah ke macam mana?
0: Ada-ada. Kalau macam contoh sekarang ni kalau bulan kemerdekaan ni memang kita sibuk lah. Kita dah start di dihubungi oleh pihak-pihak sekolah untuk nak kita mengadakan pameran sempena dengan bulan kemerdekaan. Memang kadang tak cukup, tak cukup tangan lah. Kita daripada selatan ke utara, memang kita bergerak lah. Kita bawa barang-barang pameran ni, kita akan bawa tunjukkan kepada pelajar-pelajar dan juga guru-guru yang minat dengan sejarah.
1: Baik.

Okey. Jadi kalau tengok kan Jan 3:31 minit petang ya, dalam silang budaya Kulu Kelo kita menjejak sejarah di negeri Perak bersama dengan tetamu kita itu Cik Syahrul bin Ahmad, pengerusi Persatuan Kumpulan Sejarah Melaya. Banyak lagi ni saya nak tanyakan dengan Cik Syahrul ni. Ini berkenaan dengan Battle of Kampar ni. Sekejap saja lagi. Jadi terus bersama kami di Perak FM.

0: kasih untuk koma yang masih lagi bersama di Perak FM ini. Dan pastinya kita masih lagi dalam rancangan Silang Budaya Kulu Kelor kita. Dan tetamu kita hari ini iaitu Cik Syahrom bin Ahmad, iaitu pengerusi Persatuan Kumpulan Sejarah Malaya. Mengisahkan tentang jejak sejarah di Perak ni lah yang khususnya. Okey, kalau tadi saya dah bertanyakan berkenaan dengan Battle of Kampar ni. Ni kisah ni pun sangat menarik dalam sejarah Perak. Jadi mungkin boleh Cik Syahrom kongsikan berkenaan dengan ini, kiranya pertempuran ni, Cik Syahrom ya?
1: Betul.
0: Jadi apa yang boleh masyarakat hari ni mungkin tak tahu berkenaan dengan Battle of Kampar ni?
1: Okey, secara Battle of Kampar ni di mana sedangkan pihak Jepun untuk menangani Kampar pada Perang Kedua daripada Disember, Disember akhir Disember sampai 41 ni berjaya di halang oleh tentera British yang berkubu di Kampar. Di tiga rabung lah di Kampar, iaitu Thompson, Green dan juga Cemetery Ridge. Mereka berjaya menahan kemarahan tentera Jepun yang datang pada Ipoh. Dan pada waktu tu kalau lihat daripada pattern trend pertempuran yang bermula 8 Disember sampai 41 ni, Jepun ni datang masuk tanah Melayu ni, dia tak boleh berhenti. Sebab apa? Askar British terpaksa berundur. Setiap kali pertempuran mereka berundur dan Jepun bergerak non-stop lah, tanpa berhenti. Dan bila sampai di Perak, mereka terpaksa berhenti sebab kekangan daripada segi muka bumi dan juga kekuatan dari segi strategi British sama satu. Mereka telah melihat satu kawasan di mana mereka nampak pergerakan Jepun ni, mereka dapat lihat yang jelas. Dan situasi pada waktu tu, Jepun menganggap pertempuran ni yang di Kampar ni akan menjadi pertempuran yang biasa-biasa mereka hadapi sebelum ini. Contoh macam di Kedah, pertempuran Citra, pertempuran Gurun. Jadi mereka telah satu mencakir satu ego kan. Mereka mengatakan mereka akan menawan Kampar ni untuk diadakan kepada pada mahaja mereka lah masa pada waktu tu. Jadi mereka gagal. Sebaliknya mereka terpaksa bertempur dengan British, dan Jeneral Yamashita pada waktu tu terpaksa menghantar dua regimen untuk menggunakan laluan laut untuk nak, kira kita kalau kau kan dari segi terms of military, bypass untuk masuk ke melalui Teluk Intan dan cuba menawan kawasan belakang di Bido supaya tentera British di Kampar ni berundur. Dan akhirnya berjaya dan terpaksa tentera British berundur daripada Kampar. Dan ada satu benda yang signifikan sebab kawasan ni, betul Kampar ni masih lagi dikaji oleh pakar-pakar tentera British, Australia, India, bagaimana mereka boleh menahan kemarahan tentera Jepun menggunakan kelebihan melalui bentuk muka bumi. Dan juga ada lagi kesan-kesan pertempuran kat situ yang masih kekal dan tinggal. Jadi kita telah cuba mengangkat tapak ni untuk dijadikan satu kawasan pelancongan lah, kalau kita cuba nak buat, supaya orang tempatan ataupun peminat sejarah, pelancong boleh datang. Kalau ikutkan setiap tahun, tapak ni dilawat oleh waris-waris tentera British yang terkorban pada Perang Kedua itu. Mereka datang, mereka akan datang untuk melawat dan melihat sendiri kat mana ayah mereka ke, pakcik mereka ke, uncle ke yang pernah bertempur kat kawasan ni. Dia cuba nak bayangkan kesukaran yang mereka hadapi lah pada waktu perang tu. Dan kita cuba nak mengangkat supaya tempat ni generasi muda boleh tahu. Bukan setakat nak suka-suka terlawat, tapi kita kena kaji bagaimana suatu kuasa yang besar boleh dikalahkan, dan bagaimana pergerakan tentera. Jadi dia banyak pada konsep daripada kita, kalau kita panggil historism lah. Kita gabungkan history ni dengan tourism. Itu yang kalau ada sempat kita berceritakan lah tentang makna historism ni kan. Kita mengangkat supaya tempat-tempat sejarah ni dibangunkan sebagai satu pusat pelancongan. Dan dia beri satu macam nilai tambah kepada kawasan tu, dan dalam secara tak langsung membantu ekonomi kawasan tu supaya berkembang, supaya orang tengok melawat, orang tempatan boleh berniaga ke, boleh buat kedai cermata ke apa kan. Ini satu-satu benda yang kalau kita lihat di negara luar macam di gaji dalam contoh macam di Indonesia, di Singapura dan di Thailand, mereka telah mengangkat kawasan-kawasan pertempuran ni sebagai satu pusat pelancongan. Dan dia satu tempat yang orang ramai akan tengok, melihat sebab apa. Kalau kita tengok sekarang ni trend rakyat kita lah dan juga generasi muda sini dah mula minat dengan sejarah. Dulu tak minat, macam kami dulu semua awal kajian, orang anggap kami ni buat kerja gila kan, sebab kata kenapa nak masuk hutan penat-penat kan,
0: cari tu cari ni
1: kan. Jadi macam kita rasa macam gila ke aku ni kan. Tapi sekarang tak ada, mereka nampak macam satu benda yang ada ya sejarah ni, mereka nak kaji, nak tengok, mereka nak hayati. Mereka tak nak tengok daripada buku, nak tengok, nak tengok bagaimana atau kawasan ni macam mana bentuk muka bumi dia, kesan-kesan dia. Kalau contoh macam di pertempuran di Slim ada lagi kesan-kesan tembakan kat jambatan yang lama di Kampung Slim dan juga di Terolak. Jadi kita nak mengangkat benda ni. Dan saya tak langsung macam contoh macam kami di Perak, tempat-tempat sejarah ni selain pada brosur ni, kita telah memasang papan tanda, signboard.
0: Signboard,
1: orang tahu dia orang tahu, dia nampak, dia boleh baca, tengok berserta dengan gambar-gambar lama.
0: Baik.
1: Dan ada juga yang ada peta-peta lama ni, antara daripada British, daripada Jepun, bagaimana dia orang masuk. Benda ni satu maklumat yang berguna lah untuk mereka tahu. Kita ada banyak sejarah, kita ada macam sejarah zaman Kesultanan Perak, Kesultanan Melaka, zaman-zaman lain. Tapi benda-benda yang militeri ni memang harus di angkat supaya ia pun sejarah juga. Jadi orang kena tahu, kena nampak dan lihat, dan kena hayati.
0: Itulah konsep yang menarik, menggabungkan sejarah, lima sejarah tu dengan pelancongan. Baik, ada ni komen daripada rekan pendengar kita yang menonton. Alhamdulillah, satu usaha yang terbaik sebagai pendedahan dan kesedaran mengenai kesan-kesan sejarah kepada generasi anak-anak cucu kita. Ya, betul, Cik Syarul, itulah objektifnya pun kan.
1: Ya, betul-betul. Itu yang kita cuba highlight kan, kita punya matlamat kita, supaya generasi muda takkan lupa. Sebab benda ni tempat-tempat sejarah dia akan semakin hilang, kesan daripada arus pembangunan. Jadi
0: ya, betul,
1: kita macam kami MSG, kita cuba nak rekodkan supaya mereka boleh tengok sendiri secepat yang mungkin sebelum tempat-tempat ni hilang lah.
0: Dan mungkin menjadi sumber rujukan juga.
1: Betul.
0: Yang orang kata dalam bidang sejarah ni kan.
1: Kita contoh macam kata rakyat tempatan ni, kata datang pelancong luar kan, datang tengok tempat ni, dia tanya apa sejarah dia. Mereka tahu, nak cerita balik dengan orang pelancong ni apa sejarah kan. Dia adalah dia kata macam kami tak tahu, kami tak tahulah tempat ni ada apa kan. Bila dah tahu maklumat tu, diorang boleh cerita balik dengan pelancong.
0: Okey, kita nak tahu juga ni, untuk Cik Syarung kongsikan juga yang menonton dan juga yang mendengarkan kita, Mesti Silang Budaya Kulakialo kita ni, dari segi aktiviti penyelidikan, Cik Syarung, ya. Persatuan ni juga dikenali dengan projek pemasangan papan tanda yang tadi tu, ya, papan tanda sejarah di lokasi-lokasi tertentu. Jadi mengapa Cik Syarung merasakan papan tanda itu begitu penting?
1: Papan tanda ni yang penting sebab apa? Dia mengangkat tempat-tempat sejarah ni supaya ada bukti kekal, supaya orang boleh nampak. Contoh macam di Jambatan Victoria, kemudian kita nak nampak kesan-kesan jambatan ni pada waktu perang tu, gambar-gambar bagaimana jambatan ni diletupkan, musnah. Jadi kita, orang boleh tengok dan boleh nampak dan lihat dalam kaji, bukan setakat di Perak. Kami memang, projek kami ni, imagining, kita cuba nak pasang sebanyak yang mungkin tempat-tempat sejarah yang kami dah kaji. Jadi kalau kita ada dana, ada bajet ni, kita cuba nak pasang sebanyak yang mungkin supaya semua dapat tahu dan lihat kesan-kesan sejarah melalui papan tanda. Sebab dalam papan tanda ni, kita akan letak info yang paling tepat lah, maksudnya apa peristiwa yang berlaku, kemudian unit-unit mana yang terlibat, kemudian peta, maklumat dia, peta yang berlaku tu, dan gambar-gambar yang wujud lah. Sebab dulu waktu perang ni, ada yang gambar-gambar masih ada lagi. Jadi kita cuba kaji, kita cuba nak masukkan dalam papan tanda supaya orang boleh nampak. Dan memang based pada apa yang kami buat ni, ramai yang bagi komen yang positif, mengatakan mereka dapat maklumat yang tepat tentang sejarah tepat-tepat yang
0: dapat gambaran.
1: Dapat gambaran yang
0: ada kesannya sejarah di situ, ya. Okey, di samping itu kita nak tahu ni cabaran yang terbesar bila buat penyelidikan dan sebagainya ialah aktiviti yang dilakukan oleh Cik Syarum lah.
1: Cabaran yang terbesar tu dari segi kewangan lah, kewangan dan masa lah. Sebab kami ini banyak yang guna masa waktu terluang. Sebagai ini pun bukannya kita punya macam main work lah, kerja-kerja utama kan, sebab kita buat kerja-kerja lain, kerja hakiki. Jadi itu yang cabaran yang kami hadapi lah. Termasuk kami terpaksa masuk hutan sendiri, kaji sendiri tempat-tempat tu. Bukan macam kata daripada ofis yang berhau dingin je kan. Tapi kita kena datang masuk lacak dalam lokasi. Kita cuba kena pasti. Contoh macam kami ni kaji bangkai pesawat kan. Kita terpaksa masuk hutan, tracking berhari-hari untuk nak dapatkan bukti lokasi sebenar bangkai tu berada kan. Kemudian kita terpaksa balik dan buat kajian, adakah pesawat ni siapa punya, adakah kes ni masih lagi orang kata missing in action, ataupun pesawat tu kru tu masih ada kat situ ke belum dijumpai. Dan kadang-kadang masa kajian tu makan bertahun-tahun. Contoh macam kami buat di bangkai pesawat di B-34 Liberator di Negeri Sembilan, kami mengambil masa 16 tahun untuk nak solve projek tu.
0: 16 tahun
1: untuk nak kena pasti dan juga untuk dapatkan rekod yang sebenar, bukti kukuh bahawa pesawat ni hilang dan kru yang tokoh ban tu masih di situ. Dan masa yang lama untuk kami nak, sebab apa, bukti tu tak ada, rekod tak ada, rekod hilang. Jadi kita banyak kali masuk, banyak kali untuk dapatkan bukti. Dan melibatkan agensi-agensi kerajaan dan juga melibatkan kerajaan Britain pada waktu tu, memang agak sukar lah. Dan contoh macam di bangkai pesawat di Dakota di Berwas pun sama juga. Kami terpaksa makan bertahun-tahun hanya untuk nak research, buat kajian lokasi sebenar dia. Nak cari siapa sebenarnya yang pernah jumpa pesawat ni dan boleh bawa kami ke situ. Dan kami kena pasti apa yang tinggal kat bangkai tu kan. Jadi kita masuk tu bukannya korang kata Sunday stroll boleh masuk berjumpa je, tak ada. Masuk berkali-kali, keluar masuk itu yang dalam gambar tu kereta hampir nak terbalik semua.
0: Itulah kalau kita tengok tadi gambar-gambar.
1: Jadi dengan pokok tumbangnya,
0: itulah cabarannya kan.
1: Dengan pokok tumbangnya, dengan gangguan binatang buasnya. Jadi kami terpaksa masuk banyak kali dan akhirnya jumpa bangkai tu. Dan bila kita keluar, masa seterusnya untuk nak kena pasti keluarga waris, keluarga kru tu pula. Jadi dan ini melibatkan bantuan daripada pekaji sejarah di luar negara, di Amerika Syarikat, untuk nak mengenang pasti dan mencari adakah kru ni, keluarga dia masih ada lagi tidak. Kemudian banyak posisi lagi yang seterusnya untuk nak akhirnya pesawat ni dah di atau ada projek recovery oleh kerajaan Malaysia dan kru tu secara orang kata peribadinya dia orang dah bawa keluar lah dan dibawa balik ke Amerika Syarikat kan. Itu salah satu pencapaian kami boleh buat lah. Tapi masalah yang terpenting tu yang saya cakap tadi, masalah kewangan, masa. Dan juga kajian tu dia ambil masa yang lama untuk kami nak kena pasti. Bukan kami simply boleh masuk rendah macam tu jumpa. Memang
0: macam-macam cabarannya,
1: cabaran tu.
0: Cik Syarum, kita boleh tengok ni gambar-gambar yang kita boleh tengok ya tadi tu. Okey, dalam pada itu kita mengejar masa ni, tengok bila bersembang ya.
1: Dah ambil masa dah.
0: Masa dah sampai dari hujung-hujung dah ni ya. Okey, kalau kita bercakap mengenai sejarah Perang Dunia Kedua tadi, banyak ya aktiviti yang dijalankan, penyelidikan yang dijalankan dan zaman sebelum 1957 tu. Jadi apa kaitannya kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ni?
1: Okey, kemerdekaan yang kita sekarang kita hadapi sekarang ni, kita, negara kita ni bukan negara yang muda lah. Kita ni dah lama kan, kita banyak proses sejarah yang berbagai-bagai dari segi Kesultanan Melaka, kita jajah Portugis, Belanda, kemudian
0: banyak penjajah,
1: penjajah kan. Kemudian kita mengambil banyak perang. Jadi kita nak sampai ke tahap sekarang ni bukan senang, bukan mudah lah. Kita banyak menghadapi konflik yang membahangkan nyawa dan memusnahkan harta benda. Jadi saya berharap generasi muda ni dia tahu benda tu, jangan ambil mudah tentang merdeka ni. Bukan setakat kita melawankan merdeka 3 kali. Tapi kena-kena faham. Kita nak sampai ke tahap kita melawankan merdeka tu, kita melalui banyak fasa yang melukakan hati dan
0: banyak yang terkorban.
1: Ya, ya, banyak yang gelap. Di sisi yang gelap. Dan sekiranya kita melukakan perang, darurat. Jadi, kita harap situasi itu, walaupun kita kaji sejarah, kita berharap benda tidak akan berlaku lagi. Anggap itu satu macam pedoman supaya kita betul-betul berhati dan jangan mengulangi perang dan konflik-konflik yang berlaku sebelum ni. Sebab kita tahu mereka yang sebelum ni, yang terkorban ni, mereka terkorban sebab apa? Untuk nak mempertahankan negara. Jadi kita nak anggap, kita anggap generasi muda ni tahu benda tu. Jangan kita dengar kita kata lawan merdeka tapi kita tak tahu apa maksud merdeka tu. Merdeka dari segi apa? Merdeka dari segi, merdeka dari apa yang kita alami sebelum ni lah. Bukannya senang tu, bukannya senang kita nak dapatkan kemerdekaan.
0: Terutama
1: tu,
0: generasi muda sekarang ni dari segi minda.
1: Betul.
0: Mindanya, ya. Sebab apa kalau macam dia orang celik-celik mata, negara dah merdeka. Jadi kita, dia tak rasai
1: betul
0: jerih perih orang terdahulu untuk mendapatkan kemerdekaan.
1: Ya, betul. Sebab generasi sebelum kami ni, semua orang ada terlibat kehilangan nyawa, kesukaran hidup akibat perang, darurat. Jadi mereka tahu makna nilai kemerdekaan tu berbandingkan generasi muda. Tapi kita harap generasi muda ni dapat kenal pasti dan mereka hayatilah. Dan saya percaya ramai yang dah nampak benda tu kan, ramai yang menyokong lah, ramai yang anggap benda ni kita jaga betul-betul.
0: Okey, kalau tadi dah dengar dah apa kongsian daripada Cik Syarum, ya, hampir 30 tahun bukan masa yang begitu pendek. Lama tu 30 tahun turun naik hutan, cari tinggalan-tinggalan kesan sejarah ni, tinggalan perang tu tadi, ya. Lepas tu jejak lokasi pertempuran dan juga ada buat dokumentasi sejarah negara. Jadi apa, mungkin ada apa satu perkara yang membuatkan Cik Syarum ni masih lagi nak teruskan kerja-kerja ni, Cik Syarum?
1: Sebab pada kami, ini yang saya pegang lah oleh sahabat saya lah, yang dia dah meninggal dunia lah kan. Dia kata apa yang kami buat ni adalah satu labor of love. Kami buat ni bukan sebab kami nak kejar nama ke, kejar pangkat ke. Kami buat ni sebab apa? Untuk nak kita minat dengan sejarah tu. Kita nak mengangkat sejarah ni supaya ada kesinambungan dari segi kajian kami ni. Dan kami berharap apa yang kami buat ni kita boleh teruskan sebab apa? Kita nak tengok sejarah ni orang akan angkat. Sebab sebelum ni macam kami nampak kan, sebelum awal dulu orang angkat sejarah ni macam benda yang tak penting kan. Tapi sekarang ni ada perubahan dari segi orang dah suka, dah minat. Kami terpaksa teruskan juga. Memang sebab apa? Benda ni, sejarah ni akan sentiasa berlaku. Dan contoh macam rekod-rekod yang lama ni banyak akan keluar balik. Jadi kita akan kaji sentiasa berterusan supaya benda ni generasi muda boleh nampak benda tu. Jadi macam kami, contoh macam kami kan, mencari barang-barang artifak lama kan, barang-barang perang ni kan. Bukan berhenti situ. Kami pasti cari lagi, cari dan kalau ada masa, ada duit, kita beli, kita pamerkan kan. Jadi satu benda yang berterusan lah supaya sejarah ni ada kesinambungan lah. Dan kita harapkan macam kami ni ada pelapis, generasi muda ada pelapis untuk minat, untuk sambung. Kalau kami tak ada nanti, in future kalau ada generasi muda pelapis ni, dia akan sambung kerja kami ni,
0: sambung legasi ni.
1: Betul-betul
0: ya? Okay, kalau pendengar ataupun penonton Perak FM lah nak mula meneroka jejak sejarah di Perak ni, jadi nak tanya dengan Cik Syarum ya, apa agaknya satu tempat yang dicadangkan untuk mereka kunjungi dahulu dan kenapa?
1: Kalau kami saja yang ni lah, yang brosur ni lah kan, yang tempat yang pertama dituju. Tapi kalau untuk di Perak ni, kalau rasa nak pergi, boleh pergilah dekat contoh macam pertempuran Slim,
0: Battle of Kampar tadi.
1: Battle of Kampar tu. Kemudian kalau macam di belah macam boleh lawat kesan-kesan macam pertempuran masa Perang Perak dulu, Majalela kan. Di tempat-tempat macam ni kita perlukan sokongan daripada pengunjung untuk datang hadir dan bagi sokongan supaya tempat ini sentiasa ada pengunjung dan boleh hidup dengan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan sejarah. Jadi kita dan setelah langsung macam kami ni, kita akan keep going lagi supaya ada lagi tempat-tempat sejarah yang di Perak ni kita akan angkat dan cuba banyakkan lagi lah supaya pengunjung dan peminat boleh datang lawat. Itu yang kami nak sekarang nak buat.
0: Baik, satu usaha yang sangat-sangat murni lah daripada Cik Syarum ya, mewakili Persatuan Kumpulan Sejarah Melayu dan selaku pengerusi bagi persatuan persatuan ini ya, Cik Syarum ya. Jadi nampaknya diam tak diam kita sampai di hujung. Terima kasih banyak banyak sangatlah perkongsian daripada Cik Syarum ya, menjejak sejarah di negeri Perak dan juga dalam negeri-negeri yang lain lah dalam negara kita ni. Jadi sempena dengan Bulan Kebangsaan ini, kita pun menantikan detik-detik tarikh keramat kita 31 Ogos. Jadi mungkin ada ucapan kata-kata daripada Cik Syarum untuk anak-anak muda Malaysia ni, khususnya yang mungkin merasakan sejarah itu bosan kan, kita nak mengimbau balik, nak ingat balik yang lama-lama tu kan. Jadi silakan.
1: Kalau ikutkan generasi muda ni memang tak minat sejarah pun sebenarnya, kalau orang tengok sebilangan lah, tapi sebilangan lain ni ada yang minat. Jadi kita berharap generasi muda ni dapat menghayati kemerdekaan tu, dan macam saya cakap tadi lah, kita cuba mengingati peristiwa yang yang berlaku yang menyebabkan kita merdeka ni. Jadi kita boleh faham maksud kemerdekaan tu, dan boleh kita boleh lihat di sebalik kemerdekaan tu apa yang berlaku sejarah dia kan. Jadi kalau kita, pada saya kan, benda yang berlaku yang semalam adalah sejarah kan, sama juga yang kemerdekaan. Kalau kita lawan-lawan kemerdekaan, sonok dengan acara-acara kemerdekaan, tapi kita jangan lupa kemerdekaan tu daripada air mata orang yang terdahulu yang cuba mempertahankan kemerdekaan tu. Itu yang saya cuba nak tu emphasis pada generasi muda.
0: Generasi muda kita ni. Jadi terima kasih banyak Cik Syarul, insyaAllah ada lagi perkongsian ya, mana tahu dalam penyelidikan ataupun aktiviti yang Cik Syarul buat ya, bolehlah kita kongsikan dengan para pendengar kita, mungkin ada kesan-kesan sejarah yang terbaru
1: insyaAllah.
0: Baik, jadi insyaAllah kita jumpa lagi Cik Syarum. Terima kasih banyak-banyak, dan rakan penerbit kita DJ Rick yang menyelaraskan untuk kita dalam rancangan Silang Budaya Kulu Kelor kita ni, jejak sejarah kita di Perak ini ya. Jadi teruskan kesediaan kamu mendengarkan Perak FM, insyaAllah kita jumpa lagi menerusi Silang Budaya Kulu Kelor di Perak FM setiap hari Ahad koma. Okey, terus bersama kami.
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Jadi tak ada orang Melayu yang macam saya yang biasa jadi ketua dan bangsa dan ketua kedai negeri yang tak mau nak buat segala-galanya untuk orang Melayu. Kadang kita biasa hidup dalam keadaan azab bahawa pemerintahan British dahulu. Apabila kita merdeka, itulah yang kita nak buat. Nak tolong mereka, pendek mereka balik. Tapi ada masa yang tak boleh naik.
4: Terima kasihku.
5: Terima kasih Malaysia.
6: Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Malaysia Madani.

0: Budaya Radio RTM.
1: Kulu Kelor, Moh Jelajah ke Negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Kulu Kelor, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelor, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak FM Lekomen.

itu dia Six Sense dengan Bintang bawa kita ke 4.23 minit petang ya. Dan sekejap lagi kita akan dapat ikuti Warta Perak jam 4.30 minit petang ya.

0: Pe Rai FM, hiburan berinformasi.
1: Untuk koma aja.

jawab adab dan akhlak. UPSI bersedia bekerjasama dengan KPT dalam rangka akta baru bagi melahirkan generasi berilmu seimbang dan berdaya saing. Kontinjen Perak mengumpul 4 emas, 1 perak dan 5 gangsa setakat tengah hari tadi pada Sukma Selangor 2026. 4 emas disumbangkan menerusi bola tampar pantai lelaki, 2 acara pencak silat dan angkat berat. Emas bola tampar pantai lelaki disumbangkan oleh Lau Jeng Yi dan Chow Yan Zuan, manakala putri Zarifah Shah Nazira Kamarul Zaman memenangi acara solo kreatif putri pencak silat. Emas ganda putra pula diraih 2 beradik, Muhammad Khairin Hakimi dan Muhammad Darwish Imran Kamarul Azmi, sementara Kristina Karisha Sufia Muhammad Muzani menyumbang emas menerusi acara angkat berat bawah 48 kilogram. Sekian warta perak yang disunting oleh Nur Ain Abu Bakar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kami bersedia membawakan kepada anda
1: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama para pemuda.

0: impression anda.
1: Terima kasih untuk koma yang terus mendengarkan Pera FM. Dan sebentar lagi, manakala tepat 4.38 minit petang, akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan Bandar Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal akan sampai kepada kita. Hari yang kita nanti-nantikan kerana nak merayakan, meraihkan, membesarkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada tarikh itulah kelahiran baginda Rasul. Marilah kita sama-sama menghayati, mengamalkan, mencintai apa jua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda adalah contoh tauladan yang terbaik. Selamat menyambut hari Maulidur Rasul daripada saya, Dato' Ustaz Kazim Ilyas.

Kenali sirah, cintai rasul. Ketika berusia 6 tahun, ibu baginda Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, baginda menjadi yatim piatu. Baginda kemudian dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Namun ketika berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Selepas itu, baginda diasuh oleh bapa saudaranya Abu Talib yang sangat menyayangi dan melindungi baginda walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi

0: Syariatul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita mudah marah hari ini? Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Orang kata kalau di media sosial tu netizen toxic. Ataupun tak payah media sosial pun, dalam hidup kita kan, di pejabat, di rumah, di mana-mana sahaja kan, kita ni jenis cepat. Ada orang tu kita tengok dia cepat marah, cepat melenting kan. Kadang-kadang marah ni dia bukan memberikan kepuasan. Ada orang dia marah sebab mungkin dia tekanan dari luar, tetapi dia marah orang lain supaya benda tu boleh melepaskan tekanan dia, memberikan kepuasan kepada diri. Tuan-tuan dan puan-puan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, ada seorang jumpa dengan Nabi kata, berilah wasiat kepada aku. Kemudian apa Nabi kata? Nabi kata mudah je. Nabi tak kata pergilah solat Jumaat banyak-banyak ke apa ke. Nabi kata kat sahabat tu, la taghdab. Faraddada miraran, qala la taghdab. Jawapan Nabi mudah, jangan marah. Ada ulama yang membahaskan tentang hadis ini bahawa kerana sahabat yang Nabi tegur itu adalah seorang sahabat yang barangkali mudah marah, cepat marah, menunjukkan bahawa memang ada sesetengah orang yang karakternya memang sedikit sensitif, cepat marah kan. Jadi kita ni, kalau kita tahu diri kita ni orang yang mudah marah, sensitif, jadi kita kena kawal diri kita, sebab marah itu menjadi sebenarnya satu pintu kegagalan yang membawa, akan membawakan kita menjadi malu ataupun kita terjerumus dalam jenayah kan. Orang akan pandang rendah kepada kita kan. Bukan dengan marah itu menunjukkan kita hebat, tetapi marah hebat itu adalah apabila kita berjaya menahan kemarahan kita walaupun kita mampu buat. Saya bagi perumpamaan macam inilah. Kalau kita marah ke anak kita kan, orang yang hebat, mana satu orang hebat, A atau B? Yang A, dia, anak dia buang air dalam seluar kan, buang air besar dalam seluar. Ayah A, dia marah anak dia, kenapa kamu ni, dia rotannya, dia marahnya, dia tengking ke. Oh, hebat ayah ni. Adakah begitu? Ataupun ayah yang B, dia tak marah pun, dia terus bersihkan najis anak dia, tukar lampin dan sebagainya, dan terus jalan. Manakah kita rasa yang lebih hebat, yang A atau yang B? Sudah tentunya yang B. Tetapi ketika benda tu berlaku pada diri kita, kita tak pilih yang B kan, kita pilih yang A. Sebab itu bukan senang untuk nak kawal marah ni. Jadi marah ni kadang-kadang dia datang tanpa diundang. Jadi macam mana cara nak elak marah adalah kita kena praktis, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena praktis daripada sekecil-kecil perkara. Jangan tunggu benda dah jadi besar. Ketika kita rasa timbul rasa marah, Nabi kata apa? Kalau kamu sedang berdiri, kita duduk kan. Kalau kita marah tu tengah duduk, kita baring di tempat yang sesuai lah kan. Ataupun kita ambil wuduk. Kita tak buat benda ni pasal apa? Macam kita tak percaya dengan pesanan Nabi. Cuba tuan-tuan dan puan-puan buat. Kemudian mereka yang cepat marah ni, kalau kita buat, insya-Allah mesti memberikan kan, kesan kan. Dan contohnya di media sosial, saya nak bagi satu lagi contoh adalah apabila netizen di Malaysia ni kan, yang bila berlakunya satu-satu isu, suka mengeluarkan ayat-ayat yang toksik. Dan ayat-ayat toksik ni sangat berbahaya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya satu, dia bukan hanya berbahaya kepada sesiapa yang membacanya, tetapi bila mana kita ni mengeluarkan kata-kata yang toksik, sebenarnya toksik tu datang balik kepada dalam diri kita. Walaupun kita buat tu untuk tujuan-tujuan yang orang kata keyboard warrior lah kan, tetapi bila kita praktiskan selalu mengeluarkan kata-kata toksik, sebenarnya perkara-perkara, ayat-ayat yang kita keluar tu akan kembali balik dalam hidup sebenar kita. Jadi tuan-tuan dan puan, hati-hatilah kan. Walaupun nak jadi keyboard warrior sekali mana pun, janganlah kita menggunakan perkataan-perkataan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang oleh Islam, dibenci oleh Allah Subhanahu taala kan. Jadi sama-samalah kita kawal diri kita dan menjadi orang yang lebih bersabar, insyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Dongeng-dongeng juga mau kita beramai. Dengarkan Tera FM untuk koma aja.

0: 给你们了，那厉害。
1: Okey, itu dia. Relax, brother. Al-Fazir dan juga Imu dan Wow. Kita ke 4.57 minit petang lah, ya. Dan selamat menunaikan solat Fardu Asar yang masuk pada jam sebentar tadi, ya. 4.38 minit petang. Okey, 3 minit lagi untuk kita sama-sama ke Nasional FM untuk kita ikuti utama 5 petang dan kembali untuk jam yang seterusnya untuk saya, Maslita, Muhammad Dut, menemani hujung minggu koma. Jadi terus bersama kami di Perak FM.

0: Tiada akta baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan beliau lebih memilih kestabilan politik dan kemakmuran rakyat selain mahu kerjasama kerajaan perpaduan dengan UMNO dan Barisan Nasional BN pada peringkat persekutuan diteruskan. Dato' Sri Anwar yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat berkata sebarang keputusan politik tidak wajar didorong oleh kepentingan pangkat, kedudukan atau kemarahan. Sebaliknya mesti berlandaskan kepentingan rakyat dan negara. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan penggulungan pada Kongres Nasional PKR 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka hari ini. Bersempena Kongres Nasional PKR 2026, Perdana Menteri turut melancarkan buku Temu Fikrah yang dihasilkan oleh Angkatan Muda Keadilan AMK. Buku setebal 113 muka surat itu merupakan garapan Ketua AMK Muhammad Kamil Ahmad Munim bersama Exco AMK Ashraf Ahmad Hadi. Buku tersebut memuatkan kandungan tentang pemikiran baharu pergerakan itu dalam menepani cabaran. Dato' Sri Anwar menerusi kata pengantar naskah berkenaan berkata penerbitan buku itu hadir pada waktu yang tepat ketika gagasan Malaysia Madani diangkat sebagai kerangka pemikiran dan hala tuju pentadbiran negara. Mengenai pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU, Perdana Menteri memberi jaminan tiada akta atau peraturan baharu yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa akan diwujudkan bagi menggantikannya. Beliau menegaskan pemansuhan AUKU akan dilaksanakan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang khas yang menyekat kebebasan mahasiswa.
1: Mahasiswa sebagai rakyat biasa, ada undang-undang jenayah, ada undang-undang yang memang terpakai untuk semua. Kalau dia pukul orang, kalau dia ada lakukan menyebabkan kecederaan, kalau dia menipu dalam peperiksaan, itu undang-undang sedia ada. Saya tidak bermaksud untuk melonggarkan, tetapi undang-undang khas bagi mahasiswa seperti AUKU, saya tegaskan sekali lagi dan saya akan peringatkan dalam syarat Jemaah Menteri hari Rabu ini, saya tidak bersetuju apa-apa pindaan atau akta gantian yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam hal itu, hasrat kerajaan memansuhkan AUKU disifatkan sebagai langkah transformatif yang mampu mencetus anjakan besar dalam memperkukuh autonomi, tabi urus dan kebebasan akademik negara. Pimpinan Institusi Pengajian Tinggi Awam menyambut baik pengumuman Perdana Menteri berhubung cadangan tersebut. Naib Chancellor Universiti Malaysia Pahang, Al-Sultan Abdullah, Profesor Dr. Yatimah Alias berkata, pemansuhan AUKU perlu dilihat dalam konteks lebih luas kerana ia berkaitan hal ehwal atau kebebasan mahasiswa selain menjadi asas penting kepada penubuhan, pentadbiran dan tabi urus universiti. Usaha kerajaan menstabilkan semula tabung haji TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina Nur Zaili dan Nur Fazilah Mustafa Kamal.
2: Dan alhamdulillah kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
3: Rasa bagus sebab kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan. Dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
4: So kalau you tanya saya sendiri, pendapat saya sendiri tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan, because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif. Bila ada satu kesilapan, orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Reaksi positif daripada pelbagai lapisan pendeposit jelas mencerminkan peranan TH yang kekal relevan bukan sekadar institusi simpanan kewangan, malah tunjang penting dalam memudah cara urusan ibadah haji umat Islam di negara ini. Ini pula mengenai beberapa penambahbaikan pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar. Usaha tersebut sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Menteri Kewangan 2 Dato Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah penambahbaikan tersebut merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Dato' Sri Amir Hamzah dalam perkembangan lain memaklumkan potensi ekonomi biru di Sabah, khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin akan diberi perhatian dalam penyediaan belanjawan 2027. Jelas beliau, negeri itu mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar untuk membangunkan segmen ekonomi baharu berasaskan sumber laut dan sungai. Tambahnya, cadangan yang dikemukakan kerajaan negeri menerusi pelan ekonomi biru Sabah Maju Jaya akan diperhalus bersama kementerian berkaitan untuk dipertimbang dalam belanjawan tahun hadapan.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Jabatan Kebajikan Masyarakat sedang melaksanakan latihan meluas bagi melengkapkan penjaga, sukarelawan dan komuniti dengan pengetahuan serta kemahiran khusus menghadapi cabaran populasi menua. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata, Malaysia dijangka mencapai status negara menua yang menuntut persediaan menyeluruh dalam industri penjagaan warga emas dan orang kurang upaya. Susulan itu, JKM melalui pihak industri sedang melatih seramai mungkin untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penjagaan warga emas. Negara-negara ASEAN diseru meningkatkan persediaan menghadapi fenomena El Nino yang semakin meningkat dan mencegah jerebu merentas sempadan. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Jelas beliau, pihaknya merancang untuk mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN bagi tujuan tersebut. Langkah itu diambil susulan laporan ASEAN Specialist Meteorological Center bahawa fenomena El Nino diramalkan akan menjadi lebih kuat berbanding 2025 selain tempoh kering yang lebih panjang. Sementara itu, tiga kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat hari ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, Azuri Aziza Saidon berkata, kawasan terlibat adalah IPD Serian dengan bacaan IPU 162, Samarahan 155 dan Kuching 132. Jelas beliau lagi, tiada kawasan mencatatkan status kualiti udara pada tahap baik, manakala 65 kawasan berada pada tahap sederhana. Keperkembangan luar negara, angka korban gempa bumi kuat bermagnitud 7.7 yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur Indonesia meningkat kepada 51 orang, manakala kira-kira 5,000 penduduk dipindahkan. Seramai 113 mangsa dilaporkan cedera, termasuk 36 dalam keadaan serius dan 77 mengalami kecederaan ringan. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Nasional Indonesia BNPB, beberapa kawasan turut terputus hubungan susulan kerosakan jalan dan tanah runtuh sekaligus menyukarkan operasi menyelamat serta penghantaran bantuan. Australia pada Ahad mendedahkan butiran skim beli balik senjata api yang diharamkan susulan insiden tembakan yang meragut nyawa di pantai Bondi, Sydney pada Disember. Menurut agensi berita Jerman, dalam kejadian itu, dua lelaki bersenjata yang merupakan bapa dan anak melepaskan tembakan ke arah orang ramai menyebabkan 15 orang maut dan puluhan lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada Akta Baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Buat kami tu yuk. Waktu je kemari kita dengar radio Perak FM ni. Walau pun ni. Kami tahu tak dalam Perak FM ni apa yang tak ada. Nguyen ni ada. Informasi ada. Hiburan ada. Buat kata orang macam-macam ada lah. Untuk kami aja.
3: Ate, kau tahu tidak?
4: Dalam bulan Ogos tahun 1877, Sultan Abdullah bersama keluarga dan beberapa pembesar yang dibuang negeri telah sampai di Pulau Seychelles. Raja Chulan, putra Sultan Abdullah, sering mendengar lagu yang dimainkan oleh kumpulan pemuzik dari Perancis di pulau tersebut. Kumpulan ini mengadakan persembahan setiap hari Selasa berdekatan kediaman Sultan Abdullah. Raja Chulan telah mengambil peluang untuk belajar memainkan lagu tersebut menggunakan biola. Lagu ini turut diminati oleh Raja Mansur, kekanda Raja Chulan. Pada tahun 1888, Sultan Idris Murshidul Azam Shah, Sultan Perak ke-28, telah dijemput oleh Queen Victoria ke London. Baginda diiringi Sir Hugh Low, resident British Perak dan Raja Mansur. Wakil British telah meminta lagu Kebesaran Negeri Perak dimainkan semasa keberangkatan Queen Victoria. Raja Mansur memutuskan untuk memainkan irama lagu yang disukainya dari Pulau Seychelles secara bersiul dan meminta seorang daripada ahli kumpulan pemuzik di Raja Britain mencatatkan irama tersebut. Irama itu kemudiannya dimainkan secara rasmi di majlis tersebut. Selepas rombongan Sultan Idris kembali ke negeri Perak, irama tersebut telah diusulkan untuk dijadikan lagu kebesaran negeri Perak dan kini dikenali dengan tajuk Allah Lanjutkan Usia Sultan. Irama lagu tersebut berasal daripada sebuah lagu bertajuk La Rosalie, hasil gubahan pemuzik Perancis bernama Pierre-Jean de Beringer. Irama lagu kebesaran negeri Perak yang sama juga telah dipilih sebagai irama lagu kebangsaan Negaraku yang dikumandangkan sejak 31 Ogos 1957. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
5: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi.

0: Pandu Cermat, Jiwa Selamat, Perak FM, menyayangi kaum awe.
1: Okay, terima kasih untuk kamu yang terus mendengarkan Perak FM. Kalau yang memandu kita ketika ini, hati-hati memandu. Dan suka juga saya nak kongsikan sumber plus line kita. Bas rosak di kilometer 255.2 arah selatan dari Kuala Kangsar ke Terowong. Ya, jadi kita menasihatkanlah agar koma yang melalui kawasan tersebut kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hatilah. Kekalkan jarak selamat dengan kenderaan yang di hadapan. Jadi elakkanlah pertukaran lorong secara mengejut berhampiran dengan lokasi kejadian, ya, dan patuhi arahan petugas ataupun papan tanda trafik di lokasi berkenaan. Moga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, hujung minggu ni mungkin ada nak ke mana-mana tu kan.

dipastikan sedikit menjerebu. Tapi tak hujan ketika ini. Tempat kamu macam mana? InsyaAllah saya cuba tinjau sumber Jabatan Meteorologi Malaysia keadaan cuacanya. Kalau rasanya ada ucapan untuk dikongsikan, mungkin nak ceritakan apa aktiviti hujung minggu kamu, boleh aja ya, hantarkan ke WhatsApp Perak FM lah, 010-2007-055. Moga terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun teman susun dalam playlist ini. Terima kasih untuk Kak Ion di Tapah. Kak Ion, macam mana cuaca kat Tapah? Hujan ke? Ataupun panas nehen ke? Kak Ion apa khabar? Moga sihat selalu ya Kak Ion. Dan yalah, kepada yang kurang sihat ya, cepat-cepat dapatkan rawatan. Dan harus kita bersyukur jika hari ini kita masih lagi sihat ya. Cubalah kita kenangkan macam manalah perasaan orang-orang yang sakit, yang terpaksa pula duduk di hospital tu dan sebagainya. Kita ni sihat kan, masih lagi boleh berjalan, masih lagi boleh melihat dan masih lagi boleh tersenyum hari ini. Masih lagi ada peluang untuk menatap wajah-wajah kesayangan kita. Itulah nikmat yang sangat-sangat besar. Jadi jangan lupa sentiasa kita bersyukur ya. Terus bersama kami di Perak FM.

0: Mira Osman dan juga Irfan Haris dengan Rasa dan Takdir. Okay. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk lah mencari yang tidak peduli, sampai terlupa menghargai yang sentiasa ada, siapa yang ada di sisi kita, siapa yang kerap tanya khabar, ya, siapa yang memandang kita dan berikan kita semangat, semangat saat ini. Itulah, kadang-kadang kita terlalu sibuk lah nak cari siapa kan yang peduli dengan kita. Tapi jangan lupalah, ya, hargai yang hadir, kerana tidak semua orang akan tetap tinggal. Itulah, ya. Moga hari ini kita dipenuhi dengan ketenangan, dan hargailah mereka yang masih lagi bertanya khabar, hadir ketika kita kita perlukan mereka, dan sentiasa memberikan semangat untuk kita. 5.42 minit petang, selamat petang untuk koma yang mendengarkan Perak FM. Macam Abang Fendi je lapang kita, katanya selamat petang Mas sambil layan Perak FM. Menu petang hari ini kutia goreng dengan kopi O paneh. Dan cuaca di Jelapang petang ini memang sudah mendung. Mendung tak bererti hujan. Apapun, menerusi sumber Jabatan Meteorologi Malaysia, untuk saya kongsikan perkembangan cuaca kita di sebelah petang ini. Telah pun mengeluarkan amaran ribut petir untuk tarikh hari ini 16 Ogos 2026, dan amaran ribut petir ini akan berlanjutan sehingga 9 malam, ya, melibatkan bagi negeri Perak kita di daerah Hulu Perak. Jadi sentiasalah peka dengan perkembangan cuaca kita, dan sentiasa jaga keselamatan diri dan orang-orang yang kita sayangi. Okey, sekejap lagi kita ada Beast on Air. Ya, perkongsiannya. Dan terus bersama di Perak FM, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Jadikanlah hidup ini lebih bererti. Jangan lewatkan masa-masa indah hari ini. Buatlah sesuatu yang berharga untuk dirimu dan orang lain. Radio Malaysia Perak FM menghargai masa.

0: On Air.
1: Hai, Assalamualaikum Yop Yong. Ini adalah bahagian 2 untuk episod Laman Serambi di Biz On Air.
2: So, bestseller kita dekat sini nasi lemak ayam crispy and air pula ais coklat dengan squeeze lemonade. And then untuk selain nasi dengan air, kita ada bestseller kita juga, Chicken Tenders. Waktu operasi kita, setiap hari kecuali hari Rabu je kita tutup. Kita buka pukul 6 petang sampai 1 pagi buat masa sekarang. So kalau korang tak ada tempat nak lepak malam-malam, bolehlah datang ke Laman Serambi. Kita buka sampai pukul 1 pagi. Boleh lepak sambil tengok sunset. Sambil malam tu boleh tengok bintang, healing-healing. Boleh bawa family makan nasi lemak malam-malam. Moh ramai-ramai datang. Terima kasih.
0: Beef On Air setiap hari di Perak FM untuk kamu aja.
3: Perak FM untuk kamu aja.

0: penghalang kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Perak FM untuk Koma aja.
1: Hati-hati di jalan raya. Banyak jalan berlubang boleh membahayakan pemandu dan penunggang motosikal. Perlahankan kenderaan anda dan laporkan kerosakan jalan kepada pihak berkuasa tempatan. Ingat, keselamatan di jalan raya tanggungjawab kita bersama. Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM. Untuk Koma aja. Belakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi, panas terik. Petang, hujan lebat. Kadang, ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himan masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk Koma aja.

0: kami, Rivera FM, bersama DJ Mas Lita untuk Kome aje.
1: Okey, terima kasih untuk koma yang terus mendengarkan Perak FM. Dah masuk jam yang terakhir untuk saya, Mas Lita. Terus temankan koma. Dah pun 6.1 minit petang, ya. Di mana saja mendengarkan Perak FM sambil mungkin tengah berkekudap tu dengan minuman

0: dengan suara ni kita dengarkan ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan selamat petang kepada DJ Mas yang sedang bertugas di Konti PR FM pada petang hujung minggu ini. Semoga sihat dan baik belaka. Saya ingin mengucapkan salam hujung minggu dan selamat petang kepada pendengar PR FM yang mungkin sedang mengikuti siaran pada petang ini. Harapnya mereka berada dalam keadaan sihat sejahtera dan dapat melakukan kegiatan aktiviti dan setiap urusan mereka pada hari ini dengan baik dan lancar, insyaAllah. Dan kita di bulan kebangsaan bagi tahun 2026, justru kita harus terus mengibarkan jalur gemilang di rumah-rumah dan premis serta bangunan ataupun di kenderaan kita. Ini menunjukkan tanda kita cintakan negara dan mengukuhkan semangat patriotisme dan semangat kebangsaan dalam sanubari dan jiwa kita. Salam hormat dari saya pada petang ini, Mamat K. Yusof, Gunung Semanggul, Perak, Perak FM, untuk koma je Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih.
0: Jadi syabas diucapkan kepada Yuk Khair kita ni kan, udah ngibarkan jalur gemilang. Itulah yang nanyakan pada koma, udah ke sebabnya inilah bendera kita ni sebagai lambang negara kita. Kita kena hormati, kita kena kibarkan jalur gemilang, zahirkan rasa cinta kita kepada negara kita adalah dengan mengibarkan jalur gemilang. Okey, terus bersama kami di Perak FM, hiburan berinformasi. Moga terhibur dengan lagu-lagu yang kami putarkan.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.
1: Hai, saya Tajul.
2: Hai, saya Hazama.
3: Saya Wani Hasrita.
4: Saya K Bahar.
5: Hai, saya Aiman Tino.
6: Hai, saya Sufian Syamin.
7: Hai, saya Jamal Abdullah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce.

Assalamualaikum semua. Salam negaraku daripada saya, Tuan Nain Misaleh, pelajar sekolah Tuanku Abdul Rahman. Bukan Aimantino tau. Sebagai rakyat Malaysia yang sejati, kita mestilah berbangga dengan kemerdekaan yang dicapai. Hakikatnya, kemerdekaan yang dinamati selama ini bukanlah mudah untuk dicapai. Ha, lagi satu, kalau ada duit lebih tu, belilah bendera pasang kat rumah.

0: Asyik-asyik on the way. Itulah ayat kita bila kawan-kawan kita tanya kita kat mana. Cubalah bila kawan-kawan kita tanya kita tu, kita berterus terang je. Kan lebih mudah, tak adalah dia tertunggu-tunggu. Tepatilah hargai masa. Pesanan mesra ini dibawakan oleh saya, Aiman Tino, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk koma aja.
1: Ya, yeah, di samping lagu-lagu hiburan, ada juga pesanan-pesanan ikhlas daripada kami di Perak FM. Nampaknya waktu sekarang dah pun 6:17 petang. Berapa minit aja lagi untuk saya menamatkan tugasan saya menemani koma sejak dari jam 2 petang tadi. Terima kasih banyak atas tumpuan dan perhatiannya. Okey, ada lagi ni yang mengantarkan di WhatsApp Perak FM ya. Pesanan suaranya kita dengarkan dari...
2: Assalamualaikum, DJ Mas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semoga ceria selalu bersama pendengar setia Perak FM. Yeah. Kan? Petang ni santai-santai. Ada tetamu datang ke rumah ni.
1: Alhamdulillah, rezeki tu.
2: Bubur caca saja. Yeah. Kan? Campur bubur caca.
1: Sedap tu.
2: Campur labu caca dengan keledek. Alhamdulillah lah. Dengan teo panas. Ada lebih suka kering. Santai-santai petang ni kan. Dengan sahabat-sahabat yang datang. Sembang-sembang petang. Sementara tunggu maghrib kan. Okeylah. Mainlah join sekali. Okey. Okey. Selamat petang dan selamat menyambut hari kemerdekaan. Okey. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Faziah ataupun Kak Ji kita yang mendengarkan di Kampung Sawa Greek. Kalau di Greek tu cuacanya macam mana tu kan. Apapun, terima kasih banyak-banyak mana yang sudi bersama dengan teman lah kiranya. Dari seawal bukan dengan teman saja, dengan DJ-DJ yang bertugas hari ini menemani hujung minggu koma, bermula dari siaran 6 pagi tadi bersama dengan DJ Rick, selepas itu DJ Rose, kemudian saya, dan akan diteruskan lagi seterusnya untuk segmen terakhir, iaitu segmen After Koma. After Koma, temankan Mim pula yang akan temani koma dari jam 7 malam sehinggalah jam 12 malam, iaitu tamat siaran Perak FM. 18 jam sehari menemani koma. Dan moga-moga lagu-lagu yang kami siarkan dapat menghiburkan koma sedikit sebanyak. Okey, apapun, untuk terus menyemarakkan lagi suasana Bulan Kebangsaan, selalu kita pesan-pesankan ya, agar kita janganlah berkira sangat untuk kita kibarkan jalur gemilang ya, tak kiralah di kenderaan ke, di rumah kita pastinya ya, dan juga di tempat-tempat yang lain lah. Jadi kita meriahkan, semarakkan dengan kibaran jalur gemilang. Dalam pada itu, untuk kita lebih lagi mensyukuri kerana program bantuan kepada rakyat menerusi sumbangan asas rahmah ataupun SARA ini telah pun dimaklumkan oleh Menteri Kewangan kedua kita, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, akan kekal sebagai keutamaan kerajaan dalam penyediaan belanjawan 2027, meskipun memang ketika ini berdepan dengan persekitaran ekonomi global yang mencabar ya. Dan Menteri Kewangan kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan pun berkata kerajaan melalui belanjawan itu akan terus memberi ruang peruntukan bagi program bantuan tunai bersasar berkenaan tahun depan demi meringankan beban kos sara hidup rakyat, khususnya golongan yang memerlukan. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi hari Isnin, esok hari Isnin, hari baru, minggu yang baru pula. Begitulah masa, kita kena mengejar masa ya. Dan selamat berhujung minggu bersama insan-insan yang kita sayangi ya. Jadi hargailah mereka dan jaga diri, jaga keselamatan dan jaga kesihatan. Terus bersama kami di Perak FM.

0: Nisa ya'nasu insanu. Artinya orang yang suka berjinak-jinak dengan orang lain. Itu kalimah insan. Karena itulah dalam perkataan ataupun kalimah insan ini banyak disebut dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut perkataan insan ini maknanya manusia. Dalam Al-Quran Allah ada sebut insan. Allah ada sebut bashar. Allah ada sebut ins. Maka banyaknya perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa maksud yang sama. Sebab itulah pengertian insan itu maksudnya apa? Makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang istimewa, yang dianugerahkan akal, fikiran berbanding makhluk-makhluk yang lain. Hani insan yang boleh berfikir, yang ada berkehendak, yang boleh menerima ilmu, kata para ulama, dan boleh mengembangkan ilmu, terima ilmu, dia faham ilmu, dia mengajar kepada orang, mengembangkan ilmu kepada yang lain. Maka yang inilah yang membezakan, kata para ulama, antara manusia dan juga binatang. Hak kalau binatang, bagilah kitab 40 hadis ni pun 3 bulan dia pegang tak faham apa, kan? Sebab apa dia tak faham? Tak boleh nak baca, tak boleh, tak ada akal dan seumpamanya. Berbanding dengan manusia yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akal fikir, akal fikiran. Hanya itulah dalam Al-Quran Al-Karim Allah menceritakan perkataan insan. Al-insan, Al-Quran ada sebut perkataan yang pelbagai. Antaranya perkataan bashar. Apa makna bashar? Bashar ini iaitu manusia. Bashar. Dia mufrah. Mufrah ni satu. Perkataan bashar dalam Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karim. Allah sebut perkataan bashar sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quranul Karim perkataan-perkataan yang Allah menceritakan tentang manusia. Ada berapa ayat, berapa kalimah bashar dalam Al-Quranul Karim? Ada 35 bashar. Satu, Allah sebut bashar dalam bentuk musanna. Musanna ni dua. Hal lain 35 itu Allah sebut bashar dalam Quran berbentuk mufrad. Satu sahaja Allah sebut dalam perkataan musanna. Dalam surah Mukminun ayat 47. Na'udzubillahi minasyaitanirrajim. Faqalu anu'minu li basharin mislina wa qaumuhuma lana 'abidun. Allah sebut perkataan bashar ini ada ya nun. Ya nun di hujung tu maknanya menunjukkan bahawa perkataan datang dari Allah Taala tu bashar dalam Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karim. Maka ada perkataan yang berbentuk alif lam tanpa alif lam, basharina jamaknya dan seumpamanya. Ini dalam ayat Al-Quranul Karim. Maksudnya apa? Manusia juga. Dalam Al-Quranul Karim juga Allah menyebut selain daripada kalimah bashar, Allah sebut al-ins. Ins, alif nun sin, alif lam alif nun sin. Wa ma khalaqtul jinn wal ins, Allah sebut, illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah kepada aku. Allah beribadah, beribadah. Al-ins. Berapa kali Allah sebut? 18 kali dalam Al-Quran. Berbeza dengan ayat Al-Insan. Bezanya Al-Ins dengan Al-Insan, Insan tambah alif nun di hujung. Minal jinni wal ins, alif nun sin, maksud alif nun di hujung, Al-Insan. Allah sebut sebanyak 65 perkataan insan dalam Al-Quran. Al-Ins tadi 18. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri al-insan. Allah sebut salah satu daripada 65 kalimah insan. Allah juga sebut an-nas. Hak ni paling banyak sekali.
1: Ha, yang kita nampak qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dah tiga dah kan situ. Allah sebut sebanyak 240 perkataan an-nas itu dalam al-Quran. Kemudian Allah sebut juga Bani Adam. Bani Adam merujuk kepada apa? Makna yang sama juga, manusia, sebanyak 7 kali. Maka dalam ayat ini, dalam perkataan manusia ini, Allah sebut pelbagai makna takrifan. Allah sebut pelbagai istilah. Allah sebut pelbagai perkataan dalam Arab. Ada 4 ke 5 perkataan yang keseluruhannya membawa hampir 350 perkataan manusia sahaja dalam Al-Quran. Jadi ini menunjukkan bahawa Allah nak menceritakan tentang makhluk yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini yang bernama manusia. Karena itulah ins, bashar, insan nampak macam sama tapi ada sedikit perbezaan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins, tidak aku ciptakan jin dan juga manusia. Perkataan ins itu Allah hendak menunjukkan, kalimah itu nak membezakan antara makhluk yang Allah cipta selain daripada manusia dengan ins itu. Ha, itu perbezaan dia. Itu Allah guna ins nak membezakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Berbeza dengan insan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran yang begitu banyak nak menceritakan tentang manusia ini yang ada akal fikiran, diberi tanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Ha, ini perbezaan. Bila sebut tentang insan, Allah cerita tentang tanggungjawab. Bila cerita tentang insan, Allah cerita tentang khalifah di atas muka bumi ini. Sama lah. Ha, perbezaan dengan ins tadi. Bashar juga Allah sebut dalam Al-Quranul Karim. Kalimah bashar ini Allah lebih mendefinisikan, menceritakan bashar ini ialah kepada manusia yang mana sejenis makhluk yang di luarnya kulit. Hak ni kita dari sudut fizikal manusia. Maka inilah yang Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, kalimah insan, kalimah bashar, kalimah ins, kalimah perkataan yang menunjukkan kepada makna manusia itu sendiri. Kerana itulah disebut dalam kitab ini, jadi manusia ialah makhluk yang suka hidup bermasyarakat atau yang suka bergaul sesama mereka. Kerana itulah dalam agama, dalam Islam ini, di samping itu Islam menyuruh kita sentiasa berbuat baik terhadap orang lain. Bahkan dalam hadis Nabi sebut apa? Khairuhum li sahibihi, berbuat baik kepada sahabatnya. Maknanya apa? Orang yang kenal kita, kita yang kenal sahabat, kita yang kenal seseorang. Karena itulah Islam mengajar setiap kita ini berusaha menjadi yang terbaik di antara sahabat-sahabat supaya dicintai Allah SWT. Karena itulah daripada Nu'man bin Bashir, Nabi SAW bersabda, perumpamaan persaudaraan kaum muslimin, akidah yang benarnya, dalam cinta dan kasih sayang di antara mereka seumpama satu tubuh, kata Nabi SAW. Apabila satu tubuh sakit, maka mengakibatkan seluruh tubuh akan demam dan tidak akan tidur dengan lena, kata Nabi. Telah hadis riwayat Muslim. Hak kalau sakit badan, tapi badan yang sakit tak boleh tidur, tidur guna mata je. Kenapa? Ha, inilah perumpamaan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakit gigi tak pergi kerja, pergi kerja pakai kaki. Kenapa tak pergi? Kerana sakit gigi, emosi tak stabil, buat kerja tak boleh, nak marah seumur contoh. Maka ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah perumpamaan sahabat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang begitu banyak, riwayat Muslimnya, riwayat Bukharinya, seorang muslim adalah seorang muslim yang lainnya, ia tidak akan menzalimi, tidak akan merendahkan, menyerahkan musuh dan tidak menghinakan sahabatnya yang lain. Banyak hadis Nabi menyeru kepada manusia untuk berkawan. Ha, itu kadang-kadang kita pepatah Melayu kan, ada sebut apa? Kawan biar seribu, kasih biasa. Kan? Seribu maknanya satu je. Kawan ramai tak apa, tapi berkasih sayang itu biarlah satu. Maknanya berkawan dengan jumlah ni berpada-pada. Ha? Itu orang dulu-dulu lah. Ha? Dah buat kajian lah. Ha? Maknanya melihat kepada kualiti, bukan kuantiti dari sudut sahabat. Itulah. Kasih Allah Subhanahu Wa Taala, kasih para rasul dan seumpamanya, pasangan suami isteri, kaum kerabat, jiran tetangga dan seumpamanya, maka perlulah menjaga perhubungan dengan sebaik-baiknya. Ini hikmah yang Allah ciptakan manusia pelbagai bangsa, pelbagai kaum. Lita'arafu, untuk apa? Kenal mengenali sesama kamu. Ha? Pelbagai bangsa, kulit, ras dan seumpamanya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, saling kenal mengenali. Lita'arafu, kata para ulama, beramah mesra di antara satu sama lain. Mudah-mudahan apa dia Allah sebut, menjadi orang yang bertakwa. Ini Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita untuk sentiasa ta'aruf, berbuat baik sesama sesama manusia. Karena itulah khairu ashab, sebaik-baik sahabat. Ashab ini jamak. Maknanya sahabat ini, kata para ulama, boleh jadi anak kita, boleh jadi keluarga kita. Bukan orang yang bukan pelayan dakwah. Saudara mara pun sahabat juga. Anak pun boleh jadi sahabat. Kan dalam tarbiyatul aulad, Abdullah Nasirul Wan ada menceritakan bagaimana nak tarbiyah anak-anak ni. Umur hak satu tahun sampai berapa tahun, hak macam ni cara didikannya. Masuk 7 tahun didikannya berbeza, masuk 10 tahun barulah macam ni tegah. Bukannya tegah sepanjang masa, masuk umur 20 tahun jadikan dia sebagai kawan. Bukan sepanjang masa kita melayan anak itu daripada kecil sampai besar sama pattern dia dah.
2: Demikian tadi rancangan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar Abdul Aziz. Anda boleh ikuti siri sambungannya esok.
3: Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.

0: to the P to the O to the H. Di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.6 untuk koma aja. Ayo.
1: Kenali sirah, cintai rasul. Ketika berusia 6 tahun, ibu baginda Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, baginda menjadi yatim piatu. Baginda kemudian dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Namun ketika berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Selepas itu, baginda diasuh oleh bapa saudaranya Abu Talib yang sangat menyayangi dan melindungi baginda walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag penyiaran happy.
1: Apa kata koma semua? Tengok Perak FM ni, kan bagus. Banyak info yang dibagi. Pasal hiburan, macam-macam benda ada, pasal agama, pasal kesihatan. Eh, macam-macam pasal ni ke benda yang dikabur ni? Ha? Tengok Perak FM. Perak.

bom, né? Segura as Rikomati.com, né? Rikom 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Grip 96.2 MHz, Lenggo 94.2 MHz.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

FM. Baik, Ibrah FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 7.25 minit malam sekarang ini. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Terima kasih untuk koma semua yang terus bersama dengan kami dari 6 pagi tadi sampailah sekarang ini. Okay? Dan nak ucapkan terima kasih banyak-banyak juga kepada rakan juga Kak Meh di jam paling mahir yang telah pun teman koma dari jam 2 petang tadi sampailah jam 7 malam. Dan yang pastinya untuk 5 jam berikutnya hinggalah jam 12.30 malam nanti untuk edisi hujung minggu koma 16 Ogos 2026. Koma akan bertemankan saya Mim Irawan dekat sini. Okay? Jadi macam biasa 5 jam ni lagu-lagu pastinya best, dan banyaklah informasi akan saya kongsikan bersama dengan koma, kan? Dan untuk maklumat kita bersama, kejap lagi jam 7.30 minit malam azan maghrib akan berkumandang, menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Okay, dan kami kat sini mengucapkan solat selamat mendirikan solat fardu maghrib. Serta-sertakan kerja kamu dulu solat lu maghrib, lepas tu solat isyak lagi pula pada pukul 8.41 minit malam. Alright, sekejap lagi kita dengarkan azan. Layan dulu ini di Raihan dengan Itiraf dekat FM Radio No. 1 Pegak. Tunggu maja.

dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka pintu taubat sentiasa terbuka. Kembalilah

0: muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita mudah marah hari ini? Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Orang kata kalau di media sosial tu netizen toxic. Ataupun tak payah media sosial pun, dalam hidup kita kan, di pejabat, di rumah, di mana-mana sahaja kan, kita ni jenis cepat. Ada orang tu kita tengok dia cepat marah, cepat melenting kan. Kadang-kadang marah ni dia bukan memberikan kepuasan. Ada orang dia marah sebab mungkin dia tekanan dari luar, tetapi dia marah orang lain supaya benda tu boleh melepaskan tekanan dia, memberikan kepuasan kepada diri. Tuan-tuan dan puan-puan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, ada seorang jumpa dengan Nabi kata, berilah wasiat kepada aku. Kemudian apa Nabi kata? Nabi kata mudah je. Nabi tak kata pergilah solat Jumaat banyak-banyak ke apa ke. Nabi kata kat sahabat tu, la taghdab. Faraddada miraran qala la taghdab. Jawapan Nabi mudah, jangan marah. Ada ulama yang membahaskan tentang hadis ini bahawa kerana sahabat yang Nabi tegur itu adalah seorang sahabat yang barangkali mudah marah, cepat marah, menunjukkan bahawa memang ada sesetengah orang yang karakternya memang sedikit sensitif, cepat marah kan. Jadi kita ni, kalau kita tahu diri kita ni orang yang mudah marah, sensitif, jadi kita kena kawal diri kita. Sebab marah itu menjadi sebenarnya satu pintu kegagalan yang membawa, akan membawakan kita menjadi malu ataupun kita terjerumus dalam jenayah kan. Orang akan pandang rendah kepada kita kan. Bukan dengan marah itu menunjukkan kita hebat, tetapi marah hebat itu adalah apabila kita berjaya menahan kemarahan kita walaupun kita mampu buat. Saya bagi perumpamaan macam inilah. Kalau kita marah ke anak kita kan, kan, orang yang hebat, mana satu orang hebat, A atau B? Yang A, dia, anak dia buang air dalam seluar kan, buang air besar dalam seluar. Ayah A, dia marah anak dia, kenapa kamu ni, ni dia rotannya, dia marahnya, dia tengking ke. Oh, hebat ayah ni. Adakah begitu? Ataupun ayah yang B, dia tak marah pun, dia terus bersihkan najis anak dia, tukar lampin dan sebagainya dan terus jalan. Manakah kita rasa yang lebih hebat? Yang A atau yang B? Sudah tentunya yang B. Tetapi ketika benda tu berlaku pada diri kita, kita tak pilih yang B kan, kita pilih yang A. Sebab itu bukan senang untuk nak kawal marah ni. Jadi marah ni kadang-kadang dia datang tanpa diundang. Jadi macam mana cara nak elak marah adalah kita kena praktis, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena praktis daripada sekecil-kecil perkara. Ya, jangan tunggu benda dah jadi besar. Ketika kita rasa timbul rasa marah, Nabi kata apa? Kalau kamu sedang berdiri, kita duduk. Kan? Kalau kita marah tu tengah duduk, kita baring di tempat yang sesuai lah. Kan? Ataupun kita ambil wuduk. Kita tak buat benda ni. Pasal apa? Macam kita tak percaya dengan pesanan Nabi. Cuba tuan-tuan dan puan-puan buat. Kemudian mereka yang cepat marah ni, kalau kita buat, insyaAllah mesti memberikan kan, kesan kan. Dan contohnya di media sosial, yang saya nak bagi satu lagi contoh adalah apabila netizen di Malaysia ni kan, yang bila berlakunya satu-satu isu, suka mengeluarkan ayat-ayat yang toksik kan. Ayat-ayat toksik ni sangat berbahaya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya satu, dia bukan hanya berbahaya kepada sesiapa yang membacanya, tetapi bila mana kita ni mengeluarkan kata-kata yang toksik, sebenarnya toksik tu datang balik kepada dalam diri kita. Walaupun kita buat tu untuk tujuan-tujuan yang orang kata keyboard warrior lah kan, tetapi bila kita praktiskan selalu mengeluarkan kata-kata toksik, sebenarnya perkara-perkara, ayat-ayat yang kita keluar tu akan kembali balik dalam hidup sebenar kita. Jadi tuan-tuan dan puan, hati-hatilah kan. Walaupun nak jadi keyboard warrior sekali mana pun, janganlah kita menggunakan perkataan-perkataan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang oleh Islam, dibenci oleh Allah SWT kan. Jadi sama-samalah kita kawal diri kita dan menjadi orang yang lebih bersabar, insyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam Hashtag Penyiaran Jakim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 180 hingga 184.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

0: حقا على المتقين.
1: Kamu diwajibkan apabila seseorang dari kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan harta, hendaklah ia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik menurut peraturan agama sebagai suatu kewajipan atas orang-orang yang bertakwa.

Sesiapa yang mengubah mana-mana wasiat sesudah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya ditanggung oleh orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Orang yang berwasiat itu tidak adil atau melakukan dosa dalam wasiatnya, lalu ia mendamaikan antara mereka, waris-waris, dengan membetulkan wasiat itu menurut aturan agama, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa.

0: Puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu. Maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dibuka itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa, yakni kerana tua dan sebagainya, membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Maka sesiapa dengan sukarela memberikan bayaran fidyah lebih dari yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya. Dan walaupun demikian, berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada membayar fidyah kalau kamu mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

koma aja. Ikut Manjung, Bilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Greek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malin, Sungai, Pehrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

Baik, itu komen Jepang FM, hiburan berinformasi 8.17 minit malam sekarang ini. Alright, masih lagi berteman kami Mirawan dekat sini di jam yang kedua untuk edisi hari ini, hujung minggu koma 16 Ogos 2026. Alright, kepada koma yang ada, kalau adalah yang menyambut hari lahir pada hari ini, saya doakan semoga koma semua panjang umur, murah rezeki, bahagia selalu dunia akhirat di samping insan-insan yang koma sayang, okay? Dan juga saya nak kongsikan mengenai dengan nyamuk. Koma dengar rimau, koma takut. Koma dengar gajah, koma takut. Dengar nyamuk, koma tak takut dia. Tapi sebenarnya pembunuh nombor satu di dunia adalah nyamuk. Walaupun dia kecil besar itu, rupanya macam itu je kan, tapi dia merupakan pembunuh nombor satu di dunia. Sebenarnya nyamuk tak perlukan tasik yang besar-besar, kolam ke apa, tak perlu. Satu penutup botol pun dah cukup sebenarnya. Di mana sedikit ayam petakung boleh jadi tempat pembiakan Aedes. Jadi kalau kau ada masa, ada kata orang apa, tak ada buat apa-apa, lapang masa tu, aku mau periksa lah hari-hari rumah koma, depan rumah koma, halaman rumah koma kan. Nampak botol koma terlungkupkan, nampak tepung koma terlungkupkan, benda-benda yang dapat menekan air tu koma terbalikkan semuanya, kosongkan. Lepas tu kalau koma nampak bekal-bekal air koma simpan apa tanah pokok tu kan, gosok kan, buang airnya tu, dan tu jangan dibiar bertakung lama. Bahaya koma. Tak nampak bahaya dia Aedes ni. Kan kita nampak dikit-dikit raya je tu kan. Lepas tu dia akan jadi nyamuk. Lepas tu dia gigitnya kokoknya kita. Makan model lepas tu. Bukan apa, denggi berlaku bila nyamuk Aedes yang membawa virus menggigit manusia. Di mana seekor Aedes boleh mendapatkan virus selepas menggigit seseorang yang sedang mempunyai virus denggi dalam darah. Sebab itu virus tu akan membiak di dalam nyamuk, lalu boleh menjangkiti manusia lain melalui gigitan seterusnya. Digigitnya kita kan, kita ada apa, gigit orang tu adanya nyamuk apa, dalam darahnya ada virus denggi, gigit orang lain, tu dia berjangkit caranya macam tu. Jadi kamu kena hati-hati, jangan nampak je tempat-tempat apa, tempat nema ni boleh bertakung, apa ayo bertakung, tempat boleh pembiakkan nyamuk Aedes ni, kau terlungkup kan, senang cerita kan. Banyaklah benda tempat-tempat kau boleh tengok di kau punya tempat tu, apa turun air hujan tu, tayar-tayar lama, periuk-periuk lama, apa Raiban Raja. Senang cerita ya, sedikit perkongsian untuk kamu. Okey, dan untuk makluman kita bersama, kejap lagi 8.41 minit malam, azan isyak akan berkumandang, menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Alright, jom kita terus layan lagu-lagu seleksi kita untuk malam ini. Ada Cici Ayam dari Kampung Pisang, nak dengarkan Halida Terkilan Kaki kita dengarkan. Juga ada lagu yang diminta oleh Abang Fendi Jelapan kita, katanya assalamualaikum, selamat malam, selamat berkonti, kalau boleh malam ni nak minta lagu dari Iklim Selamat Tinggal Penderitaan untuk sahabat saya Karu Aziza binti Zulkifli yang sedang dirawat di HRPB. Semoga cepat sembuh seperti sedia kala. Semoga Allah angkat segala penyakitnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kepada kamu yang mungkin sedang dirundung dengan ujian daripada Allah, itu mungkin cara Allah nak mendetikkan, apa, menjentik hati kita sedikit kan, dengan sedikit ujian. Sebab kita pun tahu kan, Allah bagi ujian pada kita, sebenarnya kita dah mampu untuk menangani ujian tersebut. Lama ataupun cepat, mungkin kita akan sedar tu. Jangan risau, insyaAllah. Semoga Allah mudahkan segala urusan koma yang mungkin sekarang ni ada uji kan. Tak semua orang mendapat ujian-ujian macam tu kan. Kadang-kadang kita ada kemahnya di sebalik apa yang berlaku dalam hidup kita, insyaAllah. Right, jom kita lain ide iklan. Iklan pula lah. Iklan matanya. Iklim Selamat Tinggal Penderitaan.

dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka pintu taubat sentiasa terbuka.

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu

0: Daul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita mudah marah hari ini? Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Orang kata kalau di media sosial tu netizen toxic. Ataupun tak payah media sosial pun, dalam hidup kita kan, di pejabat, di rumah, di mana-mana sahaja kan, kita ni jenis cepat. Ada orang tu kita tengok dia cepat marah, cepat melenting kan. Kadang-kadang marah ni dia bukan memberikan kepuasan. Ada orang dia marah sebab mungkin dia tekanan dari luar, tetapi dia marah orang lain supaya benda tu boleh melepaskan tekanan dia, memberikan kepuasan kepada diri dia. Tuan-tuan dan puan-puan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, ada seorang jumpa dengan Nabi kata, berilah wasiat kepada aku. Kemudian apa Nabi kata? Nabi kata mudah je. Nabi tak kata pergilah solat Jumaat banyak-banyak ke apa ke. Nabi kata kat sahabat tu, la taghdab. Faraddada miraran qala la taghdab. Jawapan Nabi mudah, jangan marah. Ada ulama yang membahaskan tentang hadis ini bahawa kerana sahabat yang Nabi tegur itu adalah seorang sahabat yang barangkali mudah marah, cepat marah, menunjukkan bahawa memang ada sesetengah orang yang karakternya memang sedikit sensitif, cepat marah kan. Jadi kita ni, kalau kita tahu diri kita ni orang yang mudah marah, sensitif, jadi kita kena kawal diri kita, sebab marah itu menjadi sebenarnya satu pintu kegagalan yang membawa, akan membawakan kita menjadi malu ataupun kita terjerumus dalam jenayah kan. Orang akan pandang rendah kepada kita kan. Bukan dengan marah itu menunjukkan kita hebat, tetapi marah hebat itu adalah apabila kita berjaya menahan kemarahan kita walaupun kita mampu buat. Saya bagi perumpamaan macam inilah. Kalau kita marah ke anak kita kan. Orang yang hebat, mana satu orang hebat? A atau B? Yang A, dia, anak dia buang air dalam seluar kan. Buang air besar dalam seluar. Ayah A, dia marah anak dia. Kenapa kamu ni dia rotannya, dia marahnya, dia tengking ke? Oh, hebat ayah ni. Adakah begitu? Ataupun ayah yang B, dia tak marah pun, dia terus bersihkan najis anak dia, tukar lampin dan sebagainya dan terus jalan. Manakah kita rasa yang lebih hebat? Yang A atau yang B? Sudah tentunya yang B. Tetapi ketika benda tu berlaku pada diri kita, kita tak pilih yang B kan, kita pilih yang A. Sebab itu bukan senang untuk nak kawal marah ni. Jadi marah ni kadang-kadang dia datang tanpa diundang. Jadi macam mana cara nak elak marah adalah kita kena praktis, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena praktis daripada sekecil-kecil perkara. Ya, jangan tunggu benda dah jadi besar. Ketika kita rasa timbul rasa marah, Nabi kata apa? Kalau kamu sedang berdiri, kita duduk. Kan? Kalau kita marah tu tengah duduk, kita baring di tempat yang sesuai lah kan. Ataupun kita ambil wuduk. Kita tak buat benda ni pasal apa? Macam kita tak percaya dengan pesanan Nabi. Cuba tuan-tuan dan puan-puan buat. Kemudian mereka yang cepat marah ni, kalau kita buat, insyaAllah mesti memberikan kan, kesan kan. Dan contohnya di media sosial, saya nak bagi satu lagi contoh adalah apabila netizen di Malaysia ni kan, yang bila berlakunya satu-satu isu, suka mengeluarkan ayat-ayat yang toksik. Dan ayat-ayat toksik ni sangat berbahaya, tuan dan puan-puan. Sebenarnya satu, dia bukan hanya berbahaya kepada sesiapa yang membacanya, tetapi bila mana kita ni mengeluarkan kata-kata yang toksik, sebenarnya toksik tu datang balik kepada dalam diri kita. Walaupun kita buat tu untuk tujuan-tujuan yang orang kata keyboard warrior lah kan, tetapi bila kita praktiskan selalu mengeluarkan kata-kata toksik, sebenarnya perkara-perkara, ayat-ayat yang kita keluar tu akan kembali balik dalam hidup sebenar kita. Jadi tuan-tuan dan puan, hati-hatilah kan. Walaupun nak jadi keyboard warrior sekali mana pun, janganlah kita menggunakan perkataan-perkataan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang oleh Islam, dibenci oleh Allah Subhanahu taala kan. Jadi sama-samalah kita kawal diri kita dan menjadi orang yang lebih bersabar, insyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
2: Jom dengarkan Radio Malaysia
3: PRFM, untukku mengajar.

0: Itu fitur O to the H di Ipoh frekuensi kami di sana
1: 95.6 untuk koma aja.
0: Ayang cikit.
2: Dengarlah Pera FM untuk koma aja.

0: berita seterusnya. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia setakat ini berjalan lancar dengan beberapa perkara berkaitan penganjuran masih dalam penelitian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan akan diadakan esok, manakala mesyuarat bagi persiapan sambutan Hari Malaysia dijadualkan pada 24 Ogos secara dalam talian.
1: Semuanya nampaknya berjalan lancar. Cuma ada beberapa perkara yang kita akan teliti. Malam Ambang Merdeka, jadi dua acara di Kuala Lumpur. Dan kita nanti mungkin selepas mesyuarat pada esok hari, saya akan ada maklumat tambahan tentang acara-acara sisipan sempena Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menghormati dan memasang jalur gemilang mengikut tata cara yang betul semakin meningkat. Berkaitan akta baru yang bakal menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971, Datuk Seri Fahmi menegaskan ia tidak boleh mempunyai sebarang elemen yang mengongkong dan menyekat pelajar.
1: Undang-undang sedia ada memang terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, maka kekerasan ataupun yang bersifat jenayah, undang-undang dalam negara mencukupi untuk mengambil tindakan. Jadi tak perlu ada undang-undang tambahan untuk menzalimi, mengongkong golongan mahasiswa.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Dalam perkembangan sama, pemansuhan AUKU dilihat membuka lembaran baru demokrasi kampus. Pensyarah kanan UiTM Mujibu Abdul Muiz berkata, pemansuhan AUKU tidak seharusnya dianggap sebagai lesen untuk mahasiswa bertindak tanpa batas. Sebaliknya menjadi peluang membina budaya demokrasi kampus yang lebih matang.
2: Pemansuhan AUKU ini perlu difahami sebagai perluasan ruang demokrasi mahasiswa. Namun, ia bukan cek kosong yang memberikan mahasiswa kebebasan tanpa batas. Kita perlu mendidik mahasiswa bahawa kebebasan bersuara bukan saja bermaksud berani menyatakan pandangan, tapi juga bersedia mempertahankan fakta dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan.
0: Mujibu Abdul Muiz turut melihat pendekatan pengurusan universiti juga perlu berubah daripada berasaskan kawalan kepada pendekatan membimbing dengan peraturan yang jelas dan munasabah bagi memastikan kebebasan mahasiswa dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab. Luar negara, taufan Lala membadai Hawaii dengan angin kencang hingga 90 batu sejam dan hujan lebat. Menurut agensi pengurusan kecemasan Hawaii, bencana itu menyebabkan banjir kilat, pokok tumbang dan penutupan jalan utama. Lebih 88,000 pengguna terputus bekalan elektrik dan gangguan dijangka berlarutan kerana cuaca berbahaya menjejaskan kerja pemulihan. Di Jepun, angka kerosakan akibat banjir terus meningkat susulan hujan lebat melanda wilayah Chiba di timur Tokyo. Kerajaan wilayah memaklumkan kira-kira 1,300 rumah dinaiki air, manakala 10 mangsa dilaporkan maut dan seorang lagi masih hilang. Bencana itu turut melumpuhkan rangkaian jalan raya dengan lebih 1,200 kenderaan terkandas dan ditinggalkan di laluan utama. Setakat ini, operasi menyelamat dan penilaian kerosakan penuh masih giat dijalankan. Sukan, atlet Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli dan pelari Terengganu Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira masing-masing dinobatkan sebagai Raja dan Ratu Pecut Sukma Selangor 2026 selepas memenangi acara 100 meter lelaki dan wanita. Danish mengukuhkan statusnya sebagai Raja Pecut Sukma dengan catatan 10.27 saat. Izzatul Musfirah pula menembuskan kecikecewaan pada Sukma 2024 dengan catatan 11.73 saat. Sampaikan tajuk utama sekali lagi, usaha permudah urusan usahawan diperkiat, DAP kekal dalam kerajaan perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Husairi Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

tunggu apa lagi? Jom pilih dari lagu 60-an hingga terkini. WhatsApp aja 010-200-7055 atau FB Pera FM. Dengar koma, jangan tak dengar.

0: ala Pera FM untuk koma aja.
1: Baik, Pera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 9.32 minit malam sekarang ini di jam yang ketiga menerusi Harta Koma berteman kami Mirawan dekat sini. Selamat hujung minggu semua. Mungkin ada berada di rumah sekarang ni kan, esok nak sembah nak kerja kan, hari Isnin kan. Jangan mandi, apa? Mandi blues. Okay, apapun harap-harap semuanya siap-siap lah, okay? Semuanya happy lah. Dua hari dah cuti kan. Apapun ada ucapan daripada Abang Syarul kita, katanya Harta Koma bersama dengan Mim sampai jam 12, semoga siap bersama rakan-rakan ATM. Syarul ucapkan terima kasih untuk DJ Mas, katanya petaiping cuaca cantik, ada kawasan-kawasan lagi hujan, selamat menunaikan solat lah, katanya banyak info maklumat yang disampaikan dan terus kibarkan jalur gemilang. Okey, pada Koma yang belum lagi kibarkan jalur gemilang, terus kibarkan jalur gemilang. Tadi petang, bukan petang, tengah hari tadi keluar rumah sekejap tengok jiran-jiran dah mula kan, pasang merdeka kan, ajak anak-anak pasang sekali kan, menyemarakkan lagi bulan kemerdekaan kita ni, mantap kan. Bukan apa, budak-budak ni kita kena train pada sekarang kan, supaya dapat cintakan negara kita kan. Itulah, kita bagi dia semangat sikit. Okey, terima kasih Abang Syarul. Okey, dan juga lagu-lagu yang saya pasang tadi tu sebenarnya lagu permintaan sahabat-sahabat kita. Okey, lagu Abang Kai kita kan. Lepas tu kita ada Cikgu Zizi Razis dari Kuala Penyu, Sabah, mendengarkan menggunakan aplikasi ATM Klik. Terima kasih banyak-banyak Cikgu. Ni Cikgu ni dulu DJ, sekarang dah jadi Cikgu. Kami tak lagu tapi saya pasangkan juga, jangan risau, ni kawan saya juga. Okey, dan juga ada Abang Boboy di Sungai Tiang, lagu Khalifah tadi tu, lagu-lagu yang diminta oleh demo-demo ni lah, lagu-lagu yang saya pasang untuk jam ini sampai jam 10, lagu-lagu permintaan semuanya. Okey, jadi kalau kau nak minta lagu, mintalah, hantarkan ke 0102007055. Okey, sebab apa? Sebab sejam lagi pukul 10 sampai 11 malam, malam ini rasa nak dengar lagu rock-rock lah. Sekejap saya nak pasangkan lagu yang rock-rock sikit lah, bagi menghangatkan kau yang mungkin nak mulakan pemanduan malam ni kan. Mungkin ada yang tak tahu, boring kau rumah kan, rasa lagu yang keras sikit kan, hujan-hujan mungkin tempat yang hujan kan, mungkin tempat kau cuaca sejuk nak hangatkan sikit malam ni pun boleh, tak ada masalah. Sagi, kita layan lagu yang best berpadu. Okey, jom kita terus dengarkan lagu ni minta oleh sahabat kita lagi. Kita ada Muhammad Suhaimi dari Kampung Pisang nak dengarkan Haida dengan Hajat. Juga kita ada Kak Mawar Perak dari Taman Mesra Rakyat Kampar. Assalamualaikum mi, selamat malam mi. Terima kasih Kak Mawar, harap-harap sihat-sihat selalu, samalah. Saya doakan Kak Mawar pun sihat juga. Okey, nak dengarkan lagu Zaitun Simon, Kabut Serangkai Mawar. Apa tu tajuknya? Sagi kita layan. Okey, dan juga kita ada lagu yang diminta oleh sahabat kita, Abang Ismail Saad dari Enggor Perak. Assalamualaikum Mim. Nak dengarkan lagu Iklim Suci Dalam Debu, kabarnya untuk hiburan diri sendiri dan untuk semua pendengar Cerita Perak FM. Juga itu istimewa untuk hiburan isteri yang tersayang Kak Maziahnya. Juga untuk Mim sekali, terima kasih baca dan siarkan lagu saya, katanya Radio Perak FM, radio nombor 1 Perak untuk koma aja. Alright, The Iklim Suci Dalam Debu di Perak FM untuk koma aja.

0: Alah, telefon dah pula. Aku tengah banyak kerja nak buat ni. Hello, nak cakap dengan siapa?
1: Hello, selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Suhailah?
0: Dia tak datang hari ni, dia cuti beranak.
1: Oh, ya ke? Kalau begitu, cik, tak apalah, cik. Terima kasih, ya.
0: Sama-sama. Budi bahasa melambangkan budaya kita. Amalkan budi bahasa di mana?

0: Inilah Pera FM.
1: Ya, Pera FM hiburan bagi formasi semestinya untuk kaum muda. Aja 9.55 minit malam sekarang ini. Kalau kamu free, tengoklah TV2 sekarang ni. Ha, TV2 sekarang ni cerita best, cerita tamir, tajuk dia Mandela. Ha, yang pernah tengok, mesti kena tengok balik kan. Yang tak pernah tengok, kamu try tengok layan cerita Mandela ni best. Ha, TV2 dah keluar cerita best hari ni kamu kena tengok, okay? Kita ada Kak Ros, selamat malam Kak Ros. Apa khabar, baik-baik kan? Semoga Kak Ros sehat-sehat selalu. Ucapan selamat malam untuk suami yang sedang bertugas malam. Dan untuk semua pendengar Pera FM yang tetap di hati. Terima kasih Kak Ros. Okey, kita ada Haji Zulkifli Muhammad Top. Okey, nak ucapkan selamat malam untuk semua rakan belajar sekerja. Semoga terus bersemangat, dan kepada semua pendengar Pera FM, semoga kekal ceria di samping keluarga. Alright, Kak Zila pun ada. Selamat malam Kak Zila. Semoga Kak Zila sihat-sihat selalu kawan. Okey, dan juga kejap lagi untuk selama sejam kita akan beribu dengan lagu-lagu rock sikit lah eh. Saya nak bagi hangat sikit malam ni. Okey, jadi kamu kena nantikan kejap aja lagi. Alright, jom kita layan lagu yang menjadi juara kepada anugerah lagu kita untuk tahun ini. Ini dia KOI dengan TV Karma di Pera FM, Radio Nombor 1 Orang Perak. Cukup maju.

dengar Perak FM. Lenggung 94.2 MHz. Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Gunung Rincang 94.7 MHz. Bukit Larut 104.1 MHz. Gerik 96.2 MHz. Tangkat Rembian 97.3 MHz. Ipoh 95.6 MHz. Perak FM untuk kaum mengaji.

0: apa kak?
1: Ni, kau tolong akak pergi kedai beli sos cili satu.
0: Aduh, Lan malas lah nak bawa kereta. Lan bawa motor je lah kak eh.
1: Pergilah cepat sikit. Akak tengah masak ni.
0: Okey, Lan pergi dulu.
1: Eh, budak bertuah. Sini kamu. Eh, helmet kamu ni tinggal.
0: Alah kak, nak pergi kedai depan tu je.
1: Kedai depan kamu cakap. Kalau kamu accident kat depan pintu tu macam mana?
0: Yelah kak. Bak sini helmet tu.
1: Nah, ambil ni. Bukan susah. Pakai je pun. Sarung kat kepala tu. Ha, kan comel pakai helmet tu.
0: Yelah kak.

Baik, untuk kemaju ke FM Hiburan Berinformasi 10.18 minit malam sekarang. Ini 16 Ogos 2026. Terus kibarkan jalur gemilang. Letaklah di kereta, di motor, koma, di rumah, koma, tempat kerja, koma. Terus semarakkan bulan kebangsaan kita untuk tahun ini, kan? Untuk kita semarakkan lagi semangat cintakan negara kita. Okay? Dalam konti ni pun dah penuh dengan bendera ni. Memang cantik. Okay, walaupun saya nak kongsikan mengenai dengan jangan ajar manis terlalu awal. Di mana pendedahan gula dalam 1000 hari pertama boleh membentuk selera manis dan meningkatkan risiko obesiti, diabetes serta tekanan darah tinggi untuk masa depan. Ini khas untuk koma-koma yang ada anak kecil. Okay? Jadi bayi sebenarnya tak perlukan gula tambahan untuk elak minuman dan juga snack yang terlalu manis, dan biasakan rasa asli sejak daripada kecil lagi. Tu ceritanya. Okay. Sebenarnya sebab tu 1000 hari pertama kehidupan tu sangat penting. Ia bukan bermula ketika anak sudah pandai berjalan. Sebenarnya ia bermula sejak dalam kandungan lagi. Jadi kita kena memperkenalkan rasa, membentukkan kebiasaan, kan? Jadi kita kena kawal daripada kecil-kecil lagi budak-budak ni untuk kita elakkan dia ni yang makan manis-manis. Okey. Kita yang kawal benda tu tau. Jadi untuk 1000 hari pertama tu kita elakkanlah. Okey. Kita bagi dia ni rasakan rasa-rasa yang asli jelah. Tambah-tambah mereka dah boleh makan makanan pejal, kan? Jadi kita bagi yang biasa-biasa dulu. Okay, jangan bagi manis sangat-sangat. Alright. Dan kalau kamu ada ucapan nak saya bacakan untuk malam ini, hantar je ke 010-200-7055. Terima kasih Cuk Intan, selalu hadir, tetap setia. Okay. Katanya angat pijau orang ni, itulah berapa hari udah tak hujan, kan? Katanya udah makan dah, katanya nasi putih yang kunyuk mau sedapnya. Minum pula kopi ais kurang manis. Tengok tu, baru cerita pasal gula, tengok Cuk Intan dah buat dah. Kurang manis, bagus. Yang lain-lain kalau kamu nak minum ke, bukan tak boleh manis, boleh, kan? Tapi kena kita kawal pengambilan gula tu. Bukan tak boleh, boleh, kan? Janganlah hari-hari, kan? Janganlah hasil duduk di kedai mamak, ya, minta tertarik sehari 5-6 kali. Ui, tak boleh, bahaya kamu. Jangan kopi tu, okey? Minta air kosong sekali untuk kita lapik lah, kata orang, kan? Tak ada manis penuh, kan? Apapun, terima kasih untuk kamu yang sentiasa menjaga diri kamu dengan baik-baik, okey? Dan sambungan balik pada cuitan tadi, katanya ucapan untuk warga sahur. Dan untuk yang kenal diri ni, kan, Cuk Intan, untuk meme sekali, kan, semoga semuanya sukses dalam kerjaya masing-masing, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Ada ucapan lain, hantar je 010-200-7055. Jom kita layan lagi lagu rock untuk malam ini. Ini dia Sofia, Orang Timur di BFM. Terima kasih.

siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: FM untuk koma aja.
1: Baik, untuk koma aja Pera FM, hiburan berinformasi 10.44 minit malam sekarang ini. Harap-harap koma semua tibur lah dengan lagu-lagu rock yang telah saya putarkan untuk koma kan. Sikit sebanyak dapatlah menghangatkan malam koma, mencergaskan koma balik yang mungkin dalam kengantukan kan, kepenatan ke kan. Mungkin hari ini koma busy macam-macam kerja koma buat, macam-macam aktiviti yang koma lakukan, pergi kempen, pergi bersukan, pergi itu ini dengan family. Harap-harap semuanya tibur lah. Harap-harap semuanya merakamkan momen yang indah bersama dengan insan-insan yang kamu sayang. Okay? Bila dah penat, tidur sekejap lagi kamu tengoklah macam perang. Boom, bang, bunyi macam-macam kan. Tambah bila kita pergi camping dengan kawan. Kena yang orang tu tidur dulu, dia pula kau berdengkur, makan modai. Sebenarnya dengkur yang kuat dan juga nafas henti, kamu jangan anggap benda biasa. Dia mana sleep apnea boleh menyebabkan tidur terpecah, para oksigen menurun dan menjejaskan fungsi otak. Jadi kalau kamu berdengkur kuat setiap malam, kamu jangan anggap benda tu biasa tau. Mungkin orang kata alah dia penat tu, dia itu. Sebenarnya dengkuran bukan sekadar bunyi yang mengganggu orang sebelah. Yang lebih kita risaukan ialah apabila dengkur itu datang bersama dengan nafas yang terhenti-henti ketika kita tidur. Di mana keadaan ini boleh menjadi tanda obstructive sleep apnea apabila saluran pernafasan tertutup berulang kali semasa kita tidur. Okey, takut apa? Kita minum oksigen kejap naik kejap turun kan. Ada otak juga terpaksa berjaga ketika untuk memastikan kita dapat bernafas semula. Kita mungkin tidur 7 atau 8 jam tetapi tidur sebenarnya terputus berkali-kali tanpa kita sedar. Sebab tu bila bangun rasa penat, rasa letih, sakit kepala, rasa mengantuk sepanjang hari, mudah lupa dan juga sukar untuk kita fokus sebab dengkur tu. Okey. Jadi kau kena banyaklah benda-benda kau boleh buat kan untuk dapatkan apa tidur yang lebih nyaman lagi. Okey. Ini kau boleh Google lah, boleh tanya macam abang PT kita kan. Macam mana caranya. Okey. Dan kejap lagi 11 malam kita nak ke Kuala Lumpur untuk dengarkan ringkas 11 malam. Lepas saja kita akan terus berhibur dengan lagu-lagu di Zone Music kita. Alright. Ini dia lagu rock dari Mei, Sendat dan Ketat di Pan FM, semestinya untuk kau aja.

Akta TH bakal dipinda pelihara amanah umat Islam. SDR Fasa 3 bantu ringankan kos sara hidup rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Pindaan terhadap Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dilaksanakan bagi memastikan amanah umat Islam terus dipelihara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata, pindaan itu merupakan antara langkah Kerajaan Madani dalam memperkukuh tata kelola dan memastikan setiap kelemahan institusi diperbetulkan dengan tegas. Katanya Kerajaan Madani di bawah pimpinan beliau akan terus memastikan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik tanpa mengira latar belakang politik atau negeri. Sementara itu, jaminan keselamatan simpanan menjadi antara faktor utama tabung haji TH kekal relevan sebagai platform keuangan umat Islam, khususnya bagi mereka yang mahu membina simpanan secara berdisiplin sebelum beralih kepada instrumen pelaburan yang lebih berisiko. Pensyarah khas Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Dr. Lenora Putit berkata, walaupun TH tidak terlepas daripada pelbagai isu semasa dan sering dibandingkan dengan instrumen pelaburan yang menawarkan pulangan lebih tinggi, pendeposit perlu melihat ia berdasarkan fungsi dan tahap keselamatan yang ditawarkan, bukan semata-mata kadar pulangan.
1: Walaupunnya kalau kita tengok isu semasa ya berkaitan dengan tabung haji itu sangat panas, tetapi kita mesti ingat walau macam mana pun isu yang melanda tabung haji ini, kita mesti ingat apa jua simpanan yang kita ada itu adalah dijamin 100% selamat sebab kita ada jaminan kerajaan untuk penyimpanan duit kita ini. So insyaAllah ya, jadi kalau kita nak katakan oh tabung haji tak relevan because of isu-isu ini, saya rasa itu tidak betul lah ya, sebab any government of the day pun dia akan pastikan pulangan itu akan memihak kepada pendeposit ini.
0: Profesor Dr. Lenora Putih. Dalam periode itu, usaha kerajaan menstabilkan semula TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina, Nur Arzaili dan Nur Fadilah Mustafa Kamal.
2: Dan alhamdulillah, kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
3: Saya rasa bagus sebab kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan, dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
4: So kalau you tanya sendiri, pendapat sendiri, tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan. Because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif bila ada satu kesilapan. Orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Pengiktirafan tertinggi Kerajaan Arab Saudi menerusi Labbaitum Diamond Award bagi tahun 2025 dan 2026 mengukuhkan keyakinan terhadap TH mengekalkan standar tinggi dalam pengurusan jemaah haji Malaysia. Di Kelantan, rata-rata pendeposit menyambut baik pencapaian berkenaan. Ikuti reaksi pendeposit TH Tuan Fauzi Tuan Ismail, Rabiatul Adawiyah Muhammad dan Hasnida Ismail.
5: Saya pergi tahun 2018 mengerjakan haji. Saya terima kepada servis untuk tabung haji lah terbaik lah. Dengan kedudukan hotel, dengan tempat ibadat tu tak jauh dekat. Dan dari segi makan pun okey. Servis tabung haji lah terbaik lah.
6: Sejak daripada awal penubuhannya lagi, kita tahu teras tabung haji adalah melindung kepada semua pengguna ataupun pendeposit. Jadi sangat bagus dengan strategi, dengan plan struktur dan pelaksanaannya juga amat bagus, dan saya harap perkara ini dikekalkan.
7: Setakat ini alhamdulillah memang yang terbaik lah. Dan memang Kak pun buat potongan bulan-bulan untuk anak, tak daripada dia orang lahir sampai sekarang 5 orang anak. Kak memang sipir sini lah, memang buat potongan haji sekali, dah daftar untuk haji sekali.
0: Ini pula mengenai bantuan sumbangan tunai rahmah STR yang terus memberi kelegaan kepada penerima, khususnya golongan berpendapatan rendah, warga emas dan ibu tunggal dalam menghadapi peningkatan kos sara hidup. Ikuti reaksi Uzail Zawahir, Wan Iliana Wan Azmi dan Rabiah Ali.
8: Jadi dengan adanya program ni, saya dapat meringankan beban yang apa tanggung oleh rakyat lah. Pulang utama ialah macam apa, boleh beli beras, bawang dan yang lain-lain lagi lah. Keperluan asas lah.
6: Bagi saya, ia banyak membantulah sebab saya sebagai ibu tunggal. So, benda tu memang banyak membantu saya untuk menyara dua orang anak saya. So, bantuan tu memang betul-betul menolong saya. Saya rasa memang perlu diteruskan dan kalau boleh kita tambahkan lagi macam ikan, ayam. So, keluarga perlukan benda-benda itulah untuk teruskan hidup.
7: Sebab sekarang barang semua mahal kan. Jadi, kami pula warga emas kan, tak ada pendapatan. Jadi, benda ni dapat membantulah. Kurang sikit ke, kata orang lebih kurang ke. Macam tu lah.
0: Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM setakat ini berjalan lancar. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, maklumat lanjut mengenai acara sisipan HKHM akan dimaklumkan selepas mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan. Beliau turut memaklumkan setakat ini tiada aduan baru diterima berkaitan pemasangan jalur gemilang. Sekaligus menunjukkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menghormati dan memasang jalur gemilang mengikut tata cara yang betul semakin meningkat. Dalam perkembangan berkaitan, lebih 2,000 jalur gemilang diedarkan di sekitar Bandar Kuantan menerusi konvoi kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG dan Jabatan Penerangan Arena Penggerak Komuniti JAGO. Pengarah Japen Pahang, Rohani Cik berkata, konvoi 7 lokasi itu bertujuan menyemarakkan sambutan HKHM dan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Kehadiran kenderaan interaktif JAGO yang dilengkapi skrin LED dan sistem siar raya khas dari Putrajaya turut membantu menarik perhatian serta mendekati masyarakat untuk bersama-sama mengibarkan bendera sepanjang bulan kebangsaan.
9: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, luar negara, hampir 1,000 gempa susulan direkodkan berikutan gempa bumi berukuran 7.7 magnitud yang melanda Pulau Flores, Indonesia. Angka korban meningkat kepada sekurang-kurangnya 53 orang, manakala ribuan penduduk masih berada di pusat pemindahan. Timbalan Pencegahan Agensi Pengurusan Bencana Negara Abdul Muhari berkata, gempa susulan yang berterusan, kebimbangan terhadap kediaman yang rosak serta trauma yang masih dirasai akibat gempa bumi dan tsunami Flores pada 1992 menyebabkan sebahagian penduduk memilih untuk terus berada di pusat pemindahan. Operasi penerbangan di lapangan terbang Catania, Sicily kembali normal selepas mengalami gangguan ketara akibat letusan Gunung Etna. Pengendali lapangan terbang SAC memaklumkan kira-kira 36% penerbangan dibatalkan antara 6 hingga 12 Ogos kerana abu gunung berapi, sambil menyifatkan kesannya terhadap infrastruktur lapangan terbang sebagai yang terburuk dalam tempoh 20 tahun. Bagaimanapun, SAC menyambung semula operasi selepas tahap amaran aktiviti gunung berapi diturunkan daripada merah kepada jingga. Sukan separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026, Malaysia gagal mencuri peluang beraksi di laman sendiri apabila tewas 0-2 kepada Vietnam sebentar tadi. Skuad Harimau Melaya berdepan tugas sukar menjelang aksi separuh akhir kedua pada Rabu depan di tempat lawan. Akhir sekali, pemegang rekod kebangsaan 110 meter lari berpagar Muhammad Armin Zahril Abdul Latif mempertahankan pingat emas Sukma dengan aksi bertenaga mencatatkan 13.66 saat, sekaligus memadam rekod milik Ray Zamshah Wan Sufian yang dilakar pada edisi Sukma 2008. Armin Zahril sebelum ini mencipta rekod kebangsaan baru 13.63 saat pada kejohanan olahraga bawah 23 tahun Asia di Ordos, China bulan lalu. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Akta TH bakal dipinda, Pelihara Amanah Umat Islam. STR Fasa 3 bantu ringankan kos sara hidup rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر يا الله.

MHz. Cangkat Rembian 97.3 MHz. Gunung Rinjang 94.7 MHz. Bukit Larut 104.1 MHz. Klik 96.2 MHz. Lenggok 94.2 MHz.

0: Inilah Era FM.
1: Tambah informasi semestinya untuk koma aja. Sudah pun 11.45 minit malam sekarang ini, alright. Dan nampaknya sampai di sini dulu tugasan saya teman koma semua dari jam 7 malam tadi sampailah sekarang ini. Alright, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama dengan kami sentiasa. Apapun kejap lagi 12 malam kita akan bersama-sama ke National FM. Dan 6 pagi kemak kita terus bersama dengan trio terhebat. Kita ada Mira, Finas dan juga Apik Walebo. InsyaAllah ada rezeki. Kita jumpa nanti, okay? Jaga diri baik semuanya. Saya balik dulu. Assalamualaikum semua. Bye-bye.

alaihi wasallam terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi.

0: Gegar pagi Isnin 17 Ogos 2026 bersama dengan saya Mira dan juga
1: saya Finas di sini. Assalamualaikum, selamat pagi Yop dan Yong sekalian.
0: Assalamualaikum, selamat pagi Yop Yong. Dah bangun ke tu?
1: Dah bangun lah kot Mira, sebabnya
0: Alhamdulillah.
1: Sebabnya bangun pagi awal-awal kata produktif. Orang kata mandi,
0: Pembuka rezeki.
1: Kata orang mandi sebelum subuh tu sangat bagus Mira.
0: Betul tu.
1: Untuk
0: membuang penyakit pun
1: buang penyakit, bakar kalori, lebih bersemangat. Harap kurus lah sebab dah bangun sebelum subuh.
0: Siapa yang bangat awal, kurus lah makanya.
1: Itulah.
0: Ada mandi.
1: Saya fikir balik.
0: Saya je kan.
1: Betul ke tu?
0: Okey ke cuti?
1: Okey.
0: Banyak ke aktiviti?
1: Banyak aktiviti di
0: Alhamdulillah.
1: Rumah.
0: Alhamdulillah.
1: Di rumah lah, sebab kat rumah pun macam-macam aktiviti ada. Orang kata selalu kalau orang yang yelah dah berkeluarga ni, dia nak kembali rumah tapi tak pernah habis.
0: Itulah.
1: Pelik lah.
0: Kita yang anak muda tak ada sesiapa kat rumah pun. Macam tak banyak je aktivitinya. Melepek je lah.
1: Apa, rehat je lah.
0: Rehat je lah kan. Bersama TV di rumah.
1: Okey lah tu, orang kata orang nak recharge tenaga.
0: Betul.
1: Sampai ke hari Isnin macam hari ni.
0: Betul.
1: Kata orang dia berazam. Dia minggu baru, semangat baru.
0: Betul.
1: Jadi sesuatu yang baru juga akan dilakukan.
0: Macam mana dengan koma? Mungkin boleh kongsikan dengan kami berdua aktiviti hujung minggu koma. Macam kita tengok pun Ipoh banyak aktiviti yang kita tengok kan minggu ni. Macam hari tu ada dekat ni ada expo baju lah. Mulalah kita ramai mata.
1: Anak muda memang tahu kat mana ada expo baju.
0: Betul.
1: Kita langsung tahu lantar lah expo.
0: Kita kalau bawa baju perempuan kan?
1: Perempuan.
0: Nafsunya tujuh.
1: Walaupun almari dah boboh, tetap tak ada baju.
0: Dia cakap pasal almari pun betul. Mira siapa tak ada almari tu?
1: Siapa tak ada almari?
0: Sebab baju letak je kat tepi. Betul tak tipu? Sebab penuh sangat.
1: Betul.
0: Kita punya nafsu tu.
1: Nafsu tu lain macam kan. Dan mungkin Yong-Yong kita sedang bersiap nak menuju ke tempat kerja sekarang ni kan.
0: Tengah fikir bajunya.
1: Tengah fikir baju apa. Semalam dah gosok dah. Tiba-tiba pagi
0: macam tadi Fina cerita kan? Macam cerita.
1: Kita nak cerita lah. Kita dah gosok baju semalam. 12 tengah hari dah siap dah. Tiba-tiba pagi tadi, 4:30 pagi, rasa macam tak nak lah baju ni.
0: Kan, kita ada satu perasaan bila kita tidur, kita baring lah. Bukanlah tidur pun, kita fikir, ni macam tak cantik je. Kita boleh bayangkan dalam otak kita ni, benda tu tak jadi perfect.
1: Betul.
0: Lepas tu dandan situ lah kita tukar. Padahal tak pakai lagi.
1: Betul Mira, sebab apa tahu kita orang perempuan, bukanlah kita pergi sesuatu tempat tu nak orang nampak kita cantik, tak. Tapi untuk keselesaan diri
0: betul.
1: Kita.
0: Betul. Orang kata presentable.
1: Yes. Kadang-kadang bila kita dalam keadaan yang elok, kita lebih confident.
0: Betul. Sama juga kalau kita keluar, kalau boleh bersiap sikit lah. Tak adalah macam cincai-cincai. Presentable lah. Orang barulah ada keyakinan. Jadi orang kata bukanlah kita ni menjaga penampilan diri tu untuk seseorang. Tapi sebenarnya untuk keyakinan diri sendiri.
1: Betul. Itu yang paling penting. Okay. Jadi pagi ni kita nak tenang-tenang je.
0: Tenang-tenang
1: je. No more Monday blues.
0: No more.
1: Di hari Isnin. Kita nak semua bersemangat. Untuk peniaga-peniaga kita, semoga dilimpahkan rezeki yang tidak terhingga.
0: Betul
1: banyaknya.
0: Tu. Kalau sekarang baru berdua, kejap lagi berjadi tiga suara. Bersama dengan Apik sekejap lagi. Dan pukul 7 tepat sekejap lagi, kita ada berita utama. Dan hari ini dalam sejarah yang akan disambung secara National FM. Kalau pagi ni kita tengok ramai dah yang ada dekat sini. Kita ada tadi katanya Cok Ali tak silap. Ramai dah rupanya.
1: Ramai pagi ni.
0: Oh bukan Cok Ali, Saiful Zil. Maafkan saya. Macam hari-hari lah bagi doa untuk kita berdua dekat sini. Kita pun aminkanlah doanya.
1: Ya betul, yang
0: awal
1: baik-baik
0: ni bangun
1: kan.
0: Pukul 5 dah bangun dah.
1: Pukul 5 dah bangun.
0: Dia memang tak tutup radio lah. Kita
1: betul
0: juga ada Kak Cik Ngah. Cik Ngah Puncak Jelapang. Katanya semoga dipermudahkan segala urusan kita. Semua baik, urusan dunia mahupun akhirat. Tak lupa juga buat Cik Angah Nur Emanina Izati, selamat memandu. Semoga dipermudahkan segala urusan. Bukan setakat Imanina je, kepada koma jugalah selamat memandu. Terutamanya yang memandu ke lebuh raya ke, tengok kiri kanan kan. Lagi-lagi kalau sekarang ni dah mula pack dah kot jalan kan.
1: Betul.
0: Sebab
1: lah,
0: dah pukul berapa dah? Dah pukul 6:49 dah.
1: Dan juga yang mana nak hantar anak sekolah tu kan, berhati-hatilah okay. Pastikan dalam keadaan yang bila depan sekolah tu,
0: betul,
1: jangan laju-laju.
0: Jangan laju-laju, tengok kiri kanan.
1: Motor ke, kereta ke, kalau nampak anak-anak nak melintas tu, bagilah ruang kepada mereka untuk melintas.
0: Betul. Kadang-kadang budak ni dia tak perasan, dia lari je. Kita ibu ayah yang kita kena tengok.
1: Betul.
0: Kita budak-budak kita pun tahu.
1: Kita pun macam tu juga.
0: Okey, terima kasih Gomba. Sekejap lagi nantikan kita punya topik Gegar Pagi untuk hari ni. Pastinya yang menarik.
1: Ya, tentu sajalah. Kita dah ada dah. Nanti kita kongsikan
0: bersama dengan Gomba. Nantikan lah. Sekejap kita tengok dulu, dengar dulu dalam kepada Ultimate Fit Adam Mukris. Pegang tangan. Sebab Mira nak ajak Finas pegang tangan.
1: Boleh pegang tangan Mira ke?
0: Pegang tangan.
1: Walaupun
0: jauh.
1: Walaupun jauh, kita tetap akan
0: berpegang tangan. Pegang tangan bersama-sama untuk Gomba, menemani Gomba sampai jam 10 pagi nanti.
1: Okay.
0: Kera FM.
1: Tengok macam.

pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan, cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak, mama orang kuat.

hijrah, cinta ya Rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati Ummah di

0: Hashtag penyiaran jaki.
1: Jika lama mendengar lagu, bukalah radio. Kuatkan radio, kuatkan radio.
2: Pera FM, hiburan berinformasi.

pelaksanaan subsidi diesel ditambah baik. Tiada akta baharu ganti AUKU. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

0: Program bantuan kepada rakyat menerusi sumbangan Asas Rahmah Sara kekal sebagai keutamaan kerajaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, ia meskipun berdepan persekitaran ekonomi global yang mencabar.
1: Dari segi macam mana kita mengawal kerajaan punya perbelanjaan adalah satu benda yang penting. Kita buat belasan subsidi bersasar, kita berpindah daripada yang bekal kerana kita nak meningkatkan ruang untuk program-program yang lebih berkesan untuk memberi peluang kepada pertama rakyat yang mungkin kurang kemampuan dan juga meningkatkan peluang usahawan-usahawan.
0: Tambah Datuk Seri Amir Hamzah, kerajaan melalui belanjawan itu akan terus memberi ruang peruntukan bagi program bantuan tunai bersasar berkenaan tahun depan demi meringankan beban kos sara hidup rakyat khususnya golongan yang memerlukan. Mengulas mengenai pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar, Datuk Seri Amir Hamzah turut memaklumkan beberapa penambahbaikan sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Penyediaan belanjawan 2027 akan memastikan pelaksanaan subsidi diesel bersasar dapat disalurkan kepada rakyat secara lebih berkesan dan menyeluruh. Dalam penyediaan belanjawan 2027 itu juga, Datuk Seri Amir Hamzah berkata potensi ekonomi biru di Sabah khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin akan diberi perhatian. Sabah mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar untuk membangunkan segmen ekonomi baharu berasaskan sumber laut dan sungai. Peruntukan tambahan sebanyak RM1 juta bagi setiap kawasan parlimen di seluruh negara. Perkara tersebut diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim disalurkan terus bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati rakyat di setiap kawasan.
2: Tadi saya nak sebut di situ, bagi yang kritik, baik kita boleh terima. Tetapi peruntukan tak pernah dikurangkan. Malah hari ini saya nak umumkan untuk setiap kawasan parlimen langsung kepada rakyat. Saya umumkan tambahan 1 juta bagi setiap kawasan parlimen.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dipinda bagi memastikan amanah umat Islam terus dipelihara. Pindaan itu merupakan antara langkah dalam memperkukuh tata kelola serta memastikan setiap kelemahan institusi diperbetulkan dengan tegas. Beliau yang juga Menteri Kewangan turut memberi jaminan Kerajaan Madani bawah pimpinan beliau terus memastikan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik tanpa mengira latar belakang politik atau negeri. Dalam perkembangan berkaitan, usaha kerajaan menstabilkan semula tabung haji TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina Nur Zaili dan Nur Fazila Mustafa Kamal.
3: Dan alhamdulillah kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
4: Dan sebagus sebab kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan, dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke masa.
5: So kalau you tanya sendiri, pendapat sendiri tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif bila ada satu kesilapan. Orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Reaksi positif daripada pelbagai lapisan pendeposit jelas mencerminkan peranan TH yang kekal relevan bukan sekadar institusi simpanan kewangan, malah tunjang penting dalam memudah cara urusan ibadah haji umat Islam di negara ini. Ini pula berkaitan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Datuk Seri Anwar memberi jaminan tiada akta atau peraturan baharu yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa akan diwujudkan bagi menggantikan AUKU. Tegasnya, pemansuhan AUKU dilaksanakan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang khas yang menyekat kebebasan mahasiswa.
2: Mahasiswa sebagai rakyat biasa. Ada undang-undang jenayah, ada undang-undang yang memang terpakai untuk semua. Kalau dia pukul orang, kalau dia ada lakukan menyebabkan kecederaan, kalau dia menipu dalam peperiksaan, itu undang-undang sedia ada. Saya tidak bermaksud untuk melonggarkan. Tetapi undang-undang khas bagi mahasiswa seperti AUKU, saya tegaskan sekali lagi dan saya akan peringatkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu ini, saya tidak bersetuju apa-apa pindaan atau akta gantian yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menegaskan tiada keperluan untuk mewujudkan undang-undang tambahan semata-mata bagi mengawal atau menyekat mahasiswa.
6: Undang-undang sedia ada memang terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, maka kekerasan ataupun yang bersifat jenayah, undang-undang dalam negara mencukupi untuk mengambil tindakan. Jadi tak perlu ada undang-undang tambahan untuk menzalimi, mengongkong golongan mahasiswa.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Mengulas perkara yang sama, pensyarah kanan Universiti Teknologi MARA UiTM, Mujibu Abdul Muiz berkata, pemasuhan AUKU dilihat membuka lembaran baharu demokrasi kampus. Ia tidak seharusnya dianggap sebagai lesen untuk mahasiswa bertindak tanpa batas, sebaliknya menjadi peluang membina budaya demokrasi kampus yang lebih matang.
7: Pemansuhan AUKU ini perlu difahami sebagai perluasan ruang demokrasi mahasiswa. Namun, ia bukan cek kosong yang memberikan mahasiswa kebebasan tanpa batas. Kita perlu mendidik mahasiswa bahawa kebebasan bersuara bukan saja bermaksud berani menyatakan pandangan, tapi juga bersedia mempertahankan fakta dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan.
0: Mujibu Abdul Muiz.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

17 Ogos 2007, pelancaran sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri melancarkan sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50 di Padang Pahlawan, Melaka. Dalam ucapannya, Perdana Menteri menyatakan merdeka bukan sekadar laungan semata-mata, malah ia bermaksud setiap rakyat perlu mengisi kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang maju, berjaya dan bermartabat. Nostalgia diambang kemerdekaan negara turut dirasai apabila Perdana Menteri diarak menaiki kereta Nash Rambler Custom Convertible 1951 dengan nombor pendaftaran M4442, nombor plat dan jenis kereta yang sama dinaiki oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ketika tiba di Padang Pahlawan untuk mengumumkan tarikh kemerdekaan negara sekembalinya.

Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal akan sampai kepada kita. Hari yang kita nanti-nantikan kerana nak merayakan, meraihkan, membesarkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada tarikh itulah kelahiran baginda Rasul. Marilah kita sama-sama menghayati, mengamalkan, mencintai apa jua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda adalah contoh tauladan yang terbaik. Selamat menyambut hari Maulidur Rasul daripada saya, Dato' Ustaz Kazim Ilyas.

0: baik terus setia bersama kami di Pera FM. Tentunya untuk siapa lagi kalau bukan untuk Koma aja. Dan seketika ini kami nak kongsikan bersama-sama dengan anda
1: laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
0: Baik, kita nak bersama dengan pegawai yang bertugas, silakan.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, penolong penguasa bomba, Muhammad Syarif bin Abbas, selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 16 bulan Ogos 2026 adalah sebanyak 28 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 17 kes. Manakala kes penyelamatan pula ada sebanyak 1 kes. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak ada sebanyak 10 kes. Akhirnya kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesihatan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutamanya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi Talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, penolong penguasa bomba Muhammad Syarif bin Abbas dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
1: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
3: Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.

Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal akan sampai kepada kita. Hari yang kita nanti-nantikan kerana nak merayakan, meraikan, membesarkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada tarikh itulah kelahiran baginda Rasul. Marilah kita sama-sama menghayati, mengamalkan, mencintai apa jua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda adalah contoh tauladan yang terbaik. Selamat menyambut Hari Maulidur Rasul daripada saya, Datuk Ustaz Kazim Ilyas.

0: Malaysia.
1: Memanglah pilih Malaysia. Orang Malaysia kan?
2: Ah, itulah kau tak faham. Nak kata pilih Malaysia, memanglah semua orang akan pilih Malaysia. Tapi Malaysia yang macam mana yang kita nak? Malaysia yang berterabur, kucar kacir, yang orang bergaduh sana sini, buat demonstrasi jalanan segala bagai? Atau Malaysia yang maju, aman, damai?
3: Malaysia yang dikagumi di mata dunia, yang pemimpinnya dihormati dan dijadikan contoh oleh negara membangun yang lain. Sebuah Malaysia yang pesat berkembang sejak dari zaman merdeka lagi, yang rakyatnya hidup dalam keadaan harmoni dan stabil dengan wawasan masa depan yang cemerlang. Malaysia yang dibanggakan anak bangsanya dulu, kini dan selamanya.
2: Macam itulah kita pilih.
4: Rancang perjalanan kita tu penting. Kena sentiasa ingat wajah-wajah kesayangan yang sentiasa menanti. Yo lambat, asal selamat. Pesanan berhati ini.

0: Ya, baru saja menghiburkan kita projek pistol wanita seluruh dunia. Sebab pagi ni wanita yang menggugurkan yang menggugurkan pagi Isnin Koma.
1: Ya, betul. Tapi nanti ada seorang lelaki
0: lah. Yang tapi akan sekarang kuas wanita.
1: Di samping wanita-wanita ini.
0: Nanti kan siapa tiba?
1: Semua orang dah tahu siapa kan. Okey, jadi biarlah kita nak kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita sekarang ni.
2: Utama di Akhbar.
0: Ya, silakan Finas.
1: Ya, untuk utama dan akhbar hari ini Isnin 17 Ogos 2026, gerakan penerangan dapatan RCI Tabung Haji diperluas babitkan ulama agamawan. Gerakan penerangan mengenai dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai lembaga tabung haji akan diperluas ke seluruh negara bagi memastikan masyarakat memahami isu berkaitan pengurusan simpanan institusi itu secara menyeluruh.
0: Baik, berita seterusnya, Kongres PKR 2026 pemangkin perkukuh parti di mana Kongres Nasional Parti Keadilan Rakyat 2026 yang melabuhkan tirainya pada Ahad menjadi platform pemangkin memperbarui tekad perjuangan serta memperkukuh gerak kerja parti dalam memastikan agenda perjuangan terus memberi manfaat kepada rakyat.
1: Dan juga antara lain, AUKU akan dimasukkan sepenuhnya tiada undang-undang baru kongkong mahasiswa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan tiada akta atau peraturan baharu yang mengongkong dan menekan kegiatan mahasiswa akan diwujudkan bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971.
0: Ya, gempa bumi sederhana di Laut Flores, berita global eh? Belum lagi. Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.1 dikesan berlaku di Laut Flores, Indonesia kira-kira pukul 9.38 malam Ahad lalu. Met Malaysia memaklumkan kejadian melalui hantaran di Facebook.
1: Dan sebenarnya ada juga rakan-rakan kita kata yang terasa juga
0: gegaran. Macam apa Min kata lah, gegaran di rumah.
1: Gegaran di rumah kan. Tapi dah tak rasa gegaran.
0: Sebab tak buka lagu dangdut. Kena ada.
1: Itulah macam tu kan. Okey, baik, berita global. Kebakaran dua maut, ratusan penduduk pengunjung dipindahkan. Dua maut manakala lebih 500 penduduk serta pelancong dipindahkan selepas dua kebakaran berlaku di Pulau Salamis pada hari Ahad yang lalu dan mayat ditemui di kawasan pantai Presteria kira-kira sejam selepas kebakaran. Penduduk dan pengunjung diarahkan berpindah. 5 individu dirawat di klinik kesihatan tempatan.
0: Seterusnya, berita sukan. Harimau Malaya terkulai di Ceras. Malaysia terpaksa akur tumbang 0-2 di tangan juara bertahan Vietnam pada sebaru akhir pertama Piala ASEAN 2026 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur sebentar lalu. Ini menyaksikan skuad bimbingan Tan Cheng Ho perlu bangkit pada aksi separuh akhir kedua di Hanoi Rabu lalu dalam misi memburu tiket ke final buat kali pertama selepas 8 tahun. Tapi tak apa, jangan putus asa. Walaupun terkulai,
1: ya, kita tetap menyokong.
0: Seketika nanti pada jam 8 pagi kita akan sama-sama dengarkan Warta Perak. Jadi jom kita layan lagu dulu. Kita nak naikkan semangat kumpul lagi. Ini dia Pharrell Williams, Happy. Yeah.

0: Warta Perak 8 pagi.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Ain Abu Bakar dalam Warta Perak 8 pagi. Kemas Perak bakal membuka 12 tabika tunas istimewa Ek Kemas tahun depan, khusus untuk kanak-kanak berkeperluan khas, terutama autism tahap ringan. Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan dan Pembangunan Kemas, Ayub Abdul Rahman berkata, pembukaan tabika itu susulan peningkatan enrolmen kanak-kanak berkeperluan khas di negeri berkenaan. Dalam masa sama, Kemas Perak menerima RM2.65 juta bagi kerja naik taraf dan pemulihan 48 premis yang daif dan uzur. Katanya usaha itu bagi memastikan kemudahan kemas berada dalam keadaan lebih baik sekaligus menyediakan persekitaran pembelajaran yang selesa untuk kanak-kanak. Sebuah rumah kelas B di Kampung Kepala Bukit Batu 9 Jalan Terong Cangkat Jering musnah 80% dalam kebakaran malam tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata, kebakaran turut memusnahkan 5% sebuah kereta namun tiada mangsa dilaporkan. Menurutnya, anggota bomba menggunakan 2 aliran hos dengan 2 pancutan bagi mengawal dan memadam kebakaran rumah. Operasi melibatkan 14 anggota dari BBP Terong dan Taiping dan ditamatkan sepenuhnya pada pukul 11.08 malam. Kontingen Perak menambah satu lagi emas selepas tamat hari kedua Sukma Selangor 2026, menjadikan keseluruhan kutipan 5 emas, 1 perak dan 8 gangsa. Emas terbaru disumbangkan Carol Izrun menerusi acara angkat berat kategori 53 kg wanita. 4 emas sebelum ini diraih menerusi bola tampar pantai lelaki, 2 acara pencak silat dan angkat berat kategori bawah 48 kg. Dengan keseluruhan 14 pingat, Perak akan meneruskan cabaran pada hari ketiga bagi mencapai sasaran 50 emas. Sekian Warta Perak 8 pagi, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.
0: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
0: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Koma Aja.
5: Ada Koma tahu ke ya?
6: Pada hari ini, 17 hari bulan Ogos dalam tahun 2017, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak, Datuk Seri Diraja Dr. Zamri bin Abdul Kadir menyempurnakan Majlis Pelepasan Kenderaan Rasmi Desa Pelancongan Pasir Salak di Perkarangan Bangunan Perak Taruri Tuan Ibu. Gimik pelepasan kenderaan itu diadakan sekitar jam 1 tengah hari sempena program Merdeka at Desa Pelancongan Pasir Salak yang berlangsung sejak 6 Ogos lalu sehingga 16 September. Pelbagai aktiviti diadakan antaranya Merdeka Boat Cruise ataupun pertandingan bot berhias, konvoi Merdeka, Malam Gema Puisi, pertandingan joran dan sebagainya. Program itu juga diadakan bertujuan untuk mendedahkan peserta iGrow Yang Amat Berhormat ataupun Young Agro Businessman kepada situasi sebenar dalam mempromosikan sesuatu produk pelancongan. DPPS terdiri daripada 7 desa yang digabungkan menjadi satu pakej bersama selain dijalankan oleh Persatuan Pembangunan Komuniti Perak Tengah dengan kerjasama Tourism Perak dan Institut Agro Usahawan. Desa-desa tersebut adalah Desa Warisan, Desa Muhipah, Desa Peneroka, Desa Bendang, Desa Muara, Desa Joran dan Desa Agro. Terdahulu, Majlis Pelancaran Merdeka at Desa Pelancongan Pasir Salak telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri ataupun MITI, Dato' Ahmad Maslan sepena lawatan kerja melawat usahawan IKS di Mukim Pulau 3 pada 6 Ogos.